0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Sepada! Selamat pagi, teman Pradua. 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Safa juga nih di edisi kali ini. Dan for sure aku juga masih bakal hadirkan beberapa informasi untuk menemani kamu sampai nanti, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kesopanan dan tata krama ini jadi modal penting ya saat kita jalan-jalan ke luar negeri. Dan dari hasil survei terbaru, kabarnya wisatawan atau turis asal negara tertentu ini terbukti teman Pro 2 punya kebiasaan dan etika berlibur terbaik di dunia. Misalnya nih, wisatawan asal Jepang ya, ini kabarnya dinobatkan sebagai turis paling sopan di dunia, dan disusul oleh turis asal Norwegia dan juga Swiss. Di sisi lain, beberapa negara lain juga berhasil menduduki posisi puncak untuk berbagai kategori, mulai dari turis paling pemurah dalam memberikan uang tip, paling royal belanja, hingga turis yang paling mengemari kuliner lokal ya. Jadi temuan yang satu ini terungkap di survei yang udah dilaksanakan oleh safaribookings.com, platform pemesanan tour safari Afrika ya. Di saat ini melibatkan 192 operator tour dengan mengajukan 5 pertanyaan utama terkait karakter wisatawan berdasar kewarganegaraan. Kayak gitu teman Pro 2. Nah, kira-kira gimanakah hasil surveinya? Nanti dia aku bakal hadirkan infonya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Teman Pro 2 masih ngobrol tentang beberapa ini ya, negara-negara yang mana bisa dikatakan dengan berbagai macam ciri khasnya, kayak yang paling loyal, paling sopan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat juga dari Euronews, Jepang sendiri tuh ya, Teman Pro 2 ada di posisi teratas sebagai negara dengan turis paling sopan di dunia setelah mengantongi 21,1% suara dari para operator tour. Sedangkan wisatawan dari Norwegia dan juga Swiss ini mengekor di posisi kedua dan ketiga, masing-masing meraih 10,6% dan 10,4% suara. Sedangkan turis asal Kanada dan Amerika Serikat ini melengkapi daftar 5 besar Teman Pro 2. Sedangkan di posisi terbawah, turis asal Italia ini ada di urutan akhir yang dengan hanya memperoleh sekitar 1,3% suara terkait indikator kesopanan. Ya, walaupun seperti itu sih Teman Pro 2, para pelancong asal Eropa juga secara umum tetap dapat pujian dari para penyedia jasa wisata gitu. Salah satunya operator Imara Tours dan Seaware, dia juga mengungkapkan kalau wisatawan Eropa itu ternyata punya rasa yang ingin tahu yang tinggi banget terhadap konservasi alam dan perilaku satwa liar gitu. Dan budaya memberi tips yang kuat di Amerika Serikat ini juga membawa wisatawan asal Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai turis paling pemurah. Amerika Serikat sendiri mendominasi dengan perolehan suara mencapai 29,5%, jauh banget mengungguli negara-negara lain Teman Pro 2 ya. Dan for sure yang lainnya gitu ya, ini juga masih ada beberapa. Kalau misalnya kamu penasaran kira-kira mana lagi nih yang punya kategori baik untuk wisatawannya, ntar deh aku bakal update untuk kamu, update surveinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2 lagi ngapain nih di apa namanya sekarang ini ya? Mungkin kamu lagi capek banget, boleh deh untuk take rest dulu ya dari rutinitas kamu. Karena kalau misalnya udah lagi capek banget, kayaknya harus banget untuk take a break teman Pro 2 dan merefreshkan pikiran ya. Kita masih ngobrolin tentang beberapa turis-turis ya dengan berbagai macam sifat-sifatnya.

4,5% suara, disusul Spanyol 4,3 suara, dan 4,3% maksud Safa ya. Dan menunjukkan kecenderungan turis dari negara-negara tersebut lebih menyukai liburan santai aja gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dilihat sih, untuk kategori dengan jiwa petualangan yang paling tinggi itu diborong sama negara-negara Eropa kayak Jerman, Paris, terus Belanda. Sedangkan yang pengen jalan-jalannya pengen kulineran aja, itu ada di yang pertama India, terus dua Jepang, tiga ada Prancis, keempat ada Cina, dan kelima ada Belanda, teman Pro 2 ya. Oke, jadi Indonesia masih belum masuk daftar juga nih, I don't really know kenapa gitu kan. But ya, itu adalah fun fact untuk hasil survei kali ini kalau ngomongin tentang turis, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga bakal aku hadirkan untuk kamu di sini. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti.

bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: 界。
1: Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM, kayaknya salah satu keinginan banyak orang adalah go international gitu ya, untuk mengenalkan jajanan atau makanan-makanan Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Dan ada satu informasi yang kayaknya cukup menarik, teman Pro 2, di mana nggak hanya restoran Indonesia aja yang ini ditemuin di Sydney gitu ya, tapi juga beberapa toko kelontong atau supermarket itu juga menawarkan produk lokal. Nah, as we know, restoran yang menawarkan menu Indonesia itu kan banyak banget ya di sana, teman Pro 2. Karena emang diaspora Indonesia tuh tinggal di kawasan tersebut. Nah, selain restoran, banyak juga pilihan toko kelontong atau supermarket yang menawarkan produk-produk lokal Indonesia. Dan dengan begitu, diaspora di sana tuh gak sulit mencari bahan makanan asli Indonesia. Ada sekitar 5 toko, teman Pro 2, yang ini populer banget di Sydney. Salah satunya adalah toko sembako Medan Jack ya. Ini membuka gerainya tepat di seberang restoran. Walaupun gak begitu besar, tapi pilihan produknya juga cukup komplit, teman Pro 2. Lokasinya di Sussex, Sydney. Jika kamu kesana, kamu bisa nemuin aneka produk mie instan Indonesia, ragam bumbu dan sambal kalengnya juga tersedia. Toko sembako Medan Ciak ini menyediakan beragam makanan siap saji dengan menu khas Indonesia. Tak ketinggalan juga buah durian kupas yang siap disantap. And then the next one, ada juga namanya Omega Mart yang termasuk toko kelontong yang populer di sana. Lokasinya ada di Liverpool Street, Sydney. Toko kelontong ini cukup besar dan pilihan produknya juga lengkap banget sih. Omega Mart menawarkan produk lokal buatan UMKM yang nawari hidangan instan kayak risol, yogurt, tahu bakso, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa membeli produk matang yang benar-benar lezat banget. Terlihat ada banyak banget yang jualan gorengan, donat, nasi goreng, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga bumbu instan dan juga keripik, teman berdua. Oke, kalau misalnya kita ke Sydney, ini bakal benar-benar ya, tentam ya. Oke, beberapa toko-toko lainnya kamu bakal hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apaan?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Teman Pro 2, toko kelontong lain yang juga cukup populer banget jualin makanan Indonesia gitu ya di Sydney, ada namanya toko H2O atau H2O. Ini hadir di kawasan Sydney, tepatnya Jalan Kasserik. Seperti toko kelontong Indonesia lainnya tuh ya, toko H2O juga menyediakan ragam produk lokal mulai dari bahan basah hingga kering dengan bumbu instan ya, ada di sini juga. Toko kelontong ini cukup luas banget gerainya, pilihan makanan Indonesia setiap saji juga banyak banget. Ada dimsum, bolu marmer, nasi kuning dan lainnya. Menariknya di setiap kemasan produk makanan siap saji ini udah tertulis lengkap banget nih soal kandungan nutrisi dan info lainnya. Di sini pengunjung juga bisa menemukan produk es krim lokalnya Indonesia, teman kedua ya. Dan selanjutnya ada juga Kingsford Indonesia. Ini rame banget pengunjungnya. Tempat ini biasa bisa disebut sebagai supermarket karena cukup luas dan produk makanan instan banyak banget ditemukan. Ada makanan frozen gitu ya. Kamu bisa menemukan aneka keripik khas Indonesia untuk camilan kayak misalnya opak, terus keripik sukun, sanjai dan lain sebagainya. Untuk produk minuman, Kingsford ini juga menawarkan beragam pilihan minuman badak, soda tradisional Indonesia juga bisa kamu dapat di sini, teman Pro 2. Benar-benar enak banget dan mantap banget ya, cukup lengkap, teman Pro 2.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.
1: Too much tequila, cause I don't know why we were playing on your phone right now. I'ma just block you. Bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure masih barengan sama Safa yang nemenin kamu dan hadirkan beragam informasi. Nah, kita masih ngobrolin tentang kedai-kedai gitu ya, atau toko kelontong yang banyak banget penggemarnya yang ada di Sydney. Dan ini jualan berbagai macam olahan khas Indonesia. Karena maksudnya pengennya sih ini ya, kita berjualan di mancanegara dengan berbagai macam produk-produk olahan yang enak-enak itu gitu. Nah, ada terakhir ada Beta Indonesia Grocery. Ragam pilihan produk Indonesia ini bisa kita ketemukan di sini, dan sesuai singkatan namanya, toko ini tuh luas banget dan cocok disebut supermarketnya Indonesia. Lokasinya di Jalan Coward, Sydney, Australia. Aneka produk saus ala Indonesia ini bisa ditemui untuk bumbu masakan. Tersedia juga ragam produk olahan beku atau frozen ya, untuk stok di rumah. Dan kalau misalnya kamu kangen banget nih sama keripik, camilan, di sini juga tersedia bahannya ya. Bahkan ada banyak produk santan kelapa yang kalau misalnya kamu pengen masak khas Indonesia yang berkuah santan gurih, bisa dapet di sini teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu teman Pro 2 dapet kesempatan gitu ya untuk jualan di mancanegara, kira-kira mau ajakin siapa dan mau jualan apa teman Pro 2? Kayaknya sih benar-benar makanan-makanan khas Indonesia tuh kayak banyak banget yang suka ya teman Pro 2, karena emang setasty itu sih.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya sehat, baik, semangat di hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Walaupun ya tanggalnya tanggal udah tanggal-tanggal tua nih, tapi mudah-mudahan semangatnya masih tetap di tanggal muda. Hari ini spesial banget karena saya Mira yang bakal menemani teman Pro 2 semuanya, dan kali ini saya akan ngajak teman-teman Pro 2 ya buat mengikuti acara Spada. Sebentar lagi kita bakal ngobrol bersama dengan, wah ini aku harus kenalin dulu nih, narasumber kita yaitu Ustadz Syaiful Anwar MPDI. Beliau adalah guru dan ketua SPLH Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah Kedung Kandang. Nah, di mana di sana itu, di Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah itu ada salah satu inovasi yaitu sistem pengolahan sampah mandiri. Seperti apa keseruan obrolan saya bersama dengan Ustadz Syaiful? Kami hadirkan sesaat lagi ya di Spada bersama dengan Pro 2 FM RRI Malang 87,9, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Produ, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan yang pagi ini lagi dengerin kita, yang lagi berangkat kerja, yang lagi persiapan buat ke kampus, kemana lagi ya? Mungkin lagi rebahan juga ya. Sudah mulai siap ya menjalani hari Jumat ini. Kali ini aku Mira yang bakal menemani teman Produ semuanya sampai nanti di jam 10. Nah teman Produ, hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya tuh deket banget sama kehidupan kita, tapi sering banget kita cuekin, yaitu sampah. Tapi sebelum ngomongin sampah, aku mau ngajak teman-teman Produ ya buat kenalan dulu sama yang punya cerita menarik soal lingkungan. Kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah Kedung Kandang. Dan ternyata ya teman Produ, di pondok ini ada gerakan yang namanya Santri Peduli Lingkungan Hidup atau SPLH. Nah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan di pondok ini dan apa yang dilakukan para santri di sana sehari-harinya, dan kok bisa gitu ya sampai muncul gerakan peduli lingkungan? Saya udah bersama dengan Ustadz Saiful Anwar MPDI. Ustadz Saiful ini adalah guru sekaligus ketua SPLH Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Assalamualaikum Ustadz Saiful. Oke, suaranya kok nggak kedengeran ya. Oke, Ustadz Saiful, halo.
1: Halo.
0: Oke, okay. Akhirnya nih ngobrol nih sama Ustadz Saiful. Selamat datang di Studio Pro 2 RRI Malang.
1: Terima kasih.
0: Gimana? Ini first time ya datang ke sini ya Ustadz?
1: Iya, pertama kali ini Pak ya.
0: Terus setelah datang pertama kali, kesan pertama begitu menggoda atau gimana nih?
1: Pertama Ustadz? Tadi masuk, di mana ini?
0: Gitu ya? Ini ya? Kayaknya abis ini kita yang bakal gantian nih jalan-jalan ke pondok di Kedung Kandang ya Ustadz ya? Oke, sebelum kita ngobrolin soal sampah ya Ustadz ya, dan lingkungan di sana, saya pengen ngejak teman-teman Produ untuk kenalan dulu nih sama Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Karena mungkin ya ada teman Produ yang lagi dengerin kita pagi ini gitu kan, yang penasaran pondoknya itu di mana, kemudian untuk datang ke sana itu apa tuh lokasinya mungkin ya Ustadz ya. Nah, boleh digambarkan pondok pesantren apa namanya tadi Ustadz? Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Nah, di sana seperti apa? Di mana lokasinya?
1: Baik, saya salam dulu Pak ya.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Langsung saja, terima kasih atas undangannya dari RRI yang telah memberikan kesempatan pada kami pada pagi hari ini. Baik, kami langsung saja, kami dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah, yang mana lebih tepatnya tempatnya itu berada di daerah Gunung Buring ya.
0: Oh.
1: Ya, daerah Gunung Buring sana, di bawah kaki bukit sana ada daerah namanya Kedung Kandang. Lah di sana ada Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Kalau lebih dekat lagi mungkin yang paham orang-orang Malang itu Gorken Arok, itu ke utara
0: Arok
1: sedikit
0: tau,
1: ya.
0: Tau.
1: Nah, itu ada jembatan itu, baru itu. Nah, daerah sana. Nanti masuk kiri ke sana itu. Jalan Kaha Malik Dalam.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Jalan Kaha Malik Dalam ya. Kami berdiri itu, pondok kami itu sekitar pada tahun 1959.
0: Lama Ustadz,
1: sudah dari pertama pendirinya itu adalah Kiai Haji Abdul Aziz. Kemudian beliau wafat diganti dengan putranya Kiai Irfan Aziz. Sama menantu Kiai Aziz itu namanya Kiai Haji Muhammad Su'eb. Dan sekarang diganti dengan putri yang pertama yaitu Umi Hajah Ani Zulaiha. Jadi sudah berapa generasi itu? 3-4 ya?
0: Dari tahun 1959 itu sampai sekarang. Kurang lebih 3-4 generasi itu ya Ustadz ya.
1: Kemudian lembaga yang berada di naungan kami itu mulai dari PAUD, TA, MI, MTS, MA, SMK. Juga sekarang merintis perguruan tingginya.
0: Di situ juga?
1: Nggih.
0: Oh, ya, berarti lahannya juga lumayan besar ya Ustadz ya?
1: Ya, sekitar 1 hektar lebih lah.
0: Oke, jadi ya, sudah ada mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang ini lagi pengembangan untuk ke perguruan tinggi.
1: Doanya Pak, ini sebentar lagi ini kami akan ngedilkan tanah di samping pondok, kami, ya pondok pesantren. Itu sekitar 3.000 meter, jadi nanti insya Allah tambah luas itu.
0: Keren.
1: Kami butuh dana 3M.
0: Iya, untuk... untuk pengembangan nah, tanah di sebelahnya.
1: Mohon doanya.
0: Pondok. Iya. Nah, mumpung hari Jumat ini Ustaz, nggih, jadi kita harus doa yang baik-baik ya. Ya walaupun tiap hari harus berdoa juga sih.
1: Nggih,
0: ya, tapi mumpung hari ya. Jumat katanya hari baik ya. Jadi minta doa juga sama teman-teman Pro 2 itu ya. Untuk apa namanya? Biar pondok pesantren ini bisa segera merealisasikan gitu kan ya, keinginan dan juga harapan yang pasti ini kan juga buat umat gitu ya, untuk santri juga. Berarti santri di sana ada berapa kira-kira Ustaz?
1: Kalau yang mukim itu sekitar 300 orang lah.
0: 300
1: sekitar,
0: orang.
1: Iya. Tapi kalau yang sama yang enggak mukim mulai dari PAUD sampai sekolah tinggi itu ya sekitar 900-an sampai ya sekitar segitulah, 900-an itu.
0: Jadi yang mondok 300 kurang lebih ya, yang mondok di sana, tapi yang ada yang pulang karena memang mungkin lingkungannya juga dekat, daerah sana ya, dekat situ juga. Itu sekitar 900 kurang lebih ya. Wow, oke. Karena memang pondoknya ini kalau misalnya udah dihitung itu udah lebih dari 50 tahun kan ya.
1: Iya.
0: Udah 59
1: gitu.
0: Tapi kalau Ustadz Saiful sendiri di sana sebagai guru.
1: Saya itu dari pendidikan awal dari sana, dari TK. Dulu saya di sana.
0: Oh.
1: Iya. TK di sana sampai
0: SMA.
1: Sampai Tsanawiyah dulu. Sampai Tsanawiyah karena MA belum ada sama SMK belum ada. Akhirnya saya mondok. Jadi mondok ke Sidoarjo, ke Al-Hazini. Kemarin yang amat yang runtuh itu. Saya di sana lama kira-kira sampai lulus S2 di sana saya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi dari MA sampai lulus S2. Setelah itu saya
0: balik lagi
1: ke sana
0: mengabdi di sana. Mengabdi di
1: Wado. Dan nun sewu, saya menantunya Umi Ani. Jadi pulang dari pondok dianggap
0: diminta juga ya jadi menantu.
1: Jadi Umi Ani yang sekarang pengasuhnya itu mertua kami gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang sekarang sekaligus jadi Gus juga di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Ustaz, jadi selain belajar agama, kegiatan yang dilakukan sama para santri di sana ngapain aja, Ustaz?
1: Jadi kegiatan anak-anak mulai karena di pesantren ya. Jadi pesantren itu kan 24 jam itu, Pak ya. Jadi mulai pagi itu sudah bersih-bersih diri, kemudian jam 3 malam itu sudah
0: tahajud.
1: Iya. Istilahnya riyadhah. Riyadhah, kemudian nanti sampai subuh. Setelah subuh salat jamaah bersama, setelah salat jamaah bersama kemudian ngaji madin subhiyah namanya. Itu ngaji tiap anak ada kelasnya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Kemudian nanti jam 6 itu sudah selesai, ngajinya jam 6 selesai, anak-anak persiapan untuk sekolah formalnya. Jadi sekolah formal mulai dari TK sampai ya sekolah MA
0: ya
1: aliyah itu masuk jam 7. Jam 7 sudah masuk di sekolah sampai nanti jam 1:30.
0: Baru balik lagi ke pondok.
1: Iya. Nanti di pondok langsung asar itu nanti jamaah, kemudian ada kegiatan madin lagi, ngaji lagi, madin sampai maghrib. Nah, nanti maghrib salat jamaah, habis maghrib ada lagi
0: ada
1: ngaji.
0: Madin lagi. Nah,
1: madin lagi sampai isya. Lah isya nanti ada lagi sampai jam 10 malam. Baru salat hajat di sana.
0: Baru istirahat.
1: Baru setelah itu istirahat anak-anak. Gitu.
0: Tapi emang saya juga lulusan pesantren Ustaz, kebetulan.
1: Paham ya.
0: Jadi insyaallah paham. Jadi memang lulusan pesantren itu untuk kedisiplinan gitu ya.
1: Gitu,
0: karena kita
1: ya.
0: Udah terbiasa kan mulai dari bangun pagi sampai mau tidur itu udah udah ada jam-jamnya.
1: Ada jamnya, ada gitu jadwalnya kan, ya.
0: Jadi lebih disiplin secara mental juga sudah pasti
1: sudah
0: anak-anak
1: pasti
0: lulusan pesantren itu juga
1: multi talent
0: ya. Tapi masalahnya saya nggak diangkat ini jadi mantunya kiai jadi
1: kan
0: penyiar
1: sekarang sudah jadi penyiar.
0: Oke, baik. Nah, teman Pro 2 yang pengen ngobrol nih sama Ustaz Saiful boleh ya gabung di WA kita di 081555600879. Jangan kemana-mana karena aku bakal ngobrol sama Ustaz Saiful setelah satu lagu berikut ini. Ustaz kira-kira mau request lagu apa?
1: Nggak
0: ada yang ikut ya. Oke, habis ini aku ngobrol sama Ustaz Saiful ya terkait dengan inovasi-inovasi. Nah, yang berkaitan dengan lingkungan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 87,9 FM Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Sekali
0: ya teman Pro 2. Nah, balik lagi nih di Kita Indonesia, Sepada Kita Indonesia ya. Dan hari ini aku mau ngobrol lagi bersama dengan Ustadz Saiful dari Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah Kedung Kandang, karena di sana itu ada salah satu inovasi yang membuat sistem pengolahan sampah mandiri, begitu ya Ustadz ya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah ini kemudian membuat sistem pengolahan sampah mandiri ini Ustadz?
8: Baik, ceritanya begini Pak, ini saya cerita aja ya, enak gitu ya. Dulu waktu sebelum saya masuk di pesantren itu, di sana itu air masih sulit Pak ya. Jadi air minum, air mandi barang itu santri itu dulu ngangsu dari sungai. Untungnya dekat sungai gitu ya.
0: Itu cuma, sungainya sungai bersih ya?
8: Iya, sungai sungai amprong gitu istilahnya. Sungai amprong yang sampai ke pabrik gula sana itu.
0: Gitu. Itu ngangsu buat apa Ustaz?
8: Ya mandi ke jeding gitu. Gitu. Terus ada sumur tapi sering rusak, apa kayak itunya apa? Sanyonya itu sering rusak gitu. Terus belum ada hipam. Lah, waktu itu yang ketua atau pemimpinan atau pengasuhnya itu adalah Ya Irfan Aziz masih waktu itu ya. Jadi Ya Irfan Aziz itu punya inovasi atau punya ide bagaimana kalau sungai itu dimasukkan ke area pondok gitu. Akhirnya beliau itu menggali tanah di sampingnya pondok itu. Kira-kira dalamnya itu 10 meteran lah Pak ya. 10 meter, kemudian setelah digali izin beliau itu. Jadi sungai itu yang di sampingnya pondok itu mau di jebol dikit gitu, kemudian mau dimasukkan air melewati juglangan tadi itu. Nah, sehingga anak-anak biar mandinya di situ, gak mandi di sungai gitu loh.
0: Mandi di anak itu.
8: Lah, ketika izin ternyata oleh perairan itu dilarang, gak boleh. Alasannya apa kurang paham saya, tapi intinya tidak boleh gitu. Akhirnya karena sudah gali lama dalam itu 10 meter dalam, besar itu, kak jedingnya itu. Wes gak jadi dadi no nggone sampai gitu. Akhirnya dijadikan tempat sampah, sampah itu. Sampai dari 10 meter itu sampai numpuk kayak gunung itu. Lah, karena enggak terolah dan terurai kan, campur kan gitu ya sampahnya. Akhirnya enggak ada yang ngolah. Ya wis, setiap hari itu dibakar terus asapnya karena dekat SMK itu, dekat bangunan SMK. Akhirnya sampahnya masuk ke kelas. Ganggu gitulah. Akhirnya karena enggak ada yang ngolah, kemudian keluarga itu rapat. Gimana kira-kira ini sampah ini untuk nanganinya?
0: Karena kan memang jumlah sampahnya semakin hari
8: semakin
0: numpuk,
8: banyak
0: ya.
8: Dan waktu itu tidak ada pemilahan, enggak ada sudah, enggak ngerti gitu. Akhirnya keluarga ditawari, "Wis, saya enggak sanggup ngolah sampahnya itu." Gitu. Akhirnya awal mula itu. Akhirnya saya. Taulah, karena saya dulu pernah di waktu di pesantren juga ya. Pernah ada putranya Kiai itu juga Gus itu. Itu memang usaha itu, usaha pengolahan sampah itu. Jadi saya belajar dari sana. Jentiknya plastik atau apa gitu.
0: Dipilah gitu ya.
8: Akhirnya berjalan sebentar, kemudian sampah tadi yang numpuk-numpuk itu akhirnya berkurang. Berkurang. Cuma tempatnya masih, karena sudah terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak. Akhirnya kami cari tempat lain yang sekiranya enak untuk anu dan tidak mendekati dekat dengan sama
0: sekolah
8: itu. Akhirnya pindah dan sekarang sudah ada tempatnya itu Pak di sana. Kemudian kayak kami kenal sama Bu Olive, orang DLH Pak Sutaji dan banyak itu orang Pak Sugeng. Akhirnya dari sana
0: diajari
8: oleh beliau itu
0: bagaimana cara mengolah sampah yang baik gitu ya.
8: Kemudian kami diikutkan istilahnya Eko Pesantren, itu di Kota Malang ada itu waktu itu. Tapi sebelum Eko Pesantren itu ada, kami sudah diundang oleh DLH Jatim gitu ya pada waktu itu di Blitar, itu untuk mencetuskan istilahnya mencetuskan apa yang akan dinilai nanti di Eko Pesantren itu gitu. Nah, saya diundang ke Blitar waktu itu, kira-kira tahun 2010-an gitu, waktu itu sebelum ada Eko Pesantren di Kota Malang itu dan di Jawa Timur. Itu masih awal-awal Eko Pesantren. Nah, kemudian mengundangnya saya itu dari pesantren itu kenapa? Karena biar tahu apa nanti yang akan dinilai gitu. Karena tim penilainya itu kan kalau nggak ngundang orang pesantren nggak tahu apa yang akan dinilai itu. Akhirnya saya ikut ke sana untuk merumuskan itu. Baru ada lomba ikut pesantren itu. Kemudian kami ikut itu pada tahun 2023 insya Allah yang pertama itu. Itu masih ya cuma anu, masih cuma pengalaman saja. Ini oh ini kurangnya itu. Terutama sampahnya yang numpuk itu. Itu jadi PR dari dari kami dan juga dari tim ikut santri itu yang akan apa yang ditunjuk itu bagaimana ini cara ngolahnya itu. Akhirnya kami ikut tahun pertama masih ya gak dapat nilai gitu. Karena masih baru gitu.
0: Masih baru.
8: Nah, baru tahun keduanya ikut lagi. Alhamdulillah pada waktu itu masih nomor berapa itu. Sama baru Makfiro tapi sudah dapat nomor gitu. Dapat nomor. Terus ikut terus saja. Artinya berkelanjutan itu. Kita ikut saja. Pokok apa yang dinasihati oleh tim dari Eko Pesantren itu saya ikuti, ikuti itu. Termasuk inovasi yang kami lakukan pada waktu itu kebijakan terhadap anak santri, santri perempuan. Yang mana kebijakannya itu adalah bagaimana caranya anak itu tidak menggunakan pembalut sekali pakai. Jadi harus menggunakan pembalut kain. Artinya dipakai kemudian dicuci dan dipakai lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, selain itu juga ya seperti himbauan makanan pakai pembungkus itu tidak pakai, jadi harus pakai wadah sendiri kayak tumbler kemudian pakai kotak makan dan sebagainya sehingga mengurangi sampah,
0: ya, karena bisa dibayangin itu kalau misalnya santri sebanyak itu gitu ya Ustaz, santrinya sebanyak itu terus habis itu kalau santri perempuan misalnya kan pakai pembalut sekali pakai dengan jumlah yang setiap harinya semakin bertambah atau mungkin snack yang langsung buang gitu kan semakin numpuk juga ya, semakin numpuk. Tidak bisa diurai gitu
8: tidak
0: kan
8: bisa
0: ya
8: diurai. Sampai apalagi kan kayak seperti soptek itu kan kalau kalau dalam ilmunya itu kan berapa tahun itu baru terurai kan gitu, plastik-plastik gitu.
0: Jadi memang awalnya karena persoalan sampah di lingkungan pondok ini juga cukup banyak gitu, cukup ya. Nah, kemudian cara mengajak santri supaya mereka itu mau ikut gitu ya Ustadz ya. Nah, ini seperti apa ini? Karena kan kalau ngomongin soal anak muda ya, apalagi santri-santri di sana tuh kan pasti masih muda-muda juga kan ya. Kadang ayo kita roan kalau bahasanya bahasanya pondok itu kan roan bersih-bersih gitu kan. Itu udah pada ngilang misalnya. Gimana caranya apa namanya ngajak santri buat
8: memang pertama untuk apa menangani sampah itu memang hal apa yang luar biasa ya, perjuangan gitu Pak ya. Karena memang untuk menjadikan hal yang bersih itu menjadi kebiasaan yang asalnya sudah terbiasa membuang gini kemudian pakai soptek yang asalnya pakai apa yang pembalut yang apa yang sekali pakai itu enak selesai buang gitu tidak nyuci gitu. Itu mengawalinya memang berat tapi karena kita adalah pimpinan artinya kita punya kebijakan kan gitu harus pakai ini lagi gak pakai ini kan aku ya nanti ya kena apa kan gitu ada hukumannya lah istilahnya. Jadi dari pesantren sudah menyediakan seperti ini tapi lama-lama karena sudah
0: terbiasa
8: karena ini begini Pak, saya dulu di pesantren kami di Al-Hazini itu ya. Ini ide ini saya muncul dari sana. Jadi dulu anak sana itu diharumkan pakai pembalut itu. Kenapa? Karena jedingnya selalu buntu. Jadi tiap anu berapa hari itu wis buntu gitu WC-nya itu. Ya mungkin dimasukkan itu akhirnya apa di dalamnya itu. Akhirnya oleh sama bunyai disuruh pakai kain. Dulu gak ada kain pembalut kain itu udah ada ya kain biasa itu. Nanti habis dicuci nanti dia anu lagi gitu. Lah dari sana saya karena zaman sekarang sudah banyak kan itu pembalut yang dari kain itu akhirnya di pondok menyediakan dulu kemudian diserahkan kepada anak-anak berapa, tiap anak itu mendapatkan 5 pertama itu 5 lah itu harus dijaga itu dijaga 5 itu nanti kalau hilang ya harus beli lagi gitu.
0: Jadi di pondok juga sudah tersedia itu ya untuk pembalut yang apa, bisa
8: kain.
0: Dipakai terus itu ya oke.
8: Gitu. Nah, itu yang diantara kebijakan yang di apa di jalankan di pesantren kami itu.
0: Jadi santri terlibat ini sampai sejauh mana Ustaz? Apakah hanya memilah sampah saja atau juga ikut dalam proses pengolahan sampahnya juga?
8: Anak-anak kemarin waktu apa adanya pertama pembentukan SPLH itu ya, jadi kami kan ketika ada ikut pesantren itu kami sudah membentuk itu santri peduli lingkungan hidup. Jadi kami jaring anak-anak kira-kira siapa saja yang mau ikut ini untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Tapi
0: santri di sana cewek cowok ya?
8: Cewek cowok.
0: Oke. Okay.
8: Iya cewek cowok ya. Kemudian kami buat angket itu. Anak-anak nulis itu, ini ternyata banyak yang senang terhadap program ini. Tapi ini ingat ya, ini adalah suatu yang kotor gitu. Tapi kotor adalah kebersihan, untuk kebersihan pondok kita gitu. Ya mau, anak-anak perempuan juga banyak, anak laki-laki juga banyak.
0: Kalau yang perempuan itu salah satunya adalah yaitu ya pakai pembalut yang bisa dipakai terus. Kalau laki-lakinya?
8: Laki-lakinya diantaranya kebersihannya ya lingkungan mbak. Jadi lingkungan kayak piket tiap hari itu kan memang yang bersihkan kan laki-laki itu untuk apa sampah-sampah di sekitarnya itu. Nah, kemudian kami tidak hanya di situ, artinya tidak hanya milah di situ saja. Kemudian kami lanjutkan untuk pengembangan. Artinya tidak hanya fokus di situ, tapi juga mengolah sampah-sampah itu tadi itu yang sekiranya bisa bernilai ekonomi gitu, Pak. Jadi kami kumpulkan botol-botol, kemudian plastik, kertas dan sebagainya itu, termasuk bahan-bahan sampah-sampah organik itu saya kumpulkan. Kalau yang organik, sebagian yang bisa dijadikan kompos, dijadikan kompos. Nah, kalau yang bisa diberikan kepada hewan, ternak, kami juga ternak, Pak. Ada apa itu namanya? Mentok sama ayam di sana. Ada ternak-ternak semacam itu, juga ada maggot ya. Jadi kalau yang nggak bisa dimakan oleh ternak tadi itu tak berikan maggot gitu.
0: Oke. Ya maggot itu kayak lalat gitu ya.
8: Iya ular-ular.
0: Oh iya. Apa namanya yang memang buat
8: set itu ya. Kayak, tapi yang agak besar itu ya.
0: Oke. Jadi sejauh ini untuk sampah-sampah yang sudah diolah ini diapain ini Ustadz?
8: Lah kami sekarang ini sudah berkembang, artinya berkembang itu hubungan kami itu tidak hanya di pesantren kami, selain masyarakat sekitar juga buang di sana di tempat kami itu juga amit mat dua alumni sampai ini
0: ya, sekolahku sampai
8: ini ya. Ya itu juga sana sekarang pembuangan sampahnya. Jadi sampahnya tiap hari itu satu pickup sana itu Pak. Kami olah itu karena kenapa, karena demand itu karena nggak bisa ngolah, nggak bisa membuang sampah. Mau dibuang ke supit urang katanya ditolak di sana. Dibuang ke RW masalah katanya, bayar berapa mahal.
0: Waduh, gitu. Ini kayaknya Ustadz harus bagi-bagi ilmu juga dong di sana. Jadi biar bisa sekalian mengolah sampah gitu ya.
8: Akhirnya sama Umi Nur Rahmah, beliau itu pengajar di sana sekarang. Nah, itu wis buang nang pondok ae nang omaku gitu. Oh. Umi Nur Rahmah itu adiknya Umi Ani. Jadi Umi Ani Azulah itu. Jadi bule kalau saya ke bule itu beliau ngajar di sana. Lah beliau wis buang nang omahe, jadi olah arek-arek itu. Ya itu yang kami olah juga.
0: Jadiin apa? Kompos.
8: Loh, ya dibagi, Pak. Nanti kalau yang seperti botol itu kan dipilah botol-botol saja, kemudian tutupnya juga tutupnya dipilah. Nanti dijual. Kemudian plastiknya juga semacam itu, kertasnya juga. Nah, termasuk nasi itu kalau dari man, kadang-kadang tiga kresek merah itu. Ya, tak berikan mentok tadi itu. Mentok ayam itu. Kalau sisanya ada tak buatkan karak istilahnya itu. Kemudian selain dari sana juga Kemenak. Ada Mbak Iin di situ ya. Ya
0: buang juga di.
8: Itu Kemenak. Dulu MTSN ke sana. MTSN 1 di sampingnya.
0: Iya, sama samping nyaman.
8: Cuma lama-lama diambil oleh DLH katanya, wis sudah gak apa-apa lah gitu, tambah kita cuma ngolah punya man dua saja sama masyarakat sama Kemenak gitu. Okay. Sementara gitu.
0: Ini ya. Sambil kita woro-woro gak, siapa yang mau buang sampah? Gak ya Ustadz ya, kan tambah numpuk gitu ya. Berarti kan ada petugas yang bagian memilah sendiri, itu santri-santri juga berarti?
8: Sebagian santri, sebagian orang luar,
0: gitu.
8: Orang sekitar lah,
0: mempekerjakan masyarakat. Orang luar akhirnya ya. Oke, jadi santri pun juga berkewajiban gitu ya.
8: Termasuk untuk ikopnya anak-anak istilahnya hukumannya ya, kan anak mungkin nggak sholat atau apa ya. Ya itu tak ajari gitu, Pak. tak ajari. Artinya hukuman yang ber apa nilai positif gitu loh ya. Ayo anak-anak, ini sekarang hukumannya sampean milah ini. Ya, milah ini. Kan gak berat ya sebenarnya kan cuma kan ngerti anak-anak. Oh, ini plastik
0: kan
8: ini gitu.
0: Sebenarnya lebih mudah loh Ustaz kalau misalnya ada apa ya, dipisah-pisah gitu loh ya.
8: Nggih.
0: Apa tongnya itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih mudah. Kan kalau plastik mungkin santri bisa buang ke sini, kalau yang sampah makanan bisa dibuang ke sini, tapi di sana juga ada gitu.
8: Ada. Jadi program kami juga waktu ikut pesantren itu adalah membuat keranjang amal sampah atau sedekah sampah gitu. Jadi anak-anak ketika membuang botol, kemudian itu sudah ada. Jadi tempat botolnya di sini, tempat tutupnya di sini, tempat plastiknya di sebelah sini gitu. Jadi anak-anak tinggal masukkan botolnya, nanti ada tutupnya dibuka, kemudian labelnya itu juga dimasukkan ke tempat label gitu.
0: Kalau yang dari luar juga sudah terpisah gitu atau belum?
8: Kalau dari luar ya masih campur, Pak.
0: Oh, masih campur. Masih campur. Ya.
8: Karena wis ya kan dari anu kan dari man dari mana dari itu ya.
0: Harusnya di ini ya Ustaz, ya di edukasi juga ya.
8: Kalau dari Kemenak itu sudah. Jadi baikin tak ajari.
0: Iya.
8: Kan baikin Nurjana itu kan bagian petugasnya. Itu tak ajari, Pak, jangan campur, Pak, ya di anu di pila. Oh iya. Akhirnya di pila yang kertas-kertas
0: okay. Gitu. Paling banyak ini yang dihasilkan apa ini, Ustaz?
8: Plastik, botol, kertas. Oh,
0: paling banyak ya saat
8: ini. Iya. Jadi kami tiap minggu, tiap Sabtunya lah, Sabtu biasanya itu kami setor.
0: Setornya ke?
8: Ya, ada ke pengepul, kalau kardus itu ke pabrik, ada yang ke pabrik.
0: Tapi sudah ada pengepulnya ya, sudah siap disetor gitu ya. Jadi setiap minggu gitu ya.
8: Setiap minggu itu pasti menghasilkan uang kan gitu.
0: Jadi uangnya juga kembali lagi
8: ke pesantren
0: gitu. Oke, baik. Jadi yang paling banyak itu plastik, botol. Gitu ya. Oke, kalau sampah-sampah sisa makanan kan bisa diolah lagi diolah. Gitu ya. Oke, jadi ada nggak kira-kira mungkin sampah yang tadinya itu bisa dibilang tidak berguna gitu ya Ustaz, ternyata bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat gitu Ustaz?
8: Ada, jadi misalnya seperti plastik itu kalau yang ada kayak aluminium foilnya itu yang gilap gitu, biasanya ciki-ciki itu Pak, itu kan nggak bisa, itu artinya pabrik nggak mau.
0: Iya.
8: Itu, jadi diolah nggak bisa, akhirnya itu bisa dijadikan ecobrick. Ecobrick itu botol itu dimasuki plastik. Nah, nanti botolnya itu bisa dibuat mungkin kursi atau apa seperti itu.
0: Oh. Okay. Itu siapa yang bikin Ustaz?
8: Ya saya.
0: Oh iya.
8: Biasanya.
0: Wah, okay. Ustaz ini multi talent loh.
8: Saya itu guru agama, Pak, tapi juga guru kesenian juga, Pak.
0: Iya. Ya itu karena memang manfaat jadi santri itu ya Ustaz ya, dari kecil sampai gede jadi santri. Jadi
8: sampai
0: segala macam bisa ya Ustaz ya. Oke, tapi ilmu dari Ustaz ini kan juga pasti ditularkan ya ke santri-santri yang lain gitu ya. Karena kita juga berharap santri ketika lulus dari pondok pesantren juga ada
8: bisa mandiri.
0: Iya, bisa mandiri dan ada sesuatu hal ilmu selain ilmu pendidikan, ilmu agama, juga ada ilmu-ilmu seperti ini yang bisa diterapkan juga di rumah. Nah, kadang-kadang kita juga tahu ya Ustaz bahwa anak muda, ya saya yakin juga santri-santri di sana kan juga enggak semuanya nurut gitu. Ada mungkin yang yang merasa bahwa
8: sampah kotor.
0: Iya, sampah itu kotor. Atau mungkin kalau ada anak muda yang bilang, ah saya cuman buang satu bungkus plastik aja, emang pengaruh gitu kan ya. Tapi ternyata pengaruh ya Ustaz ya.
8: Pengaruh, sangat pengaruh, Pak. Tapi ketika ya namanya anak, anak itu kan kalau nggak dibiasakan itu sulit itu ya. Jadi kita sebagai pendidik itu senantiasa mengingatkan, baik itu dalam keadaan mungkin anaknya waktu itu nggak sadar buang atau waktu itu memang sadar atau memang biasa, tetap kita ketika tahu itu langsung tanpa nunggu kapanpun, dan itu memang tiap hari itu selalu di baik ke guru juga sama. Artinya guru itu senantiasa ayo mengingatkan itu.
0: Oke. Okay.
8: Karena anak-anak itu memang harus diingatkan. Kalau enggak diingatkan ya lupa gitu.
0: Berarti kan anak-anak selain yang santriwati ya, yang perempuan itu pakai pembalut yang bisa dipakai terus, kemudian mungkin bisa dibiasakan juga bawa tumbler gitu ya Ustaz ya.
8: Kotak makan,
0: kemudian mengurangi plastik yang sekali pakai juga ya Ustaz ya. Terus apalagi nih Ustaz, memilah sampah.
8: Gitu. Jadi banyak sekali memang dari sampah itu istilahnya sampah mbak berkah itu memang betulan itu Pak ya. Pertama memang menurut orang itu mungkin jijik dan sebagainya. Tapi ketika kita betul-betul mengolahnya, itu nilai ekonomisnya sangat besar sekali, gitu, sangat besar sekali.
0: Nah, selama Ustadz menjalankan SPLH ini, ada nggak kira-kira pengalaman santri yang paling berkesan gitu, Ustadz?
8: Selama kami menjalankan ini.
0: Ini udah berapa tahun berarti, Ustadz?
8: Mulai tahun 2023.
0: Ya? Oh, udah lama ya, Ustadz, ya.
8: Sekitar 3 tahun ya.
0: Berarti lahannya sekarang yang tadinya sebelahnya sekolah udah
8: pindah
0: ya, Ustaz,
8: sudah
0: ya?
8: Pindah itu. Okay. Jadi ada tempat khusus, memang jauh dari pemukiman, kemudian tempatnya enak lah untuk kerja dan sebagainya, itu gak mengganggu yang tempat pendidikan itu tadi.
0: Oke.
8: Karena lahan kami itu banyak yang masih kosong gitu, masih kosong gitu.
0: Oke. Apa pengalaman yang paling berkesan nih, cerita santri mungkin?
8: Ceritanya mungkin yang paling berkesan itu ketika melihat anak-anak itu senang membuang sampah ke tempatnya secara sadar gitu ya. Kemudian ketika melihat sampah kemudian mengambil, kemudian ketika tidak pernah apa istilahnya menjadikan sampah itu hal yang kotor menurut dia. Artinya apapun ya, ketika melihat langsung diambil, itu kan kayak berarti ilmu saya yang telah saya ajarkan kepada anak itu masuk gitu, Pak. Nah, itu yang sangat berkesan gitu, Pak, ya. Tanpa disuruh sudah bersih-bersih, ketika melihat gurunya nyapu langsung diambil itu. Nah, itu berarti kan anak-anak itu terhadap kebersihan itu senang gitu. Itu yang berkesan bagi kami.
0: Artinya kan ada perubahan perilaku dari santri setelah mengikuti program ini, dan harapan dari Ustadz dan juga pondok pastinya kebiasaan-kebiasaan menjaga lingkungan ini bisa mereka bawa juga sampai di rumah gitu ya, Ustadz. Nah, kalau orang tua sendiri, Ustadz, ngelihat program ini gimana?
8: Ya, namanya melihat program di pesantren dan berhasil, artinya kami sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari kota, dari provinsi juga pernah itu. Sampai dapat hadiah itu ya, hadiah itu dari provinsi, ya pastinya senang, Pak. Artinya meletakkan atau menyekolahkan anaknya di pesantren ini ya pasti bangga gitu loh. Pasti bangga dengan kegiatan yang sudah berjalan dengan sampai sekarang, karena tidak semuanya pesantren bisa menjalankan seperti itu. Mungkin setelahnya, kenapa saya pegang sendiri gitu ya? Kok bukan santri yang kok anggaplah Gus.
0: Gusnya yang langsung turun langsung gitu ya.
8: Kalau santri nanti kalau sudah boyong itu kan enggak ada penerusnya itu. Cari lagi. Tapi kalau saya langsung yang turun, bahkan di sana bukan saya saja itu loh. Termasuk pengasuh-pengasuh itu seperti yang saya bilang tadi itu Umi Nur Rahma, Abah Nur Yasin itu. Itu ya tiap hari bantu ngelentei plastiknya kemudian anu itu. Tiap hari itu. Jadi memang memberikan contoh itu secara langsung gitu, Pak, kepada anak-anak itu.
0: Iya, jangan sampai nanti anak-anak santri, ini Gusnya sama
8: sama kiainya.
0: Kiainya nyuruh-nyuruh tok gitu ya.
8: Iya.
0: Sementara Gusnya sama kiainya enggak pernah ngasih contoh gitu. Iya. Ya mana mau, kalau anak sekarang tuh kan harus
8: ada contohnya
0: gitu kan ya. Kalau tantangan terbesar yang selama ini mungkin Ustadz rasakan apa nih?
8: Ya tantangannya ketika musim hujan.
0: Musim
8: hujan.
0: Ini pas kebetulan musimnya masih musim kemarau,
8: Ustaz.
0: Jadi masih aman ya.
8: Kalau musim hujan, sampah itu kan kadang-kadang banyak yang basah gitu. Jadi kita itu untuk sulit seperti sampah kertas itu sudah basah semua. Lah kalau sudah basah itu nanti ke pengepul itu kadang-kadang ditolak gitu, enggak diterima.
0: Terus gimana, Ustaz? Ada ininya?
8: Lah tempat
0: apa?
8: Tetap dia dikasih gitu ya, atap itu. Cuma kan kadang-kadang dari tempat sampahnya dulu itu kan sudah kehujanan dulu gitu loh.
0: Apalagi kalau udah dicampur ya, Ustaz,
8: itu seperti itu. Makanya itu tantangan bagi kita. Ya namanya bau ya, tiap hari.
0: Jadi Ustaz udah bersahabat dengan sampah.
8: gitu.
0: Nah, menurut Ustaz sendiri apa yang kemudian membuat sebuah program lingkungan ini bisa bertahan lama dan tidak berhenti karena hanya mungkin semangatnya di awal saja gitu?
8: Ya karena mungkin pertama ditangani oleh keluarga pondok sendiri gitu, Pak. Sehingga dengan begitu kan namanya keluarga pondok kan enggak mungkin urup boyong kan gitu. Boyong ke mana? Bisa tempatnya di situ ya. Lah, kemudian memang diseriusi serius untuk menjalankan itu gitu. Bukan hanya ketika ada program ikut pesantren bersih-bersih, ada adiyata bersih-bersih, setelah itu selesai, enggak. Memang tiap hari memang harus seperti itu gitu. Bagaimana caranya anak-anak itu biar bersih dan juga punya pendidikan untuk bersih, sehingga nanti ketika pulang itu menjadi memang betul-betul orang yang senang terhadap kebersihan itu, sesuai dengan
0: an-nadhafatu
8: minal
0: iman ya.
8: Masa orang bukan muslim yang senang itu, tapi kita sebagai muslim kok tidak senang terhadap kebersihan?
0: Nah,
8: gitu,
0: itu
8: gitu,
0: dia
8: gitu.
0: Ya. Okay. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman.
8: Gitu.
0: Jadi memang itu mungkin jadi nilai plus santri di
8: Pondok Pesantren
0: Al-Hayatul
8: Islamiyah.
0: Pesantren Al-Hayatul Islamiyah Kedung Kandang gitu ya. Jadi buat orang tua yang kemudian menyekolahkan atau memondokkan putra-putrinya di sana itu enggak salah gitu. Jadi selain mereka insya Allah juga punya apa namanya? Punya ilmu pendidikan iya, ilmu agama juga iya. Masalah kebersihan juga
8: sudah berjalan
0: pasti,
8: itu.
0: Di apa namanya dijalankan juga bukan cuma di pondok aja tapi di rumah.
8: Di rumah.
0: Mereka juga bisa menerapkan itu semua. Oke. Yang terakhir nih Ustadz, kalau boleh kasih satu pesan nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita pagi ini, apa yang mau Ustadz Saiful sampaikan biar mereka itu mau gitu ya, peduli sama lingkungan. Apa pesannya nih Ustadz?
8: Jadi pesan kami terhadap para pendengar Pro 2 di RRI ini, bagaimana kita menjaga alam ini, karena alam ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau kita mungkin sekarang membuang sampah plastik, menurut kita itu sekarang itu anggap remeh itu ya. Sedangkan itu bisa terurai itu sampai berapa

0: menjaga lingkungan kita, utamakan dari diri kita pribadi dulu. Hmm. Nah, jadi dari kita sendiri bagaimana, kemudian nanti ke lingkungan berikutnya, dari anak ke anak didik dan seterusnya, sekolah dan lingkungan masyarakat dan sampai ke dunia lah seperti itu. Hmm. Sehingga alam ini terjaga dan itu menjadi apa hal yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Oke, kalau pesannya buat santri dan juga harapannya mungkin untuk pondok apa ini Ustaz?
0: Untuk santri tetaplah jaga kebersihan, tetaplah jaga pondok pesantren menjadi adalah tempat pendidikan yang dinilai oleh orang luar itu adalah hal yang menurut mungkin sebelumnya adalah hal yang kotor gitu ya, karena banyak yang gatalan dan jadikan pondok pesantren itu yang bersih sehingga orang-orang ketika memondokkan anaknya senang. Mm-mm. Terutama monggo mungkin ada yang melihat di pondok pesantren kami di Al Hayatul Islamiyah, di sana ada mulai dari PAUD, TA, MI, MTS, MA, SMK. Dan kami masih merintis perguruan tinggi. Dan juga kami mohon doa, kami saat ini masih dalam proses untuk pelunasan tanah di samping kami yang harganya 3,5 M itu. Mm-mm. Mudah-mudahan segera lunas. Nah, mungkin ada ingin zariah di sana. Nah, monggo. Kami tidak menolak dan kami sangat senang dengan hal itu.
1: Caranya gimana, Ustaz?
0: Nanti ada transfer ke nomor.
1: Monggo bisa disampaikan, Ustaz.
0: Oh, gitu ya.
1: Nggih.
0: Ini tadi nomornya. Okay.
1: Jadi sekalian ya, ini hari Jumat.
0: Hari Jumat.
1: Yang mau jariah, apa namanya? Jariah.
0: Di pondok kami itu karena sekarang ini proses. Mm-mm. Itu tanah itu milik Jagung, jagung itu, Pak ya. Nah, di sana ada tanah seluas 3.500 itu dempet dengan kita, dengan kami itu ya. Nah, di sana itu dijual ke kita. Nah, mudah-mudahan itu segera lunas. Itu bisa TF ya. Di nomor rekening WSI 222-302-2201. Nah, atas nama pengembangan pendidikan Al-Hayatul Islamiyah.
1: Baik. Gitu. Tapi untuk informasi lebih lanjut silakan bisa menghubungi mungkin ya Ustaz Syaiful Anwar. Ini nomor teleponnya berapa Ustaz?
0: 0878-5974-0414.
1: Baik. Gitu. Oke, Ustaz Syaiful Anwar, terima kasih sudah ngobrol bareng sama aku dan juga teman Pro 2 pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sama teman-teman di Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah di Kedung Kandang ya Ustaz ya, melalui Santri Peduli Lingkungan Hidup ini bisa menginspirasi lebih banyak anak muda untuk melakukan hal yang terkecil saja ya. Dari lingkungan masing-masing, karena mungkin kita tidak bisa langsung menyelesaikan persoalan sampah dalam waktu sehari. Ustadz aja bertahun-tahun.
0: Ya.
1: Dari 2023 sampai sekarang ya. Tapi setidaknya kan kita bisa mulai dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Nah, teman Pro 2, terima kasih juga buat semuanya yang sudah mendengarkan 87,9 FM Pro 2 RRI Malang. Tetap jadi anak muda yang aktif, kreatif, dan tentunya peduli sama lingkungan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

107,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang aja ya buat teman kreatif. Teman Pro 2, kok jadi teman kreatif sih? Ini kayaknya kebawa banget ya openingnya sama zaman dulu gitu kan. Pas manggil teman Pro 2 itu masih sahabat kreatif. Ketahuan banget udah lama ya. Akhirnya di jam 10 pagi hari ini teman Pro 2 yang pastinya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam berapa ya kebersamaan kita. Oke, sampai nanti di jam 3 sore untuk hari ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya masih kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Ki

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2 jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau ngomongin soal nongkrong dan tempat yang asik gitu ya, buat menghabiskan akhir pekan kamu, bisa banget kamu nongkrong di kafe yang saat ini. Memang kalau ngomongin soal nongkrong ya, itu gak selalu identik dengan menghabiskan waktu berlama-lama di satu lokasi. Karena tren kafe hopping atau berpindah-pindah antara berbagai kafe dalam sehari itu jadi salah satu cara untuk merasakan berbagai suasana, menu, dan konsep tempat nongkrong yang ada di Kota Malang. Nah, buat yang pengen mencoba di pagi hari ya, kamu bisa mulai dengan menemukan kafe yang menyajikan atmosfer yang tenang untuk menikmati secangkir kopi atau sarapan Teman Pro 2. Dan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah MMMM Cafe. Jadi M-nya kuartet 4 ya. Ini terletak di wilayah Kauman dan buka sejak pagi hari. Jadi setelah menikmati waktu di sana, untuk kafe berikutnya juga bisa mencoba salah satu kafe di daerah Jalan MT Haryono, Teman Pro 2. Salah satu contohnya adalah Kaf Cafe. Jadi kafe ini dibangun dengan 4 tingkat yang mencakup area indoor, working space, meeting room, area semi indoor, sampai dengan rooftop, Teman Pro 2. Konsep ini juga memungkinkan satu lokasi untuk digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu dari bekerja sampai dengan menikmati suasana senja. Jadi kalau pengen merasakan sesuatu yang baru gitu ya, Disclosure Cafe di daerah Sumberjo Gading Kasri ini mungkin bisa jadi opsi yang menarik, karena kafe ini juga memadukan kedai kopi, toko fashion, dan photo booth ya, dengan berbagai konsep. Jadi kafe ini juga menjadikan waktu berkumpul tidak hanya terpaku pada kuliner, tetapi juga pada fashion dan juga sesi potret, Teman Pro 2. Dengan beragamnya kafe yang memiliki ciri khas tersendiri, kegiatan kafe hopping ini juga bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu di Malang, di mana kalau kita lihat para pengunjung juga bisa membuat itinerary sesuai dengan tema yang ingin dieksplorasi gitu ya. Dimulai dari kafe yang cocok untuk sarapan, lokasi untuk menyelesaikan pekerjaan, sampai dengan tempat yang menawarkan suasana dan fasilitas lebih ideal untuk bersantai, Teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi dan kasih kamu beragam informasi masih menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, Teman Pro 2.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.

0: Haruslah, apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag DX-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
1: Oh gitu ya, aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
0: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau bicara soal kampung tradisional, teman Pro 2, yes, ini ada kampung adat di Jawa Barat yang terlintas di benak kita gitu ya. Mungkin nama-nama seperti ada Cipta Gelar yang ada di Kabupaten Sukabumi atau Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Tapi pernah gak sih kamu mendengar Kampung Kort, teman Pro 2? Nah, perkampungan yang hanya diisi sekitar 40 kepala keluarga ini berada di Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah ya, Kabupaten Bekasi, di mana kalau kita lihat kehidupan pedesaan yang berada di selatan Bekasi ini masih menggantungkan hidup di sektor pertanian, teman Pro 2. Aktivitas mengelola sawah juga menjadi pemandangan sehari-hari karena memang area persawahannya yang tidak unik ya. Jadi banyak wilayah lain yang memilikinya. Namun yang membedakannya adalah Kampung Kort dengan yang lainnya, yakni keberadaan leulit alias lumbung padi tradisional yang masih berdiri kokoh di sana, teman Pro 2. Ini menjadi perhatian bagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, di mana Kampung Kort ini merupakan satu dari 5 desa di Kecamatan Cibarusah dan Bojangmangu yang mana ini masuk ke dalam rencana penataan. Nah, kalau kita lihat menurut laman resmi ya dari Kabupaten Bekasi, gagasan ini disampaikan saat menghadiri rapat paripurna tepatnya di hari jadi ke-76 Kabupaten Bekasi pada 15 Agustus 2026. Karena memang Kampung Kort ini dia punya potensi ya yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata budaya bernuansa Tatar Sunda dan wisata persawahan juga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, leuwet ini menjadi ciri khas kampung ini karena selain bentang alamnya yang asri, lumbung padi tradisional ini masih terus dipertahankan warga. Adapun keberadaannya juga menjadi penanda kehidupan agraris masyarakat Sunda yang mana ini masih terus bertahan gitu ya di tengah perkembangan kawasan Kabupaten Bekasi, teman Pro 2. Terkait budaya kehidupan agraris seperti tradisi gotong royong pun ini masih dipertahankan warganya, dan karakter inilah yang membuat Kampung Kort ini potensial sebagai destinasi wisata baru seiring dengan adanya rencana penataan. Dari PLT Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Wowo Fadilah, teman Pro 2, ini juga mengungkapkan bentang alam dan juga aktivitas ya pertanian ini memang jadi potensi utama dari Kampung Kort sendiri. Meskipun nantinya memang dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata, namun fungsi utama kampung ini sebagai lahan pertanian tidak akan dihilangkan. Ya, leuwet sendiri ini akan menjadi bagian penting dalam penataan kampung karena bangunan ini punya nilai sejarah dan budaya yang ada, dan memang ini perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama, teman Pro 2. Masih ada gak sih di daerah kamu yang masih ada kampung adat atau kampung budaya? Menarik ya untuk dikulik, teman Pro 2.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Hitip, Bu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Sore hari ini ya, siang hari ini tahun Pro 2. Aduh, kenapa jadi sore jadi siang ya? Aduh, ini siang hari ini tahun Pro 2. Di luar kan cuaca lagi panas banget nih ya. Jadi jangan lupa nih untuk konsumsi air minumnya, air putihnya jangan sampai kurang gitu ya. Jangan sampai kamu jadi dehidrasi. Jadi harus dipenuhi ya kebutuhan cairan harian kamu, teman Pro 2. Pokoknya minumnya harus banyak, teman Pro 2. Ya udah deh, nanti kita balik lagi sampai di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

Romo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

menemani jam makan siang kamu teman Pro 2 di jam 12.13 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini kita juga masih bakal memutarkan lagu-lagu yang enak gitu ya. Salah satunya tadi sudah ada sempat yang minta Kahitna dong, yang featuring barengan sama Wanita Tahalea, yang Titik Nadir ya. Nanti kita bakal puterin juga. Tapi teman Pro 2, ngomongin soal Kota Malang kita tercinta ini gitu ya, ini tidak hanya dikenal dengan berbagai tempat wisata, tapi juga punya sejumlah bangunan dan kawasan yang menyimpan cerita sejarah. Nah, beberapa di antara itu bahkan masih ada yang digunakan dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini, teman Pro 2. Kalau kita lihat ada beberapa jumlah ya tempat bersejarah yang ada di Kota Malang yang tentunya ini menarik untuk dikunjungi, teman Pro 2. Yang pertama ada Alun-Alun Malang, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat Malang ya sejak zaman dulu, dan ini kemudian juga digunakan untuk berbagai kegiatan ya, yaitu mulai dari upacara adat pemerintahan dan keagamaan sampai dengan perayaan masyarakat, teman Pro 2. Dan gini, kalau kita lihat Alun-Alun Malang sendiri telah direvitalisasi gitu ya dengan sejumlah fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung. Karena kalau kita lihat daya tarik ini, ada, kalau yang udah pernah kesana ya, ada air mancur, ada arena skateboard yang memang meskipun masih banyak nih para pemain-pemain yang mengeluhkan, ini masih arenanya tuh masih banyak yang dibuat tempat-tempat duduk gitu sama pengunjung, jadi gak bisa main skateboard dengan leluasa. Jadi masih ada beberapa arena yang tidak bisa difungsikan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Karena kadang kalau kita berkunjung ke sana tuh, kita sendiri sebagai pengunjung ini kurang sadar diri kayak gitu, tahun Pro 2. Tapi juga ada lagi nih ya, rumah-rumah burung merpati kalau kita lihat di alun-alun, kemudian playground yang gak pernah sepi, dan juga fasilitas air minum isi ulang, teman Pro 2. Nah, revitalisasi ini juga diresmikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ya pada 28 Januari 2026, di mana air mancur yang beroperasi dalam 3 waktu yaitu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat dan jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, serta di sore hari dari jam 2 sampai dengan jam 3 waktu Indonesia Barat, kemudian jam 4 sampai dengan jam 5 sore, serta malam pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat dan 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Alun-alun Malang sendiri ini berlokasi di Jalan Merdeka Selatan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang ya. Lokasinya di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 3, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang ada di Masjid Agung Jami, Kota Malang, dan ini juga berdiri di atas tanah negara ya, seluas kurang lebih 3.000 meter persegi, di mana pembangunannya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dimulai pada 1890, sedangkan pembangunan tahap kedua ini berlangsung pada 15 Maret 1903 dan selesai pada 13 September ya 1903, di mana hingga saat ini lokasinya yang strategis juga menjadikan Masjid Agung Jami Kota Malang sebagai salah satu tempat penting untuk kegiatan keagamaan Islam masyarakat yang ada di Kota Malang. Selain itu, kalau kita bicara soal bangunan bersejarah yang ada di Malang tuh juga tidak ketinggalan ada yang namanya Gereja Katedral Malang ya, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, di mana gereja ini berada tepatnya di Jalan Buring nomor 60 Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan menjadi salah satu bangunan bersejarah dengan arsitektur yang juga menarik, teman Pro 2. Jadi Gereja Katedral Malang ini atau Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel ini juga memadukan gaya Roma-Roma ya, ada gotik-gotiknya juga dan pengaruh Amsterdam School, serta ada Art Deco, di mana bangunannya juga dirancang oleh arsitek namanya Richken and Astorits dan juga dibangun oleh Neuf Baukundig ya, Barrow, Sitten and Lozada. Nah, ini pembangunannya dimulai pada 11 Februari 1934 dan diresmikan ya pada 28 Oktober 1934, teman Pro 2. Bangunan ini sendiri telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 2018 dan hingga kini masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Katolik.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing.
0: Lebih glowing ya. Gimana kabarnya? Sehat?

0: semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
2: Oke, okay, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke, okay. Jadi as a personal image and color analyst.
2: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya, apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
3: Sebelah saya ya. Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang ya, namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke, oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
3: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
3: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke, oke.
3: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
3: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
3: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi
3: kak,
0: ya? Iya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
3: Oh jangan, jangan.
0: Bahaya dong kalau nanti, nyanyi ya.
3: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
3: Oke, okay, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke, okay.
3: Terus gak boleh lah sama suami.
0: Oh.
3: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto, okay, gitu, okay, hijab. Oke, okay, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
3: Okay. Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, yeah, yeah, asik.
0: Yeah, yeah. Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau ya, udah memang udah pernah
3: les makeup? Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
3: Dengan dasar dengan seadanya dasar kan.
0: Ya. Okay, okay.
3: Terus lama-lama aku harus les nih, harus okay, belajar.
0: Okay. Karena
3: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
3: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
3: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai 2000. Apa? Boleh tahu enggak?
3: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyst. Nah, yes, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
2: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke, okay.
2: Untuk baju, aksesoris, gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
2: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih, okay, masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya,
2: terbilang.
0: Tapi sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
2: Model.
0: Oke, okay, jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
2: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul, betul, betul, betul. Akhirnya kenapa merambah? Dulunya kan model nih.
2: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
2: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
2: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke,
2: okay. Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
2: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan usia. Kemakan usia.
0: Berarti iya, model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin
2: iya,
0: kita bertambah usia,
2: iya,
0: tergeser, benar?
2: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda,
0: okay,
2: gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Berarti iya, cukup keras ya dunia itu?
2: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang, itu kan passion ya, passionnya seorang iya, Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu, apa selain karena usia, apa karena ada apa?
2: Sama lelah ya.
0: Capek ya.
2: Capek.
0: Oke, oke,
2: okay, okay. Karena
0: capek
2: kalau
0: mental gak sih?
2: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
2: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
2: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke, okay.
2: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Jadi memang akhirnya ya udah sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
2: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intense gitu ya. Lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke, okay. Banyak orang yang gak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga. Yes. Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
2: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay, kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
2: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
2: Color dulu. Ya. Yeah. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown,
0: okay.
2: kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena okay. nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, okay. kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, yeah, bright yeah. gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
2: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak
2: iya,
0: alat gitu?
2: Pakai perantara, kain,
0: okay,
2: di draping
0: kain, gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi
2: yeah.
0: juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
2: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
2: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak tuh. Aman.
0: Tuh kan.
2: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
2: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
2: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
2: Iya.
0: Gitu
2: ya, iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
2: Oh, berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
2: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color yang iya, itu buta warna doang.
2: Benar-benar
0: gitu.
2: Perbedaannya intensitas warna itu kan? Iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana yes. dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
3: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
3: Ya kan di
2: urat nadi.
3: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
3: Nadi Anda mau dicek?
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
3: Bisa, bisa.
0: Oke, okay, kalau saya warnanya apa nih?
3: Kira-kira apa?
0: Biru.
3: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
3: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
3: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
2: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
3: Jadi harus pakai
2: draping kain.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Menarik nih.
2: Iya, okay, karena okay. kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, okay. itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
3: Jadi
2: nggak valid, kurang
3: harus,
2: valid.
3: Validnya harus memakai kain.
2: Iya, draping kain. Warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai okay. model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung di
2: warm? Oh, warm. Kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
2: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
2: Kebanyakan okay. kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, apa. Kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
2: Itu kan kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semalam saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. ih kelihatan banget full, bagus. Saya seneng.
0: Oke.
2: Karena kan saya kebiasaan klien saya, wam.
0: Iya. Oke. Kayaknya harus dipraktekin, menarik gak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
2: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
2: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kak Hana, coba.
2: Oke, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
2: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring,
2: season,
0: autumn
2: gitu ya, season. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tin, tone sama shaded. Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
2: Iya.
3: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
2: tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
2: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season-season tadi loh yang ada
2: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan. Boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
2: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu kan
2: harus juga main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah. Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
2: Semangat. Kayak Kak Irin nih. Termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
2: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi sempat dibilang.
2: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
2: Tone-nya belum tahu, harus di-dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
2: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
2: Iya.
0: Jadi polos.
2: Iya, kalau analisa tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus
2: gitu.
0: Bare face.
2: Iya, biar valid.
0: Benar-benar.
2: Biar valid gitu.
0: Iya.
2: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kak Ella.
3: Banyak ya.
0: Ini
3: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
2: iya.
0: Kan. Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
3: Karena warnanya beda-beda tipis.
2: Betul, betul.
0: Nah ini kalau Kak Ella nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
3: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
0: Iya.
3: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
3: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
2: Tidak.
3: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool. Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya. Yang lucu-lucu.
2: Pink, ungu.
3: Pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga. Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
2: Burgundy cool. Gitu.
3: Burgundy.
0: Yeah.
3: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
3: Orange peach begitu.
0: Oke.
3: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
2: Brown, okay. Warna bata, okay.
3: Bata, brown. Tosca, terracotta.
0: Iya, okay. Betul, terracotta.
3: Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus gold ya. Orange,
0: ya, gold. Orange gold gitu,
3: peach gitu.
0: Oke,
3: okay,
0: oke. Okay, okay. Ya, kalau undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, oh. White gold gitu.
2: Oke.
0: Okay. Warna platinum tuh juga cool.
2: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
0: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan
2: minor.
0: Ini kayak bisa dilihat nih kalau saya okay. Nih nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya?
2: Oh,
0: karena
2: iya.
0: Saya undertone skin-nya warm.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
2: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
0: Yes.
2: Different type.
0: Yes.
2: Jadi ada cool and warm.
0: Yes.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
2: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
3: Cool guys?
2: Iya. Cool guys. Oke. Oke. Iya, iya, benar-benar. Ini keren ya.
0: Iya,
2: ini.
0: Ya,
2: kelihatan gimana? Cocok enggak?
3: Iya, cocoknya ke warm.
2: Iya, memang ke warm. Mm-hmm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
3: Warm.
2: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
3: Karena
2: gitu.
3: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
2: Iya, iya.
3: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi cool. Bagus yang cool-cool. Okay.
0: Pink kan, pink ada ungunya.
2: Iya. Oke. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
3: Iya.
0: Iya kebanyakan.
3: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia,
2: iya, iya.
3: Atau yang Dominican Republic kan, beda-beda.
2: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark, bener nggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan,
3: jadi,
2: karakternya.
3: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata ya, banyak banget loh warna-warna begini.
2: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
0: Iya, personality, karena, kepribadian. Iya,
2: betul.
3: Jadi bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
0: Iya, kalau yang cheerful, semangat, rame, sanguin, itu warna-warna cerah.
2: Oh gitu.
0: Warna light gitu.
2: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
0: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
2: tapi
0: sama lime. Warna lime neon tuh loh,
2: ya
0: hijau gonjreng itu. Tuh saya lihat kusam.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
2: Okay.
0: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
2: Kalau lebih ke tone apa?
0: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive. Warna terakota itu.
2: Makanya sekarang pakai olive ya?
0: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni,
2: enggak
0: selaras. Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu sih.
2: Okay. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
0: Iya.
2: Begitu pun juga dengan make up-nya seperti itu.
0: Betul.
2: Okay. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
3: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
2: Betul.
3: Itu jadi ya memang perlu sih begini.
2: Dan kalau
3: di
2: memang
3: make up itu juga harus tahu.
2: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
3: Ada tes.
2: Enggak bisa langsung dar langsung di make upin gitu.
3: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tuh udah tahu, oh, Kak Elat seperti ini gitu.
2: Iya.
3: Jadi enggak terlalu banyak request sih mereka.
2: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang selling gitu misalnya. Dan ini
0: ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
2: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
2: atau
0: ya?
2: Kurang dia atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
2: Gimana, gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
2: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
3: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
3: Ganti.
0: Ganti.
2: Oke. Oke. Tapi ya kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya, iya.
2: Itu sesuai spring.
0: Oh.
2: Ceria. Yeah. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
2: Iya, jadi enggak yang pure black. Yeah. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
2: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
2: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
2: Artis? Siapa ya?
0: Mungkin
2: yang ada blasteran lah ya. Ada blasterannya.
0: Okay, okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
2: Iya.
0: Kita-kita ini Indonesia.
2: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya. Mereka kan Asia.
0: Iya,
2: sedangkan kita kan Asia Tenggara.
0: Aha.
2: Udah beda lagi.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu,
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
2: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
2: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
2: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan.
2: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artis lah contohnya.
3: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
3: Dia kan pasti bingung kan,
0: iya.
3: Aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
3: sepertinya perlu datang
0: ke Hana.
2: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
2: Ya kan warna karena misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah,
2: ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau pesan kalian ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
2: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
3: Jadi bisa lebih enak ya.
2: Iya,
0: balance itu.
2: Gitu. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
2: itu okay. Ya kan.
3: Jadi
2: itu
3: penting
2: sih.
3: Buat calon pengantin silakan datang ke.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti
3: MUA-nya
0: langsung.
3: Awas ya, enggak datang ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analysis and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
3: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
3: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya, betul. Tapi penting dong ya, pastinya
3: penting,
0: untuk seorang
3: MUA
0: juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya, aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
3: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
3: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
3: Kamu nggak apa cocoknya pakai apa ini?
0: Iya,
3: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot lah kata bude. Bude lagi dulu.
3: Kata bude, aduh alemong.
0: Iya betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
3: Iya.
0: Gitu kan.
3: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan,
0: ngobrol-ngobrol.
3: Iya betul.
0: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
3: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
3: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
2: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
2: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personality-nya ya, kepribadiannya. Kayak saya ini image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Natural sporty. Sama alluring seksi. Gitu.
0: Aku seneng.
2: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
3: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
3: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
2: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih. Karena tiap orang pasti ada dua style. Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty.
0: Itu.
3: Udah. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
2: Yang untuk image ya. Jadi itu lebih kompleks, soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Tuh, gitu.
0: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
2: Bicolorio.
0: Bicolorio ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
2: Bihana Mata.
0: Bihana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
3: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
3: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya, betul.
3: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi berguna lah sosmed, jadi kan kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia emo, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
3: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Masih kan dulu as model juga
2: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kulturnya beda.
0: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan.
2: Iya, kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah, itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer-shimmer enggak cocok juga ya.
2: Betul.
0: Shimmer kan.
2: Apalagi pinggulnya
0: lebaran ya kalau
2: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
2: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Nah, gitu kelihatan iya, gitu ya.
0: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
3: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
2: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana
2: ya.
0: Celana flare. Oke.
2: Atau gitulah. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Penggunaan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya?
2: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
2: Model ada beberapa. Makeup artist ada. Terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Jasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya, kita warna, kita image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
2: Gitu. Kok warna ya warna aja.
0: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
2: Dia
3: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
3: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold.
0: Okay, gitu.
2: Terus dia tuh
0: gitu
2: lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu.
0: Berwibawa. Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih? Gitu.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
2: Iya, netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya, iya.
2: Undertone skin warm.
0: Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
2: Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga macam-macam.
2: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis, kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
2: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Okay.
2: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai winter. Pokoknya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
2: Iya,
0: nail art ini nail gimana art nih?
3: Lengkap loh ya.
2: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
2: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
0: betul.
2: Yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Nggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang sexy alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Gitu
2: sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
2: Autumn beda kan warnanya.
3: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke.
2: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih.
3: Tapi,
0: Pokoknya warm, autumn atau spring. Kalau aku?
2: Spring.
0: Oh emang iya?
2: Iya.
0: Aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
2: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
3: Ya iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kak Ella yang gitu.
2: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju begini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
3: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
3: Nah di, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
3: jadilah
0: Ella.
3: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
2: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
3: Iya.
0: Nambahin image.
2: Iya, biar karakter. Oh Kak Ella ini karakternya kayak gini.
3: Benar. Ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter makeupnya seperti apa?
3: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
3: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
3: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
3: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
3: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless gak sih?
3: Iya.
0: Orang agak suka, agak gak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
3: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie,
0: oh, iya
3: gitu. Jadi aku tuh orangnya gak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
3: Tapi aku gak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
3: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
3: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah, senang.
3: Gitu sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
3: bold,
0: tapi gak banyak.
3: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
3: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
3: Ya kan? Harus menggunakan hati.
0: Asik.
3: Dan perasaan.
0: Bener.
3: Jadi kalau kita makeup cak gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
3: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
3: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
3: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya. Asik.
3: Benar
0: enggak sih?
3: Iya, benar.
0: Ya, kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
3: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
3: Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay.
3: Gitu.
0: Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
3: Iya.
0: Belum expert
3: padahal
0: banget,
3: mereka
0: gitu.
3: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
3: Ya kan?
0: Iya, betul.
3: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak, ya,
3: kalau aku sih
0: shock gitu ya.
3: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi gak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya?
3: Rezeki kan gak kemana.
0: Oh, betul sekali ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
3: attitude-nya
0: orang itu?
3: Attitude-nya harus dijaga.
0: Betul,
3: itu
0: ya?
3: Nomor satu.
0: Aha.
3: Jadi begitu, udah terkenal tapi attitude-nya enggak,
0: ya,
3: dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak gitu.
3: Gitu.
1: Ya, entertain ya. Entertain itu attitude nomor satu.
3: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
3: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
3: abang-abang
0: gitu.
3: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
3: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
1: Iya, benar.
3: Iya kan.
0: Iya. Jadi
3: kalau dengan Kak Irene nih karena rame, jadi ke aku sejarah
1: itu bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
3: gitu
0: ya.
3: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: empat.
3: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul.
3: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat.
3: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
1: oh iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
1: apa
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju
0: iya,
1: hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti oh berarti aku nggak cocok katingan ini jadi kayak filter
0: yes
1: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu
3: jadi feelingnya harus main
0: iya betul
1: ya,
0: feelingnya harus main
1: itu
0: betul duitnya juga harus main betul soalnya nggak ada yang murah ini
3: iya benar
0: benar kan
1: iya benar ya, jadi kayak sebagai filter sih itu
0: iya.
1: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting jadi hemat waktu hemat uang
0: iya, betul,
1: gitu
3: iya benar-benar
1: ya apalagi cewek ya impulsif nggak sih
0: iya betul
1: apalagi kalau ada diskon
0: betul belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
1: Iya, enggak cocok nanti enggak kepakai atau kepakai sekali
0: iya, betul,
1: ya kan, mubazir gitu.
0: Betul.
1: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih apalagi untuk perempuan ya khususnya perempuan.
1: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
3: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
3: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
3: kalah yang perempuan
0: iya,
3: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color?
1: Tetap cewek
0: yang susah ya?
1: Ya perempuan.
0: Oke.
1: Body shape, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
0: Masih cewek dulu gitu.
1: Iya, masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga.
0: Iya, iya.
1: Gitu.
0: Wow, keren ya.
3: Seru ya?
0: Seru. Soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Okay. Terus ada lagi nggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
1: Okay.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
1: kesalahan. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan? Ini terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke.
1: Okay. Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
3: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
1: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay.
1: Gitu, warna universal.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gunjang-gunjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
1: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
3: paling bagus. Pagi, siang, sore itu pengaruh.
1: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal. Jadi kok malam saya nggak bisa nerima gitu.
0: Siya. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Karena cahaya gitu kan.
1: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya?
1: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
1: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
0: Okay,
1: jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
1: Jenis cahayanya itu warm.
0: Okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
1: Iya,
0: gitu lah.
1: Iya,
0: gitu. Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
3: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
3: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
3: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
3: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
3: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
3: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam

0: nasi buah salak, makan hitam, makanlah lemak. Makan sajalah, tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Teman produser, jam 14.21 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat siang aja untuk kamu yang lagi di jalan, lagi sambil berkendara, tetap hati-hati di jalan, teman produser. Dan selamat makan siang aja buat kamu yang lagi having late lunch ya. Jam segini ada loh yang baru makan siang, karena mungkin tadi jam makan siang gak sempat, jadi baru banget makan siang tuh ada di ruangan saya lagi pada makan siang ya. Oke, tapi kalau buat kamu nih teman produser yang bakalan nonton konser The Weeknd di JIS gitu ya, ada 5 hal yang harus perhatikan ya kan, dari mulai aksesnya sampai dengan barang bawaannya. Karena memang kalau misalnya menonton konser tuh ada do and don't gitu ya. Jadi yang gak boleh dilakukan dan boleh dan tidak boleh kayak gitu. Nah, beberapa hal ini patut diperhatikan bagi para penonton konser The Weeknd di akhir pekan ini, karena konser bertajuk After Hours Still Down ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September. Hal-hal teknis mulai dari pengalihan jalur transportasi, aturan ketat barang bawaan, sampai dengan lokasi pintu masuk tribun, ini penting banget sifatnya untuk diperhatikan, yaitu demi kelancaran sampai dengan kenyamanan menonton konser. Tidak hanya itu ya, memahami regulasi ini juga jadi krusial ya, menjadi hal yang krusial juga untuk menghindari kendala mobilitas maupun penolakan masuk di area pemeriksaan keamanan venue, teman produser. Nah, mengenai penukaran gelang atau wristbandnya, untuk para visitorsnya bisa banget nih nanti mengambilnya di basket hall GBK, yaitu sebelum hari pertunjukan, atau tepatnya di lapangan ITF Arena Jakarta International Stadium gitu ya, saat hari konser. Nah, pihak penyelenggara juga memberlakukan aturan ketat dengan mewajibkan penggunaan tas yang ukuran maksimalnya ada di 4 ya, 21 cm kali 29,7 cm, dan membatasi pengunjung hanya membawa satu tas aja. Jadi dari panitia juga menegaskan tidak menyediakan fasilitas penitipan barang di lokasi. Barang-barang esensial yang direkomendasikan untuk dibawa mencakup gelang konser, kemudian juga ponsel ya. Kemudian juga power bank, dompet, kartu identitas fisik tahun produser, serta pakaian yang nyaman ya. Kemudian lagi ada lagi kipas angin portable yang juga perlu dibawa, mengingat memang JIS itu kan panas ya, teman produser. Dan pihak security juga dari stadion juga melarang keras membawa sejumlah barang masuk ke dalam area acara, di mana daftar barang terlarang meliputi adalah makanan dan minuman dari luar, minuman beralkohol, rokok korek api, rokok elektronik atau vape, kemudian wadah berbahan logam maupun kaca seperti tumbler besi, kaleng dan botol parfum, teman produser. Selain itu penonton juga dilarang ya membawa laptop, tablet, tongsis, payung panjang, light stick, panel laser, instrumen musik, pengeras suara, poster atau atribut berbau politik, hingga senjata dan benda-benda tajam. Terkait akses, teman produser, tim Prizen selaku promotor juga menghimbau para penonton untuk merencanakan rute perjalanan serta mode transportasi jauh-jauh hari untuk menghindari penumpukan dan kepadatan lalu lintas pada hari konser, teman produser. Melalui unggahan media sosial, promotor juga memberikan beberapa opsi mode transportasi ke JIS ya untuk menonton The Weeknd, seperti Transjakarta, KRL dan juga mobil pribadi. Namun PT Jakarta Propertindo ini mengkonfirmasi penutupan sementara jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun KRL JIS menuju area stadion selama 2 hari gelaran konser. Nah, bagi penonton yang mengandalkan KRL komuter lain dan turun di stasiun JIS, Jakpro menyediakan armada shuttle bus serta mengarahkan penggunaan ojek online sebagai moda lanjutan dengan bantuan petugas lapangan di titik kumpul stasiun, teman produser. Penonton juga diingatkan untuk mengantisipasi opsi transportasi kepulangan, mengingat memang jam operasional KRL lintas Tanjung Priok di stasiun JIS ini hanya berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk akses masuk stadiumnya, untuk alur masuk ke dalam stadium ya, memang penonton pemegang tiket kategori festival dan early entry package diarahkan mengakses lantai 1 via South Gate, yaitu melalui Jalan Sunter Permai Raya. Dan penonton kategori cat 1, cat 2, cat 4 ini mengakses lantai 3, sedangkan cat 3, cat 4 di lantai 4. Sementara pemegang tiket cat 5, cat 6 memasuki tribun lantai 7 dan 8, teman produser.
Titik masuk gerbang juga nantinya dipisahkan nih, karena West Gate ini diperuntukkan ya bagi tiket tribun cat 1 sampai dengan cat 6. Sementara itu South Gate-nya nanti bakal khusus untuk penonton kategori festival Teman Pro 2. Itu tadi ya, jadi selamat menonton The Weeknd buat kamu yang udah beli tiketnya Teman Pro 2. Dan ingat ya, tetap harus menjaga yang namanya kenyamanan, keamanan bersama, supaya ketika menikmati konser semuanya bisa happy, enjoy, seneng-seneng, bahagia gitu ya. Gak ada yang pulang konser sakit semua badannya ya, tapi happy bawanya ya kan.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Tuh, hai kami Noah, kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Teman Produ, aku juga harus segera pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaan kamu. Abis ini bakal ada Fakih ya yang nemenin kamu. Jadi Iren harus pamit undur diri. Selamat sore dan salam Produ. Bye.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faking. RAN Nusantara FC membuka akses bagi supporter Deltras FC untuk menyaksikan langsung laga kedua tim di Stadion Kanjuruhan pada hari Minggu 27 September 2026. Panpel telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, instansi terkait, dan juga perwakilan supporter Deltras untuk mengatur teknis kedatangan serta pengamanan pertandingan. Khairiman, Chairman Rans Nusantara FC Prasetyo Cahya Ramdan mengatakan, supporter tim tamu dapat hadir dengan mengikuti SOP dan kebijakan yang telah ditetapkan demi keamanan. Supporter diwajibkan memiliki tiket resmi, mengikuti pemeriksaan keamanan, menempati tribun yang ditentukan, serta mematuhi arahan petugas selama berada di stadion. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, PT KAI Daop 7 Madiun memberikan diskon tiket sebesar 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81 KAI. Pelanggan cukup membayar 81% dari tarif normal. Tiket promo dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan pada 28 September 2026 dan berlaku untuk keberangkatan hingga 45 hari setelah pembelian. Promo berlaku untuk kereta api komersil kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi, baik perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Diskon tidak berlaku untuk layanan suite class, compartment, luxury priority, imperial, panoramik, kereta wisata tarif khusus, serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon lainnya. KAI menghimbau masyarakat merencanakan perjalanan sejak awal kereta tiket promo tersedia sesuai alokasi. Tiket promo tetap dapat dibatalkan atau diubah sesuai dengan jadwal dan juga ketentuan. Produs sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faking.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Teman Pro 2 enggak tahu kenapa hari ini panas banget, kayak berasa dehidrasi banget di daerah Malang, Teman Pro 2. Dan juga mungkin ini menjadi salah satu pengingat untuk kita kayak minum mineral yang cukup biar kamu enggak tiba-tiba jadi pikun, biar kamu enggak tiba-tiba jadi lemas, Teman Pro 2, biar kamu juga tiba-tiba enggak kehilangan arah. Karena memang Teman Pro 2 kalau kamu kehilangan atau dehidrasi gitu ya, itu bisa juga mengurangi rasa semangat kamu, Teman Pro 2. Yang jelas Fakih nanti masih banyak informasi-informasi dengan menarik yang membersamai kamu semuanya nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat. Ada tamu spesial, ada cerita juga di balik salah satu maskot yang ada di universitas di daerah Malang, Teman Pro 2. Kira-kira siapa? Ya udah, kamu stay tune terus barengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Tropro 2 ini ada 5 ton beras premium, ini disalurkan ke masyarakat gitu ya. Ini ada investasi kelangkaan beras premium mulai dilakukan Pemkot Malang Tropro 2 pada hari kemarin gitu ya. Dilaksanakan gerakan pangan murah atau GPM di Kelurahan Mojolangu. Total lebih dari 3 ton beras premium yang disediakan dalam program tersebut Tropro 2, sedangkan dari Kabid Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang Eviatur Rohan menyampaikan juga selain beras ada beberapa komoditas yang juga disediakan dalam acara GPN tersebut tahun 2022. Di antaranya ada juga kemarin minyak goreng tahun 2022, terus telur murah, tepung terigu juga yang dijual dengan murah tahun 2022, dan gula. Namun melihat kebutuhan masyarakat, Dispangtan memfokuskan pada penyediaan beras premium tahun 2022. Jadi kemarin ini berlangsung sangat meriah juga, banyak dari masyarakat Kota Malang khususnya tahun 2022 berburu terkait dengan ketersediaan beras premium yang ada di Kota Malang kemarin tahun 2022. Dan juga bukan cuma itu, banyak banget ya kemarin yang juga sempat memborong minyak goreng gitu ya. Kemarin juga banyak juga yang berburu telur, tepung, dan juga bahan pokok lainnya tahun 2022. Semoga ya event-event atau rangkaian acara seperti ini terus hadir gitu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat untuk di daerah Kota Malang khususnya tahun 2022.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Taruh Pro 2 di sore hari ini Faki gak sendirian gitu ya. Karena memang ada sesosok asik. Sesosok gak tuh ya Taruh Pro 2 ya. Ada wanita cantik yang udah main di RRI Pro 2 Malang. Dan di sore hari ini kita akan cerita-cerita banyak banget di Taruh Pro 2. Dan juga kabarnya ini juga yang menciptakan gitu ya salah satu karakter maskot di salah satu PKKMB universitas yang ada di Malang ini. Kira-kira universitas mana? Ya udah kita kenalan aja langsung bersama dengan Jovinta Afrilia Wicaksono. Halo, selamat sore Jovinta.
1: Halo Kak.
0: Bentar. Ulang ya.
1: Halo Kak.
0: Oke, ini baru bersuara. Tadi enggak ada suaramu ya. Oke, Jovinta boleh dong kenalan. Anu lagi ini kan aku kan belum nyepil kamu dari universitas mana gitu kan. Boleh dong kenalan sendiri dengan teman Pro 2.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan aku Jovita.
0: Jovita, sorry bukan Jovinta, aku yang salah, maaf.
1: Jovita, biasa akrab dipanggil Jowa. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa dari Universitas Negeri Malang.
0: Oke, udah tahu kan universitasnya dari mana? Universitas Negeri Malang. Dan Jowa ini ternyata yang menciptakan karakter dari maskot PPKMB UM yaitu karakter Tara, bener gak?
1: Iya betul.
0: Oke, sebelum kita berbicara tentang maskot Tara gitu ya, ini juga menjadi salah satu maskot di tahun ini atau tahun sebelumnya udah ada nih si Tara?
1: Sudah sejak dari PKKMB tahun 2024 Kak.
0: Oke, dari 2024 which is udah 3 tahun ya ini dipakai si Tara gitu kan. Aku pengen tanya profiling kamu dulu gitu ya. Kenapa sih kamu memilih untuk ambil jurusan seni? Kan banyak orang bicara kayak seni ini cukup tricky gitu ya untuk dibisniskan ya kan. Seni itu juga tricky juga untuk dibisniskan. Sekali dijadi bisnis mungkin banyak menghasilkan gitu kan. Berbeda dengan jurusan-jurusan yang mungkin perkantoran, manajemen yang udah pasti abis kuliah langsung kantor gitu ya. Kenapa kamu milih jurusan seni rupa gitu?
1: Sebelumnya latar belakang saya di SMK itu jurusan multimedia.
0: Oke, beda banget ya. Kenapa tidak ngambil dekafe gitu ya?
1: Mungkin karena waktu itu memikirkan saingannya juga, jadi lebih ke gimana kalau coba pendidikan seni rupa gitu. Dan di situ kan prodi pendidikan seni rupa ini bisa belajar dua sekaligus.
0: Apa
1: bisa
0: aja
1: belajar
0: tuh?
1: Seninya sama pendidikannya juga.
0: Okay.
1: Jadi, mungkin dari awal belum ada kepikiran mau jadi guru, tapi saya kepengen kayak pengen tahu, pengen coba gitu dan ya cocok.
0: Jadi cocok.
1: Ya,
0: oke, okay. Awal mula gitu kan kamu dari multimedia yang belajar tentang kayak dunia perkomputeran, dunia kayak broadcasting juga gitu kan. Tiba-tiba harus terjun ke dunia seni yang benar-benar kayak itu harus memfokuskan kamu bagaimana antara jiwa-jiwa kamu untuk menciptakan sebuah karya. Itu akhirnya benar-benar harus terkikis ya, harus benar-benar kayak dipikirkan gitu. Apalagi kan seni ini tiap hari harus ngeluarin karya enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana nih?
1: Kebetulan alhamdulillah passion saya menggambar juga.
0: Okay,
1: jadi udah ada basicnya di situ. Jadi pas pendaftaran masuk kuliahnya itu portofolio juga alhamdulillah ke handle dengan baik dan lolos gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya untuk alur masuknya pun juga alhamdulillah gampang banget gitu ya Tara ya. Oke, okay, kenapa dulu enggak ngambil jurusan seni waktu SMK?
1: Karena di tempat nggak ada, jadi adanya cuma multimedia yang mendekati ke arah desain.
0: Desainnya gitu ya, karena memang suka-suka desain juga kamu kan. Kamu dulu dari SMK mana?
1: SMK 1 Pasuruan.
0: Oke, dari Pasuruan gitu. Kota itu kota berarti ya?
1: Iya, kota.
0: Oke, di kota Pasuruan gitu kan. Akhirnya kamu terjun ke sesuai jurusan yang kamu inginkan. Gimana perasaannya, Jowa dulu?
1: Seneng banget. Alhamdulillah seneng. Terus selama menjalani perkuliahan dari maba itu alhamdulillah ketemu teman-teman yang baik, teman-teman yang sama-sama suportif gitu.
0: Sefrekuensi gitu.
1: Iya, betul. Langsung ketemu gitu, langsung
0: klik gitu.
1: Ya, sampai sekarang bahkan masih kayak berteman baik gitu.
0: Kayak saudara akhirnya.
1: Betul,
0: gitu,
1: makin
0: gitu,
1: deket,
0: ya.
1: Makin akrab satu sama lain. Gitu.
0: Aku tapi ada satu hal yang pengen aku tanyakan ke Jowa gitu ya. Di jurusan seni, aku punya temen, dia dulu di jurusan Sendera Tasik, yang which is itu juga berbau dengan seni gitu kan. Tapi Kan kalau anak-anak saintek mikirnya gitu ya, enak ya kuliahmu kayak kuliah hobi, iya kan?
1: Yeah,
0: secara
1: yeah,
0: tidak langsung orang-orang memikirkan seperti itu. Tapi ternyata dulu temanku yang di bidang seni pun juga merasa kayak enggak semudah itu. Kita harus menciptakan gerak tari, kita harus juga menciptakan musik setiap harinya. Dan which is itu kan apa ya, enggak bisa nyontoh, adanya referensi doang kan.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Kayak mungkin apa ya, kayak pikiran-pikiran seninya itu harus benar-benar kayak terkikis banget gitu, harus diraut seini banget akhirnya sampai keluar seninya. Nah, aku pengen tanya, di jurusanmu juga apakah sama seperti itu, harus benar-benar kayak memikirkan suatu karya dan akhirnya kamu tuh terbiasa gitu? Apakah juga pernah burn out atau seperti apa?
1: Oke. Untuk awal-awal itu, awal-awal semester itu tentunya balik ke basic lagi ya, Kak. Lebih ke dasar-dasarnya. Tentu itu beban tugasnya juga enggak sedikit. Jadi pasti bikin karya banyak banget. Kayak misalnya contohnya sketsa gitu. Mata kuliah sketsa itu waktu itu ditugaskan satu semester itu harus menghasilkan 500 sketsa.
0: Oh ya?
1: Ya, betul. Belum lagi mata kuliah lain ya.
0: Itu satu mata kuliah aja?
1: Iya,
0: 500 sketsa. Ya ampun.
1: Itu tantangannya lebih ke seperti itu di awal-awal. Nah, makin lama kan makin kompleks ya bikin kayak karya, bikin produk. Nah, kebetulan saya peminatannya fokusnya ke desain nih.
0: Okay.
1: Meskipun prodinya pendidikan serupa. Tapi sekarang kayak terpecah gitu, Kak.
0: Oh, iya, iya.
1: Ada yang fokus ke kriya murni sama desain.
0: Okay.
1: Nah, untuk angkatanku. Nah, saya masuknya ke desainnya itu tadi karena ya dari awal emang multimedia jadinya.
0: Ya udahlah ya.
1: Iya,
0: udah ada basicnya. Meliniarkan lah biar enggak belajar dari nol lagi gitu ya. 500 sketsa bahkan setahun itu enggak nyampe 500 hari gitu ya. Ini gimana kamu? Apalagi semester kan cuma 4 bulan sebenarnya, bukan 6 bulan kan?
1: Ya,
0: 2 bulannya kepotong libur. 4 bulan dengan rentan waktu kalau kita ngambil 30 harian gitu ya. Kita 30 harian 120 hari doang. 120 hari gitu, kurang lebih 120 hari kamu harus menciptakan 500 sketsa. Ini back to ini dulu ya, semester awal gitu.
1: Iya.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi saya dan teman-teman itu ada kemana-mana itu bawa
0: sketchbook.
1: Ya betul, bawa kertas AVS gitu. Jadi apapun yang bisa itu digambar. Karena tujuannya dosen waktu itu kenapa kok 500 sketsa dalam satu semester itu melatih apa ya, keluasan tangan gitu.
0: Okay.
1: Jadi yang cepat, yang penting apa ya, tepat, jelas gitu. Gak perlu yang sempurna kan karena sketsa gitu. Jadi tujuannya seperti itu.
0: Jadi kamu tidak merasa terbebani juga awal-awal? Atau justru terbebani nih? Masa kita nongkrong bawa sketchbook gitu?
1: Kalau praktik gambarnya enggak, Kak. Justru aku ngerasa agak-agak, aduh apa salah jurusan itu pas semester 4.
0: Kenapa? Ini unik banget gitu ya. Dari kamu yang memang benar-benar suka dari gambar-gambar, tiba-tiba langsung di semester 4 salah jurusan nih. Mikirnya gimana nih?
1: Karena semester 4 itu udah mulai fokus ke pendidikan.
0: Okay.
1: Mata kuliah yang pendidikan. Karena semester 6-nya harus asistensi mengajar.
0: Okay, kalau dulu PPL ya, kalau kita sekolah betul, ya kayak guru-guru betul, PPL ya. Gitu ya.
1: Nah, semester 4-nya itu udah mulai fokus ke pendidikan, kayak belajar kurikulum. Aha. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kan termasuk asing ya buat aku, Kak, karena sebelumnya apa ya, latar belakangnya dari desain, dari seni gitu. Jadi itu yang termasuk jadi tantangan aku sih, Kak.
0: Oke, jadi kayak benar-benar kayak apakah kamu juga kurang telaten untuk mengajar atau gimana tuh awal-awal untuk persiapan asistensi mengajar? Ayo, kita pikirkan dulu.
1: Kurang telatennya enggak,
0: lebih?
1: Cuman lebih ke apa ya, kayak ternyata setelah terjun ke
0: masyarakat,
1: ya ke sekolah, itu ternyata banyak yang harus dikerjain guru gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi capek.
0: Capek ya. Oke, kan kamu juga pernah jadi siswa.
1: Yeah.
0: Akhirnya pernah mengajar juga di semester berapa? 6 ya.
1: Semester 6 ya.
0: Semester 6 akhirnya kamu belajar untuk menjadi guru gitu. Simulasi menjadi guru. Apa yang kamu akhirnya temuin yang sebelumnya kamu enggak terpikirkan pas kamu jadi siswa?
1: Yang pertama itu tadi, ternyata jadi guru itu enggak mudah. Makanya dulu kayak pas jadi siswa kalau ada guru yang kurang kurang apa ya, kurang energi ngajarnya tuh kayak kok gini ya gitu.
0: Kok ternyata, malah lemes gurunya iya. gitu ya.
1: Jadi kan kita ikut enggak semangat gitu. Ternyata di balik itu ya ada banyak sekali yang harus diurus, banyak tantangannya, bahkan bikin kayak medianya itu juga apa ya, sangat sulit dengan karena harus ngejar banyak kelas ya kak, jadi harus memikirkan ini itu gitu.
0: Nah, apalagi kan bukan cuma satu tingkatan, ada beberapa kelas, tingkatan kelas 10 atau enggak kalau ke SMP ada kelas 7 dan yang lain.
1: Belum
0: gitu
1: lagi mata pelajaran yang
0: beda. Lain gitu ya. Waktu waktu itu kamu asisten mengajar di mana, asistensi mengajar?
1: Di SMK Negeri 5 Malang.
0: SMK Negeri 5 Malang gitu ya. Jurusan waktu itu ngajar apa aja?
1: Dikhususkan ke di kafe.
0: Ke di kafenya gitu ya. Oke, ini sangat unik gitu ya. Kamu enggak terpikirkan awalnya untuk menjadi seorang guru gitu. Gimana akhir hari pertama tuh asistensi mengajar gitu, deg-degan nggak?
1: Deg-degan banget.
0: gimana nih perasaannya?
1: Bahkan waktu itu sama guru pamong itu saya jujur kan, Pak saya kayak takut.
0: Nggak bisa gitu.
1: Ya, ngomong sama muridnya gitu, terus takut kayak dibilang apa sih?
0: Sok
1: gitu.
0: Tahu gitu.
1: Padahal kan kayak sepantaran gitu kan, masihan kelihatannya. Terus sama guru pamong juga dikasih semangat, nggak apa-apa, kamu tunjukin aja kemampuan kamu, nanti anak-anak nurut gitu gitu. Terus dan harusnya normalnya ya kak, itu minggu pertama itu pengenalan, jadi biasanya tuh mahasiswanya kayak ikut ke kelas sama guru,
0: sama
1: jadi
0: guru.
1: Gurunya yang ngajar, mahasiswanya masih pengenalan nih sama mahasiswanya.
0: Kayak pengen tahu nih suasana seperti apa gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Terus, tapi waktu itu saya langsung disuruh ngajar langsung.
0: Kok bisa? Kamu kayak masih belum perkenalan ke siswanya, belum tahu ini gimana simulasi mengajar. Kan setiap sekolah itu mempunyai karakter yang berbeda, nggak bisa disamain gitu kan. Gimana akhirnya?
1: Jadi kamu langsung aja ngajar apa yang kamu sampaikan, apa yang mau kamu kasih ke kelas gitu. Ada saya sudah nyiapin sih, cuman kayak mentalnya tuh yang belum kuat, yang masih takut gitu.
0: Oh, lagi maksudnya Gen Z gitu ya?
1: Iya.
0: Gimana akhirnya?
1: Terus akhirnya ke kelas, ya guru pamungnya mengenalkan saya sebagai ini, jadi selama satu semester ke depan dia diajar Bu Joa gitu. Terus jadi guru pamungnya tanya, Bu Jawa mau saya tungguin apa ditinggal aja? Nah kalau sama-sama saya ngajar, ya udah Pak ditinggal aja nggak apa-apa.
0: Ditambah sungkan gitu ya kalau ngajar di apa diliatin sama guru yang udah lebih senior, akhirnya kayak salah kamu gitu. Takut juga gitu ya.
1: Agak deredek gitu.
0: Agak ke pressure-nya tambah lagi gitu. Terus gimana nih? Jam pertama gitu ya. Gimana?
1: Akhirnya guru pamungnya udah oke, masrahkan ke saya, jadi ya udah saya berdasarkan belajar di mata kuliah micro teaching akhirnya saya mau mulai pelajaran dengan ya udah PD aja dulu gitu sambil deg-deg-deg-deg-deg.
0: Belibet enggak? Maksudnya kalau orang deg-degan tuh belibet kan, Joa?
1: Alhamdulillah enggak
0: gitu ya. Tapi siswanya welcome enggak kamu? Kan biasanya kan ada ya siswa-siswa yang colometan gitu-gitu yang hyperaktif gitu lah.
1: Kebetulan yang kelas pertama yang saya ajar itu anaknya cenderung pasif.
0: Oke, okay. Kelas-kelas pintar enggak?
1: Jadi saya ngajar 3 kelas.
0: Oke.
1: 3 kelas dalam satu semester itu. Nah, yang pertama itu anaknya cenderung pasif.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak lebih ke dengerin gitu.
0: Oke. Dengerin tapi enggak tidur kan, Joa?
1: Enggak. Alhamdulillahnya enggak.
0: Alhamdulillah enggak tinggal tidur ya.
1: Iya, karena mungkin kayak orang baru nih gitu.
0: Orang baru nih siapa nih? Apa sih kerjain aja gitu ya. Biasanya apalagi kan kalau di SMK-SMK tuh kalau yang cowok-cowok untungnya di kafe ya. Maksudnya kayak kalau yang cowok-cowok kan tuh usil banget kan si anak-anak SMK. Kamu lu SMK juga kan?
1: Betul.
0: Teman-temanmu usil enggak sih yang cowok-cowok tuh?
1: Nambeng. Kayak nakal gitu apa
0: ya usil lah ya bahasanya, usil gitu kan. Kita apalagi kan kalau ada guru PPL atau guru asistensi mengajar tuh ada aja gitu ya.
1: Kayak goda-godain.
0: Goda-godain gitu, iya. Terus kayak malah justru kita yang apa sih Bu gitu. Tapi akhirnya jam pertama berjalan dengan sukses. Dan gimana nih kelas-kelas selanjutnya? Apakah kamu menemukan keunikan yang lainnya?
1: Ya selama mengajar itu ya saya akhirnya kayak kenal kan. Ada beberapa murid-murid cewek yang Bu ini bahkan curhat urusan pribadi.
0: Oke, karena memang menganggapnya sepantaran juga ya.
1: Saya juga kayak lebih ke welcome aja gitu kalau misalnya selama enggak mengganggu proses belajar gitu. Jadi kayak mereka mau cerita juga ya udah cerita aja gitu.
0: Enggak apa-apa selagi kayak masih ada batas-batasan juga kayak kesopanan dan lain juga gitu ya.
1: Sejauh ini kayak dari murid di kafe SMK 5 itu lebih udah sopan, maksudnya enggak yang kurang ajar kayak yang gimana-gimana gitu.
0: Yang bikin kamu juga tertekan.
1: Iya, gitu. Mereka juga ngehargain saya meskipun ya masih mahasiswa, tapi mau dengerin, mau ngikutin tugas dengan baik.
0: Berarti panggilnya ibu?
1: Iya, panggilnya ibu.
0: Ya Allah, gimana perasaan kamu Jawa di umur kamu sekarang dipanggil ibu?
1: Awalnya agak gak terima, tapi... tapi kayak ya udah nggak apa-apa biar kayak kelihatan jadi guru gitu.
0: Kalau dulu kan kalau aku sih manggilnya dulu guru PPL tuh kakak.
1: Oh iya, sebenarnya dikasih pilihan mau dipanggil kak apa bu gitu. Bu aja pak, nggak apa-apa gitu.
0: Oke, pengen nyoba gitu ya, simulasi gitu. Tapi kamu pengen nggak sih andai-andai ini ya selesai dari sekolah dengan kuliah kamu gelar sebagai pendidikan sarjana sarjana pendidikan seni rupa gitu ya, pengen gak jadi guru akhirnya setelah kamu asistensi mengajar ini udah selesai apa masih ongoing?
1: Asistensinya sudah selesai.
0: Sudah selesai,
1: udah masuk ke tahap skripsi.
0: Oke, iya kamu udah semester berapa sekarang? 7 ya?
1: 7,
0: okay,
1: iya.
0: Oke, berarti betul. Tahun lalu nih? Awal tahun ya?
1: Awal tahun ini.
0: Oke.
1: Gimana kak tadi pertanyaan?
0: Kamu kepikiran gak akhirnya setelah selesai AM gitu ya tiba-tiba pengen jadi guru gitu atau enggak?
1: Kalau keinginan tuh ada, cuman rencananya mau lanjut PPG dulu kak.
0: Oh iya, kan kalau jadi guru kan harus jadi PPG gitu. Dulu ya.
1: Nah, di samping itu juga pengen sebenarnya pengen jadi komikus sih.
0: Apa itu? Pencipta
1: bikin komik kayak
0: gitu
1: webtoon,
0: ya.
1: Webtoon gitu, kerja di studio gitu.
0: Ih, itu lucu tau. Apalagi kayak dulu tuh zaman-zamannya cute girl. Ih, itu lucu banget gak sih?
1: Iya.
0: Kamu iya karena memang itu senimu ya. Maksudnya kan kamu dari sekolah udah jurusan itu gitu kan.
1: Betul.
0: Kenapa pengen jadi komikus?
1: Karena dulu dari dulu suka baca komik aja gitu. Terus kayak waduh kalau aku bikin kayak gini keren nih gitu. Akhirnya kayak sampai sekarang juga mendalami gitu deh. Makanya itu tadi salah satu alasan kenapa milih seni rupa juga karena nanti bisa ngelatih gambar, skill gambar kayak gitu-gitu lah sekarang gitu.
0: Tapi kamu udah pernah nyiptain atau enggak sket-sket komik enggak?
1: Pernah.
0: Gimana?
1: Semasa liburan lalu itu benar-benar yang bikin komik digital tapi untuk keperluan lomba LIDM, cuman emang nggak lolos, cuman aku udah
0: jadi
1: nyoba,
0: portfolio ya
1: betul
0: ya.
1: Bikin komiknya itu secara sempurna bukan WIP, bukan work in process, maksudnya yang belum selesai gitu, karena tapi, sebelumnya kan bikin karya kayak ya udah bikin tapi nggak selesai gitu kan, nah itu jadi kayak apa ya bahan pertimbangan buat oh ternyata bikin komik itu kayak gini kesulitannya gitu.
0: Oke. Kamu berarti dari cerita pertama sampai tuntas komiknya itu berarti?
1: Iya betul.
0: Udah jadi gitu kan.
1: Udah, iya.
0: Nah tadi kamu juga sempat singgung gitu. Oh ternyata ini ya sulitnya untuk menciptakan suatu komik gitu, menjadi komikus. Apa yang kamu ketemui akhirnya ketika kamu menciptakan komik itu?
1: Yang pertama karena terakhir saya gambar yang intens itu kan ya yang matkul awal-awal kan kak. Maksudnya semester awal. Nah semester 3, semester 4 sampai semester 6 itu kan fokus ngajar persiapan jadi guru. Gitu. Selama itu kan udah jarang ini ya kak, iya jadi pas udah mulai gambar lagi bikin komik yang serius tuh kayak aduh kok kayak kaku lagi gitu, jadi perlu ngelatih lagi gitu sih.
0: Itu kamu gambarnya pakai berarti software juga?
1: Iya langsung di pen
0: digital.
1: Display ya
0: Oke, waktu itu kamu nyiptain cerita apa tuh kalau aku boleh tahu nih?
1: Sebenarnya keperluan komiknya itu buat kayak dimasukin di dalam website pembelajaran karena LIDM itu kayak bikin sistem website tapi yang terintegrasi yang komprehensif gitu dan saya bagian bikin materi komiknya gitu. Jadi temanya itu soal lutung Jawa, jadi pelestarian lutung Jawa gitu.
0: Oke, lutung Jawa gitu, unik banget ya karena kalau dibaca pun juga anak-anak mungkin yang masih TK masih SD pun juga akhirnya mengetahui bahwasanya ada lutung gitu ya, ada hewan yang ada di sekitar kita juga apalagi kan untuk wilayah-wilayah Jawa. Tapi setelah kamu menciptakan komik gitu ya, itu apakah kamu juga akhirnya menantang untuk kayaknya aku cocok deh jadi komikus gitu dan akhirnya kayaknya ini deh yang aku harus kembangin dalam diriku sendiri gitu.
1: Iya masih kak.
0: Sampai sekarang?
1: Masih, iya meskipun kemarin struggle ya soal gambar-gambarnya itu. Tapi skripsi saya bikin komik lagi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, kemarin apa nih kalau boleh tahu nih?
1: karena terapan ya kan, kan bisa sebenarnya bisa murni bisa terapan, bisa kayak ekspresi pribadi, bisa untuk dipakai publik. Cuman karena kemarin asistensi mengajar di SMK 5, jadi ya udah aku bikin komik buat media informasi karir.
0: Okay.
1: Nah nanti untuk risetnya, terus penelitiannya, uji cobanya itu ke SMK 5.
0: Okay.
1: Jadi karena udah
0: balik
1: ada,
0: lagi gitu
1: iya,
0: ya. Okay.
1: Karena udah ada, udah janjian juga sama gurunya, nanti kalau saya penelitian di sini boleh nggak Pak? Oh iya boleh, kesini aja gitu.
0: Oke, akhirnya juga mempermudah kamu ya,
1: iya,
0: dari asistensi mengajar terus jalan ke skripsinya juga gitu.
1: Iya.
0: Oke, kan kalau anak seni ini otaknya sangat ini ya, sangat bekerja 24/7 gitu ya. Enggak bisa melihat peluang dikit gitu ya. Nyiptain aja gitu. Kamu pernah enggak sih menciptakan karya dan akhirnya itu dikomersilkan gitu?
1: Dikomersilkan.
0: Contoh kayak kalau lagi ada wisuda, kamu gambar fotonya orang, dijadiin kayak karakter apa namanya, karakter kartun gitu untuk hadiah-hadiah gitu.
1: Kayak souvenir gitu ya.
0: Mungkin souvenir juga.
1: Sejauh ini belum.
0: Belum.
1: Kayak bikin karya sendiri terus dijual itu belum. Tapi
0: kepikiran nggak?
1: Kepikiran sih.
0: Iya. Apalagi kan wisuda di Malang tuh banyak banget ya sih, kayak which is kita tuh banyak banget PTN dan juga PTS, dan itu kan wisudanya banyak banget siswa mahasiswanya juga.
1: Iya.
0: Kayak cocok deh kamu gambar-gambar gitu dijadiin apa sih? Dijadiin kayak kartun.
1: Iya.
0: Kartun komik, karikatur gitu, gitu komik. Jadi kayak 1A4 itu jadiin komik beberapa. Aku tuh sering pesan komik kayak gitu tahu kalau teman-temanku wisuda.
1: Oh.
0: Kayak awalnya tuh kayak dia enggak pakai toga, terus tiba-tiba kayak aduh capek banget kuliah, tiba-tiba di bawahnya sampai akhirnya at the end aku wisuda gitu kan. Lucu ya, ada 3 gambar
1: lucu
0: gitu kan.
1: Sangat mengapresiasi,
0: cocok banget kamu itu jadi itu. Kan bisa jadi cuan juga kan.
1: Iya betul-betul. Selama kuliah juga kayak aku freelance. Kayak kalau ada apa ya, ada yang ngasih job gitu ya udah ambil aja.
0: Apa
1: gitu.
0: Apa aja biasanya yang kamu ambil jobnya?
1: Lebih ke kayak desain grafis. Kayak apa ya, kebetulan saya juga internship di Humas, jadi di bagian desain grafisnya.
0: Okay.
1: Gitu. Terus kalau misalnya ada job
0: ilustrasi,
1: iya, kayak tawaran gitu juga bisa nggak? Oh bisa, ambil aja gitu.
0: Oke, okay, jadi cuan-cuan lah ya.
1: Oleh author,
0: gitu.
1: Iya.
0: Lumayan, apalagi kan jadi mahasiswa tuh kan banyak banget waktunya ya untuk kita mengeksplor gitu.
1: Iya.
0: Aku pun juga waktu itu seperti itu gitu, ngambil freelance. Oke, okay. Joa, nanti kita akan cerita-cerita si Tara. Ini sebenarnya si Tara tuh siapa? Dan kamu terinspirasi dari mana? Dan sebenarnya Tara ini apakah salah satu ikon yang akhirnya menjadi ikonnya UM? Nah, namun sebelum itu tahun 2002 masih ada beberapa lagu yang akan aku putarkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Faki di 87,9 barengan Joa.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, Tor Pro 2, kamu balik lagi barengan Faki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Selalu ada cerita seru, cerita yang sangat menginspirasi di pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita kedatangan sosok wanita yang sering gambar dan jago menggambar, dan akhirnya dari gambar itu sendiri menjadikan sebuah karya yang mungkin kamu anak UM ini udah gak asing lagi dengan gambar atau karakter ini gitu, Tor Pro 2 gitu, dari maskot ini. Sebenarnya ini Joa tadi udah cerita-cerita banyak tentang Pro 2 terkait dengan jurusan yang ia pilih, dan juga tadi banyak banget dia cerita-cerita pengalaman asistensi mengajar, terus akhirnya dia menciptakan suatu komik. Tapi kali ini aku pengen tanya ke Joa gitu ya, ini gimana sih awal mula kamu menciptakan si Tara gitu, Joa?
2: Baik, jadi Tara ini kan ada sejak tahun 2004. Nah, tahun 2004 itu tahun pertama aku kuliah, jadi
1: tahun pertama kuliah.
2: Udah habis dapat 1 tahun.
1: Tahun kedua aja. Pertama kali jadi cutting, asik. Yeah.
2: Nah, itu jadi saya ikut rekrutmennya kru PKKMB UM tahun 2004. Okay. Nah, setelah keterima masuk ke divisi
1: official
2: YouTube,
1: gitu ya.
2: Iya, betul. Nah, ada permintaan nih dari panitia lain gitu. Untuk bisa enggak kalau misalnya bikin karakter maskot gitu buat PKKMB gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang kompeten, maksudnya yang bisa software desain itu aku gitu. Jadi, oh bisa Kak gitu. Jadi ya itulah akhirnya awal mula kenapa
1: kamu Tara terpilih bisa, gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau dari Tara sendiri kamu juga yang ciptakan berarti?
2: Iya, betul.
1: Jadi benar-benar kayak kamu dari nol benar-benar kayak nyiptakin karakter baru. Jadi bukan kayak aku pengen ada karakter ini tolong realisasikan. Tapi kamu juga memang dari awal gitu. Jadi enggak ada ikut campur dari tim yang lainnya.
2: Dari tim itu diskusinya lebih ke apa ya? Diadaptasi dari logo PKKMB-nya sendiri. Nah, okay. Jadi logo PKKMB-nya itu adalah karakter Panji Asmorobangun. Jadi kayak bentuk wajahnya aja gitu. Nah, ini bisa enggak bikin kayak lebih maskot yang lebih lucu, lebih interaktif gitu.
1: Lebih dekat dengan mahasiswa gitu.
2: Iya, betul. Baru dari itu untuk konsepin sketsanya, bentuknya gimana, lucu itu bagaimana, terus eksekusinya itu pemilihan warnanya full dari saya.
1: Oke, itu awal dari kamu juga gitu. Ya. Namanya pun juga dari kamu.
2: Untuk nama dari tim.
1: Oke, kenapa tuh namanya dari Tara ini dari awal dulu ya? Kan pasti nama itu adalah sebuah doa atau sebuah kayak ada filosofinya juga gitu.
2: Karena mahasiswa baru itu kan di UM namanya Laskar Dewantara Muda. Okay. Jadi diambil dari si Dewantaranya itu tadi, Tara.
1: Tara gitu kan. Tara ini berarti perempuan gitu ya?
2: Sebenarnya
1: enggak ada gender yeah, gitu ya.
2: Jadi bisa kepake semuanya.
1: Jadi bisa kepake. Sebenarnya awal kali menciptakan Tara ini gimana nih? Pusing enggak kayak harus menciptakan kayak satu maskot yang benar-benar itu bukan buat main-main, tapi benar-benar harus menjadi ikon di PPKMB 2024 waktu itu. Deg-degan gak?
2: Deg-degan. Seneng sih dikasih tanggung jawab kayak gitu. Dipercaya kan berarti untuk mengurus desainnya Tara. Cuman ya ada pressure tersendiri gitu.
1: Apa tuh waktu itu pressure-nya?
2: Karena
1: yang kamu rasain?
2: Waktu itu lebih ke gimana caranya logo ini, logo PKKMB itu bisa jadi visual yang lucu, itu yang pertama. Terus karena itu harus maskot itu kan harus ada ciri khasnya ya kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi selain dari apa ya, dari logo itu, dari kan otomatis logonya kan kepala. Nah, dari badannya itu gimana biar enggak gampang apa ya, enggak mirip sama karakter
1: yang lain
2: gitu. Itu sih.
1: Oke, itu gitu kan. Akhirnya kamu menciptakan Tara gitu ya.
2: Iya.
1: Ini terinspirasi dari mana? Ada enggak bisa terinspirasi dari apakah ada hewan ataukah ada karakter yang mungkin waktu itu kamu lagi desain melekat aja gitu.
2: Langsung ke karena logonya itu dari filosofinya adalah Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Jadi langsung fokus risetnya ke situ. Kayak apa aja kira-kira elemennya Panji dan juga Dewi ini. Kayak apa yang bisa diadaptasi. Terus ternyata ada hubungannya sama topeng Malangan. Jadi untuk batiknya Tara itu langsung diadaptasi dari ornamen-ornamen yang ada di topengnya gitu.
1: Oke, jadi benar-benar kayak melokal banget si Tara
2: ya,
1: ini
2: betul.
1: Gitu ya. Terus pernah gak sih ada titik yang benar-benar kayak bingung banget gitu, kayak pasti kan di suatu desain pasti ada titik yang di mana kamu harus kayak aduh aku mentok banget nih idenya gitu.
2: Lebih ke karena ini didiskusiin tim dan uh-huh. orang banyak ya uh-huh. Kak, jadi lebih ke lama dari segi apa, karena ada request dari sini terus request
1: mintanya
2: dari sini
1: ini, mintanya ya. Ini gitu
2: nah,
1: ya
2: dari aku terus kesaring terus bikin disampaikan terus ternyata dia kurang cocok uh-huh. Oh berarti ini lagi dibikin lagi kayak gitu
1: boleh
2: kayak
1: dong lihat sih. Boleh dong lihat taranya gitu. Jadi tadi benar-benar yang bikin ini adalah karena banyak kepala juga ya yang
2: iya,
1: yang harus menciptakan ini. Karakter itu. Oke.
2: Ini awalnya. Nah, awalnya. Ini logonya. Uh-huh. Kelihatan enggak, Kak?
1: Kelihatan.
2: Ini logonya. Uh-huh. Nah, ini untuk filosofinya karena dari Dewi Sekartaji dan Panjias Morbangun.
1: Terus?
2: Kemudian ini sketch-nya.
1: Oke.
2: Okay. Seperti ini, terus baru di eksekusi ke
1: hasil desainnya
2: seperti ini.
1: Oke. Okay. Ih, lucu banget ya. Kayak dia tuh benar-benar kayak segemoy itu gitu loh. Iya. Maksudnya kayak orang tuh melihatnya udah gemes banget gitu ya. Oke. Okay.
2: Karena dulu awalnya permintaannya emang minta yang lucu gitu, yang gitu.
1: Iya, biar orang-orang tuh kayak gemes banget iya, gitu. Gemes banget. Nah, akhirnya tercipta si Tara. Desain yang paling sulit itu di daerah mananya?
2: Yang paling sulit sebenarnya enggak yang
1: sulit-sulit banget ya?
2: Iya, cuman karena untuk memenuhi kebutuhan terus sulitnya itu lebih ke gimana nyesuaiin dari permintaan banyak orang uh-huh. dan juga atasan tentunya uh-huh. maksudnya kayak dari birokrat seperti uh-huh. itu biar untuk direalisasiin jadi sesuatu jadi maskot yang benar-benar maksimal dan PKKMB banget uh-huh. UM banget gitu.
1: Uh-huh. Gimana nih perasaan awal Tara muncul? Itu kan kamu ngedesain ya akhirnya yeah. benar-benar dijadiin prototype dia muncul di PPKMB 2024 gimana perasaanmu? Itu gua yang nyitain gitu.
2: Ya seneng banget Kak. Bahkan karena awal munculnya awal rilisnya itu kan mm-hmm. ada video animasinya mm-hmm. nah itu kebetulan yang bikin juga aku sama dibantu teman gitu jadi benar-benar pas baru rilis tuh kayak akhirnya
1: si Tara kamu muncul ke permukaan publik gitu ya tapi si Tara ini sampai sekarang masih berkeliaran saat PKKMB.
2: Berkeliaran
1: maksudnya kayak masih ada si Tara itu.
2: Oh iya ada sampai sekarang ternyata masih dipakai gitu.
1: Oh iya gimana perasaanmu sampai sekarang akhirnya karyamu nih benar-benar kayak di apa ya kayak dihargai sama UM
2: iya, betul.
1: Dan itu kan bisa menjadi cerita seru juga untuk kamu gitu. Mungkin adik kamu nanti kuliah di UM juga kayak tahu nggak sih si Tara itu aku yang nyiptain.
2: Iya bangga banget sih Kak. Awalnya expect mungkin ini bisa awalnya expectnya itu kayak kalau bisa aku bikinnya karakter uh-huh. yang bisa berkelanjutan gitu maksudnya yeah. bisa dipakai terus dan karena mengutamakan uniknya itu tadi uh-huh. ya Kak biar berkelanjutan tapi nggak uh-huh. expect beneran diteruskan gitu udah pas 2025 dipakai lagi 2026 uh-huh. dipakai lagi dengan uh-huh. tim yang bener-bener tim PKKMB tahun ini yang bener-bener luar biasa okay. bener-bener excited uh-huh. bikin Tara itu lebih hidup lagi yeah. itu bener-bener happy banget ternyata Tara bener-bener eksis ya sekarang gitu yeah. dan terkenal di antara maba-maba.
1: Oke okay. akhirnya maba-maba pun juga mengenal si Tara gitu
2: yeah.
1: pernah nggak sih kamu tuh berpikir kayak ternyata aku bisa banget ya untuk menciptakan ini kayak percaya gak sih gitu ini ternyata aku berada di titik seperti ini. Kadang kan menjadi seorang mahasiswa tuh kayak cepat banget apalagi waktu itu kamu masih semester 3 yeah. gitu menciptakan satu maskot yang benar-benar itu maskotnya dari UM maksudnya bukan maskot UM ya kayak maskot penerimaan mahasiswa baru gitu.
2: Saya baru ngerasa kayak ternyata udah keren ya maksudnya mulai ternyata sejauh ini itu ya setelah PKKMB terakhir nih Kak, mm-hmm. karena Taranya muncul lagi dengan mm-hmm. benar-benar spektakuler dengan dikemas, disajikan dengan kayak animasi yang benar-benar menarik, terus banyak yang mengapresiasi juga itu jadi kayak anakku gitu.
1: Kamu gemas banget gitu ya. Kamu gini banget. Ada nggak sih harapan si Tara ini bisa menjadi kayak patennya PKKMB gitu?
2: Tentunya ada Kak, karena dari segi filosofinya Tara, mm-hmm. terus juga namanya, terus dari visualnya itu udah berdasarkan PKKMBUM karena dari namanya Laskar Dewantara itu kan juga nggak bisa sembarangan diganti ya kak, itu karena udah khasnya gitu.
1: Dari dulu gitulah ya. Apalagi kan kamu berharap ini juga masih terus berjalan sampai nanti akhirnya kamu juga punya mungkin keturunan yang kuliah di UM, kayak bisa jadi cerita nggak sih?
2: Iya
1: gitu,
2: bisa.
1: Kan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir gitu ya Joa, apa sih harapan kamu ke depannya? Kayak ada nggak sih cita-cita yang pengen banget kamu kejar setelah kamu lulus dari Universitas Negeri Malang ini?
2: Cita-cita pengennya ya itu tadi, aku pengen mendalami di studio komik karena emang sukanya di bidang itu. Terus mungkin sebenarnya ada kepengenan juga jadi guru. Dan iya kayak gitu.
1: Jadi bener-bener kayak banyak banget cita-citanya ya. Tapi gak apa-apa kan, jadi guru jadi guru itu bukan ini ya, bukan satu hal yang harus kamu terbelenggu dalam dunianya. Betul. Tapi kan masih banyak kayak jadi guru plus jadi seniman itu banyak juga gitu kan. Itu yang menjadi cita-cita kamu.
2: Bahkan dosen-dosen seni itu kayak ya ngajar tapi juga masih bisnis di desain seni gitu kan juga. Oh bisa ternyata gitu, jadi turut menginspirasi gitu.
1: Jadi benar-benar kayak aku kayaknya bisa deh seperti dosen-dosenku gitu. Kita doakan supaya tahun pro 2 agar cita-cita Joa ini terrealisasikan. Apalagi kalau kita lihat Joa ini kayaknya orangnya benar-benar kayak seniman banget, sampai akhirnya di semester 3 pun dia menciptakan suatu karakter yang luar biasa juga. Mungkin seperti itu obrolan kita di sore ceria dialog interaktif bersama dengan Jovita Afrilia Afrilia Wicaksono. Ini pencipta cipta dari karakter PKKMB Universitas Negeri Malang yang namanya Tara Tarpro 2. Fagi masih nemenin kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi ya Tara ya.
2: Terima kasih
1: Tara lagi juga. Terima kasih ya. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya.

Teman Pro 2, Faki masih menyapa kamu di 87,9 RRI Pro 2 Malang sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dengan berbagai cerita-cerita seru nantinya Tor Pro 2, dan nanti di menit 27 waktu Indonesia Barat lepas dari pukul 17 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti. Ku inginkan untuk kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: lagi dikumandangkan azan maghrib. Biskuit Kokola mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Kokola cookies bolong tapi nggak kosong, enaknya full. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa. Dapatkan di Indomaret, Alfamart terdekat.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Harmoni Ramadan, menyatukan hati bersama RRI Malang.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang.
2: Sucikan hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran. Marhaban ya Ramadan. Saya Diana Rusnawati, Kepala RRI Malang, beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Malang mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmoni Ramadan bersama Radio Republik Indonesia Malang.
4: Biskuit Coca-Cola mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Coca-Cola cookies bolong tapi enggak kosong. Enaknya full. Dapatkan di Indomaret, Alfamart terdekat. Bekal yang pas untuk takjil dan berbuka puasa. Coca-Cola.

Tahun Pro 2 gak kerasa, ini juga udah hampir memasuki weekend. Sebenarnya udah memasuki tahun Pro 2. Kayak weekend itu, kita lepas dari pekerjaan di hari Jumat, itu udah weekend tahun Pro 2 ya. Dan buat kamu semua juga selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Untuk yang menjalankan, Faki masih nemenin kalian dengan berbagai cerita seru lainnya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Gak tahu kenapa tahun 2022 aku tuh lebih senang yang namanya malam Sabtu daripada malam Minggu. Kalau malam Minggu tuh kepikiran besok udah Minggu, terus nanti kerja lagi hari Senin tahun 2022. Tapi kalau malam Sabtu tuh rasanya kayak lebih panjang lagi. Besok ini hari Sabtu, terus lulusannya masih libur tahun 2022.
1: Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira angkatan laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, kalau berbicara tentang rindu seseorang gitu, teman Pro 2 itu banyak banget gitu ya caranya untuk bagaimana kita menahan agar nggak bisa berkomunikasi lagi, apalagi kan kalau udah benar-benar kayak masanya udah selesai gitu teman Pro 2 ya. Tapi ya banyak cara juga gimana cara bisa sembuh, banyak cara juga bagaimana cara bisa kayak menjaga diri agar nggak terulang lagi tentang Pro 2. Dan buat kamu semuanya yang sekarang lagi berjuang untuk menyembuhkan hati, cialah dalam banget nggak tuh ya tentang Pro 2 ya. Yang penting nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya, nikmati aja sakitnya. Nanti lama-lama waktu yang akan memberikan jawaban, nanti lama-lama juga waktu yang akan memberikan ini ya obat untuk kita semua tentang Pro 2. Aku yakin kok nggak selamanya kamu akan sedih dan nggak selamanya kamu akan meratapi itu semuanya. Dan buat kamu semua, jangan kepo-kepo lu juga lah ya teman Pro 2 ya. Kalau sekiranya kamu udah kayak, udah aku mau ngeblok, ya udah blok aja, gak usah tiba-tiba di unblock terus dilihat story-nya. Oh no no ya teman Pro 2 ya. Seperti halnya lagu dari Rinda Bimar featuring Mita, Kepo nih ya teman Pro 2, sesuai banget buat kamu yang suka banget gitu ya kepoin mantan, apalagi kepoin dia yang katanya dia udah sama yang lain teman Pro 2.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Teman Pro 2 gak kerasa gitu ya. Ini udah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Faki juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai cerita seru dan juga beberapa pilihan lagu. Yang pasti nanti selama 1 jam ke depan kita akan jalan-jalan bentar gitu ya ke Jakarta, karena nanti ada Music Love Chat berjaringan seluruh Indonesia dan Pro 2. Dan nanti ini kabarnya ada informasi-informasi menarik yang akan dibersamai oleh Tania. Soalnya di ini namanya Ara, kok tiba-tiba Tania. Aku lupa kalau Ara hari ini cuti teman Pro 2. Ya udah deh, nanti jaga malam bersama dengan Tania. Faki pamit undur diri, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan Negersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produ. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produ, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produ, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produ, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Channel.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman, gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah,
2: Kang?
0: Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih kegang gitu.
2: Bukan lebih kegang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada JC di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Jangan antri, Bu.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Deden bro, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, Rih. saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, belum di-spill?
2: Belum boleh.
1: Judulnya
2: menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas enggak Mas?
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh, udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat. Datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
1: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
1: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu, kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah, atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Dokterin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak, Mas. Toksinya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Pita dulu ya.
0: Oke.
1: Dan sekarang kan bisa kartu kasih, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film masih betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu. Tapi
1: dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: Trip 457. Yo, ay, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, itu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Her dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dari kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada di 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang, nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya gitu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jai, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya.
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Stafin.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukur lagi sama si Street 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Nggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Street 457 itu mas. Tapi di Street 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Street 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Street 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya kayak.
0: Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Street 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Street 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Street 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Street 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, kisah aku segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita menarik, garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya, yang makan beras tuh Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama Strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu, ada yang selupa itu nggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya, tapi ketika kita balik ke studio kita juga ngumpul akhirnya, yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga, Pak.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnadaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Bupati Pasuruan Sobih Asrori memberangkatkan 101 kafilah Kabupaten Pasuruan untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah atau Porsadin ke-7 tingkat Provinsi Jawa Timur di Lumajang. Pemberangkatan dilakukan dari pendoponya Wiji Ngesti Wenganing Gusti pada Jumat pagi menggunakan 2 bus besar. Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Pasuruan, Ami Yahya, menjelaskan bahwa rombongan terdiri dari 31 siswa Madrasah Diniyah, 31 pembina, serta pengurus FKDT dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dalam kompetisi tersebut, Kabupaten Pasuruan mengikuti seluruh 14 cabang atau nomor perlombaan. Pihaknya juga menargetkan 6 medali emas, khususnya dari cabang pidato bahasa Arab Putra dan Putri, baca kitab Putra dan Putri, serta MTQ Putra dan Putri. Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori, menyampaikan doa dan dukungan agar seluruh kafilah mampu mengharumkan nama daerah serta membawa pulang banyak medali. Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten Pasuruan menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada DPC FKDT. Salah satu peserta dari Pasrepan, Ada Wildan, yang mengikuti kategori baca tulis Al-Quran, mengaku percaya diri dan siap mengikuti perlombaan. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, pemusatan latihan atau puslat para pegulat Kabupaten Malang telah dijalankan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur yang akan dihelat di Surabaya 2027 mendatang. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI Kabupaten Malang, Sulastisman, mengatakan para atlet saat ini sedang diterpa berlatih di Gor Gulat Estiman, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Menurut Sulastiman, adanya perubahan regulasi batasan usia atlet yang akan berlaga di Porprov Jatim 2027 membuat banyak kesempatan atlet yang masih bisa berlaga. Karena yang sebelumnya batasan usia hingga 20 tahun, kini menjadi 25 tahun.

0: Ia mengakui banyak atlet gulat Kabupaten Malang yang masih bisa berlaga di Porprov 2027 seiring dengan perubahan regulasi batasan usia tersebut, sehingga kontingen Kabupaten Malang berpeluang banyak mengikut kesertakan atletnya. Swastiman menegaskan untuk Porprov 2027 di Kota Surabaya mendatang, cabur gulat Kabupaten Malang akan ikut dalam 18 kelas, sedangkan cabur sambo menurunkan 8 kelas di mana dirinya juga menangani cabur sambo. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 teman pro 2 ya, dan kali ini spesial banget karena di tanggal 25 September ini ternyata ya buat kamu yang masih belum tahu, mungkin ini fun fact, kalau di tanggal 25 September ini diperingati hari World Pharmacist Day nih teman pro 2 ya, dan seperti biasa yang pastinya aku gak sendirian aja di studio pro 2 kali ini ada apoteker Nabila dan juga apoteker Intan nih, dan mereka berdua ini adalah anggota dari Ikatan Apoteker Indonesia yang dipengurus cabang Kota Malang nih teman pro 2. Jadi jangan terlalu berlama-lama, mungkin ya langsung aja kita sapa-sapa dulu nih, ada Mbak Nabila dan juga Mbak Intan. Selamat malam Mbak.
1: Malam.
0: Iya. Gimana nih kabarnya di malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah. Dingin ya.
0: Iya sih, ini udah ASEAN tapi di luar juga dingin gitu ya. Ini agak-agak nervous nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Jadi memang ini berarti di setiap tanggal 25 September ini diperingatin World Pharmacist Day atau WPD. Betul. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang masih ini kali ya Mbak ya, masih tersalah artikan apoteker tuh sebenarnya apa sih tugasnya Mbak?
1: Oke. Mungkin nanti kita jelasin dari Bu Intan mungkin kira-kira WPD itu apa sih? WPD itu adalah Hari Apoteker Sedunia gitu ya. Itu diperingati pada tanggal 25 September. Nah, ini sebenarnya hari spesial bagi kami nih Kak, gitu kan. Nah, alangkah lebih baik kita kenalan dulu ya apoteker itu apa gitu kan ya. Jadi apoteker itu adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi khususnya di bidang obat, Kak. Jadi kita punya tugas itu mulai dari memastikan obat itu aman gitu kan ya, dan juga efektif gitu. Jadi kita tuh mulai dari proses produksi obat gitu kan, sampai dengan distribusinya, sampai dengan ke pelayanan pemberian obat kepada pasien. Itu semua tanggung jawab adalah seorang apoteker.
2: Kita sebutnya biasanya apa Bu Intan, dari hulu ke hilir gitu ya.
0: Betul. Karena dari awal banget gitu ya.
2: Betul. Mulai dari pabrik, mulai apa pemilihan bahan baku dan sebagainya, itu udah ada sampling ya Bu Intan ya. Spacing bahannya itu kira-kira kualitasnya gimana, dari pabrik itu akan diuji juga, mungkin ada quality assurance mungkin ada namanya juga quality control, itu menjamin bahwasanya sampling dari bahan baku hingga produk jadi itu memang memberikan efek terapi yang sesuai dan yang diinginkan gitu.
0: Oke, jadi beneran dari awal banget, bahkan sampai bahan bakunya gitu ya, apoteker juga ikut turun tangan. Oke, berarti nggak yang langsung ngurusin obat kayak di apotek aja.
2: Orang kan kadang taunya apoteker orang yang jual obat aja nih, padahal sebenarnya lebih luas lagi ya Bintan ya.
1: Betul.
0: Dan lebih kompleks lagi ya sebenarnya.
1: Dan
0: ya
1: juga ini Kak, untuk teman sejawat kami itu juga ada di badan pengawasan obat dan makanan seperti badan POM. Itu juga dari profesi kami, itu apoteker.
0: Gitu. Jadi dari apoteker sendiri itu kita juga bisa belajar gitu ya, karena yang kita tahu yang memang ada fisiknya kita lihat kan yang biasa jaga di apotek gitu ya, dan ternyata bukan cuma itu aja gitu ya tugasnya, ternyata lebih rumit lagi tuh memprodua ya. Dan ini sebenarnya peran apoteker dari awal berarti sampai dari produksinya mungkin ya, sampai nanti ke konsumennya gitu ya, itu harus dipastikan emang benar-benar aman gitu ya.
1: Aman.
0: Karena kalau misal obat ini juga kan agak riskan juga ya, kalau misal karena yang dikonsumsi sama manusia langsung gitu, apalagi kalau misal ada kesalahan sedikit aja pasti berpengaruh besar
1: mana-mana ya.
0: Betul. Nah, sebenarnya kalau obat sendiri ini pengertiannya gimana sih Mbak?
1: Jadi sebelum kita bahas tentang lebih lanjut, jadi obat itu adalah sebetulnya senyawa ya Kak, senyawa zat aktif gitu. Bukan bedakan ya dengan makanan gitu. Kalau makanan kita makan ya bebas aja, tapi kalau obat itu ada tujuannya minum obat itu seperti apa. Jadi penggunaan obat itu ada tujuan yang dua ya, bisa sebagai pencegahan atau preventif, yang kedua itu untuk kuratif atau menyembuhkan gitu. Dan kalau kita boleh bilang obat ini seperti mata pisau yang punya dua gitu. Pisau yang bermata dua, yang ketika kita menggunakan obat itu dengan tepat, maka justru obat akan memberikan efek atau manfaat bagi tubuh kita atau kesehatan kita gitu. Tapi ketika kita menggunakan obat itu tidak tepat, Kak, nah itu justru malah bisa membahayakan bagi kesehatan kita gitu. Jadi akan menimbulkan efek-efek yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, nah kita harus menggunakan obat itu dengan tepat gitu.
0: Betul. Jadi kalau mau misal ada dosisnya sendiri itu emang harus banget diikutin, diturutin gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kan obat juga ternyata ada yang preventif juga gitu ya. Nah, vitamin ini apakah masuk ke dalam obat atau beda nih?
1: Vitamin tuh iya sendiri Kak. Jadi vitamin suplemen itu adalah salah satu dari komponen obat gitu, yang mana itu juga menjadi tanggung jawab kami sebagai farmasis gitu.
0: Karena mungkin orang-orang banyak untuk preventifnya biasanya banyaknya menggunakannya lebih ke vitamin mungkin ya.
1: Jadi ada pepatah ya mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul sih ya, karena sakit juga nggak enak banget ya.
1: Iya betul.
0: Kayak kan diri kita juga sendiri gitu yang ngerasain sakit kan, jadi kayak lebih lemas, lebih lesu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang lebih baik ya di prevent dulu gitu ya, atau pro 2. Dan ini sebenarnya topik kita pada malam hari ini juga cukup penting ya. Mungkin ini ada baca label sebelum minum obat, ini sebenarnya penting atau enggak sih? Mungkin untuk teman-teman pro 2 sendiri, asal bisa aja asal minum obat. Misalkan kalau misal ke apotek gitu ya, kita kan langsung aja tanya ke apotekernya kayak, "Mbak, ini apa obat untuk sakit kepala apa ya enaknya?" Terus kan biasanya dikasih rekomendasi-rekomendasi, tapi ternyata enggak dibaca dulu gitu ya label-labelnya. Nah, ini sebenarnya label dalam obat ini sepenting apa sih, Mbak?
1: Jadi label obat itu adalah informasi ya Kak, yang tertera di kemasan gitu. Nah biasanya tuh untuk obat dengan kategori ini, obat bebas dan obat bebas terbatas Kak, OTC ya kita sebutnya ya. OTC, over the counter. Nah itu biasanya pasien atau dari kita tuh bisa membeli bebas gitu kan di apotek gitu. Nah itu kita sebelum menggunakannya, alangkah lebih baiknya kita membaca dulu informasi yang tertera di situ. Karena mengingat tadi ya Kak, kalau obat itu kalau kita gunakan tidak tepat justru akan membahayakan bagi kesehatan kita.
0: Jadi biasanya informasi apa aja sih Mbak yang emang terdapat di dalam labelnya gitu? Karena kan biasanya banyak banget kayak logo-logo atau lambang-lambang yang bahkan kita orang awam itu masih belum mengerti mungkin ya, bahkan ada kayak warna-warnanya itu mungkin yang juga kita masih kurang paham juga mungkin ya, karena kita masih belum ada pengetahuan tentang itu. Sebenarnya ada apa aja sih informasi di dalam label-label ini?
2: Untuk informasi, saya bantu mungkin Bu Intan mungkin dari Bu Intan bisa menambah-nambahkan informasi.
0: Boleh banget.
2: Atau mungkin dari kakaknya juga boleh.
0: Waduh, aku kayak gak bercerita ya informasinya tentang ini ya.
2: Ini mungkin kalau tentang pengertian label sudah dijelaskan oleh Bu Intan. Nah sekarang kira-kira label itu isinya apa aja sih gitu kan. Label itu informasi yang kalau kita lihat bungkusnya ya mungkin ya, bungkusnya obat itu, di situ pasti yang pertama ada namanya logo obat. Logo ini yang tadi kakaknya bilang ada warna apa sih? Itu ada warnanya biru, hijau, sama merah. Adapun merah cuman dalamnya ada apa tulisan apa narkotik itu plus ya?
1: Iya.
2: Plus itu. Kalau semisal logo warna hijau berarti kita sebut dengan obat bebas yang mana bisa di apa namanya didapatkan tanpa resep dokter. Adapun yang logo biru itu namanya bebas terbatas. Adapun obat bebas terbatas itu obat yang bisa kita dapatkan tanpa resep dokter, cuma dalam jumlah tertentu dan perlu adanya kehati-hatian juga. Dan ada namanya yang paling hati-hati itu ini logo, kalau teman-teman nemuin obat atau nyari obat itu logonya warna merah. Itu namanya adalah obat keras, yang dimana teman-teman bisa mendapatkan obat tersebut dengan resep dokter. Atau mungkin di beberapa kasus mungkin tanpa resep dokter bisa, tapi harus dengan apa namanya pemahaman atau penyerahannya dari apoteker secara langsung. Jadi ada soalnya di apotek kita ada namanya obat OWA atau obat wajib apotek ya Bidan ya. Mungkin di dalamnya itu ada kayak apa namanya kemudahan itu ada obat termasuk logo keras, tapi bisa didapatkan tanpa resep dokter, cuman jumlahnya ditentukan. Jadi tidak sembarang beli dalam jumlah banyak. Nah, selain itu, di label itu kita ada nama kandungan sudah pasti. Obat itu semisal apa, kira-kira kakaknya kalau ke apotek beli obat yang paling umum lah, apa kira-kira?
0: Biasanya ini sih, apa namanya? Yang apa, Panadol tuh apa?
1: Panadol.
2: Panadol. Kan Panadol merah sama Panadol biru, itu kan kandungannya beda. Nah, itu pasti tertera di apa namanya, di labelnya, dan kita harus baca kira-kira kandungannya apa biar sesuai dengan terapi yang kita inginkan. Cuman kan kalau orang awam kandungan aja kadang enggak tahu ya fungsinya apa. Berarti pindah ke bawahnya ada yang namanya indikasi atau tujuan. Lah itu kita baca lagi sesuai enggak sama yang kita butuhin. Nah, itu dibaca lagi indikasi atau tujuan dari obat tersebut. Kemudian ada bawahnya lagi ada dosis. Selainnya nggak boleh sampai kelewatan. Kita udah tahu nih obatnya ternyata buat demam. Oh, tapi cara minumnya asal-asalan. Nah, ini kan kita harus baca dosisnya lagi. Ini dosisnya sesuai enggak sama umur kita. Kalau misal berapa kalinya sesuai enggak, itu harus digunakan lagi. Karena percuma kalau kita tahu itu obat demam, tapi kita minumnya asal-asalan, seperti yang dijelaskan oleh Bu Intan tadi, efek terapinya mungkin kurang bisa maksimal atau jadi
1: tidak
2: overdose.
1: Betul. Jadi enggak sembuh nanti, Kak.
2: Jadi tambah sih, sakitnya di sini.
0: Ya,
2: lanjut ya. Habis dosis di label itu kita kalau orang yang punya kehati-hatian tinggi itu pasti yang dicari adalah tanggar kadaluarsa.
0: Betul. Iya.
2: Biasanya kalau
0: penting juga sih
1: penting
0: ini.
1: Ya.
2: Bu Intan sering nggak kalau di apotek ada pasien tanya, "Mbak, ini kadaluarsanya kapan?"
1: Oh iya, penting.
2: Nah, bisa juga banyak banget. Itu pasti langsung kita bantu kadaluarsanya tanggal berapa untuk memastikan bahwasanya obat ini efeknya atau terapinya masih bisa optimal
1: lah, kan?
2: Itu tanggal kadaluarsa. Kemudian yang terakhir adalah cara penyimpanan. Biasanya ada yang tertera, ada yang enggak ya. Kalau misal di label itu biasanya yang paling umum itu tulisannya penyimpanan dalam suhu berapa gitu lah. Itu ternyata enggak semua obat itu penyimpanannya di suhu ruang. Ternyata ada obat-obatan yang memang disimpan di suhu khusus. Lah itu nanti akan panjang itu ceritanya.
1: Kayak ini, Mbak, insulin.
2: Ini banyak ini kayaknya kalau misal yang lihat di sini barangkali ya kalau ada orang tanya itu apa yang mungkin punya penyakit kronis seperti diabetes itu ya, Bu, ya itu kan insulin lah, kira-kira insulin itu penyimpanannya yang baik itu
1: di mana?
2: Gimana lah itu nanti bisa.
0: Nah di mana tuh biasanya?
2: Ya, di mana kira-kira Bu Intan?
0: Di mana tuh?
1: Suhu dingin, Kak, kita menyebutnya. Jadi suhunya tuh 2 sampai dengan 8. Itu bagusnya tuh disimpannya di chiller kulkas. Jadi bukan di pintu atau bukan di freezer.
0: Jadi bahkan untuk penyimpanannya pun ini harus banget diperhatikan gitu ya untuk obat sendiri. Tapi sebenarnya ini masih banyak ya orang-orang ini menyepelekan mungkin dia kalau misal label dari obat itu tadi, padahal udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu di labelnya itu. Apalagi kalau misal ada yang alergi obat gitu kan masih ada gitu ya, Mbak. Kalau misal itu juga kita harus ngelihat kayak apa sih namanya, bahan-bahannya yang dipakai apa aja.
2: Oh, kayaknya tadi ada yang terlewat, Bu Intan.
1: Peringatan
2: sama efek samping.
1: Itu juga penting banget.
2: Kadang, habis ada pasien nih, ini sambil sharing aja ya.
0: Cerita banyak boleh.
2: Nanti melibui waktu nih. Ini kak, pasien nih beli obat. Beli obat itu apa namanya, dia ada ini riwayat penyakit jantung. Dia cari obat flu, dia tidak menanyakan obat itu ke tenaga kesehatan yang bertugas, tapi langsung ambil obat di mana obat flu batuknya ternyata ada kandungan yang bisa mengakibatkan efek sampingnya mungkin jantungnya lebih berdebar. Akhirnya dia balik lagi lah ke apotek, "Mbak, saya minum obat ini kok rasanya jantung saya debar dan lain sebagainya." Ternyata ketika kita interogasi lebih lanjut kita
1: ada kandungan zat aktifnya.
2: Ada zat aktifnya ternyata ada kurang baik karena pasiennya ada indikasi atau komorbid hipertensi dan penyakit jantung itu tadi.
1: Atau ini lagi, Kak, satu lagi kayak misalkan obat flu ya yang sering itu ada kandungan antihistamin dan pseudoephedrine tuh biasanya efeknya tuh ngantuk.
2: Nah, ini.
1: Jadi kalau misalkan mau minum itu dihindari ketika kita misalkan ada aktivitas yang memerlukan fokus yang tinggi, misalkan menyetir atau mungkin sedang mengerjakan skripsi gitu kayak.
0: Kayaknya itu butuh diminum, malah sengaja diminum ini biasa sama mahasiswa ya, biar tiba-tiba ketiduran gitu ya.
1: Nah itu juga kita harus tahu gitu kan, supaya juga tidak mengganggu aktivitas dari kita gitu.
0: Betul, jadi memang banyak banget ya informasi-informasi yang bisa kita dapat di Teman Bro 2 di label-label obat ini. Tapi sebenarnya kalau misal kita ngomongin label obat gitu ya, kan tadi mungkin orang-orang awam pun masih menyepelekan itu mungkin ya, kalau apalagi kalau misal apoteker-apoteker ini pasti menemukan banyak sekali tipe-tipe manusia gitu ya. Kadang kalau misal udah cocoknya di obat satu itu kan kadang kayak misal mau beli lagi kayak mungkin masih belum tahu tuh efek sampingnya apa, tapi kalau karena udah ngerasanya cocok gitu mungkin ya, jadi langsung dibeli terus itu apakah nggak apa-apa Bu kalau misalnya kayak gitu?
1: Apalagi kalau ini ya, kalau untuk pasien-pasien atau masyarakat tuh yang belinya katanya gitu.
0: Berdasarkan review gitu.
1: Bener, kata tetangga saya tuh Mbak, kalau misalnya saya diare tuh minumnya ini gitu. Nah itu belum tentu benar Kak, karena kita tetap harus melihat dulu ya kondisi pasien ya. Jadi di istilahnya tuh kalau kita di apotek gitu ya, itu kita melakukan assessment awal gitu untuk pasien. Jadi kita biasakan untuk ketika pasien itu datang dengan keluhan, kita tanyai dulu nih keluhannya apa, kemudian sudah berapa lama gitu kan ya. Dan juga mungkin ada sudah obat yang sudah diminum sebelumnya. Jadi kami sebagai apoteker membantu ya Kak ya, untuk memilihkan terapi atau obat itu secara tepat untuk pasien. Jadi gak boleh ya kalau misalkan minum obat katanya tetangga saya gitu, gak boleh.
2: Paling sering juga ini ya, mungkin kalau misal yang nonton juga pernah keluhannya nyeri, katanya langsung cari obat asam urat padahal nyeri area.
0: Kayak soft diagnosis gitu ya jadinya ya.
2: Padahal nyeri tuh macamnya kan banyak ya, enggak dari asam urat aja, bisa kolesterol atau mungkin karena massa tulangnya, massa tulangnya mulai berkurang biasanya, atau mungkin ada apa namanya penyebab lainnya yang ya itu tadi ya.
1: Bisa jadi kurang tidur
0: bisa jadi ya. Atau bisa jadi emang capek aja gitu mungkin ya.
2: Atau terlalu sering mikirinnya di sana gitu.
0: Terlalu galau ini ya, sakitnya sakit hati. Ini memang ini penting banget sih ya, ternyata kalau misal mau tahu obat, kita harus tahu juga tuh informasi tentang obat yang akan kita konsumsi, karena kan itu juga langsung berpengaruh langsung gitu ya ke organ-organ kita, ke tubuh kita gitu. Jadi jangan asal beli obat, apalagi asal dari review orang gitu ya. Mungkin penyakitnya beda atau mungkin kebutuhannya kan juga pasti beda. Siapa tahu memang yang ini diare gitu, tapi yang ternyata yang ini enggak tuh gitu. Memang sangat amat penting banget ini ya Teman Pro 2 ya. Dan ini buat kamu nih Teman Pro 2 mungkin yang mau bertanya-tanya juga bisa banget ya, karena kita lagi live ini di YouTube RRI Malang Official. Bisa kamu komen-komen langsung aja, atau kalau kamu misal ada pertanyaan juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita seperti biasa di 081-555-600-879. Dan Teman Pro 2 kita akan break dulu ya sebentar, tapi nanti akan langsung lanjut lagi gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 Teman Terbaik Kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Ya teman berdua masih di 87,9 dan kali ini Tania masih bakal nemenin kamu ya barengan sama Mbak Nabila dan juga Mbak Intan nih di studio Pro 2 kita ya teman berdua, dengan topiknya masih sama ya, ini membaca label sebelum minum obat yang ternyata juga penting banget. Ternyata tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang apa aja sih informasi-informasi yang terdapat di dalam label obat tersebut, dan ternyata juga banyak banget sebenarnya, udah mencangkup semua yang kita butuhkan gitu. Betul. Ya dari apa aja efek sampingnya, terus yeah, kalau misal gejala-gejalanya yang kita butuhkan itu apa gitu ya kalau misal mau minum obat. Ini sebenarnya kalau misal minum obat kan kita juga harus memperhatikan kadaluarsanya juga nih ya. Tapi kalau misal ada obat yang mungkin udah dibuka, misal obat sirup, obat batuk atau obat demam gitu ya Mbak ya, itu kan udah dibuka tuh tutupnya dan udah gak tersegel lagi ya pastinya ya. Nah itu apakah kita harus tetap mengikuti tanggal yang di kadaluarsanya itu, atau ada perubahan tanggal tuh biasanya?
1: Oke, kalau dari kakaknya kira-kira sepengetahuan sekarang gimana nih?
0: Kalau menurut aku ya, yang secetek ini ya ilmunya tentang berobat-obatan ini, kayaknya nggak mengikuti kadaluarsa. Karena kalau misal kadaluarsa kan biasanya beberapa tahun ke depan gitu, dan itu jangka panjang. Dan kalau misal kebuka segelnya kayaknya harusnya ini ya
1: bisa
0: berkurang
1: lebih cepat gitu ya gitu batasnya.
2: Tapi ada rasa sayang gak sih?
1: Rasa sayangnya sayangnya ke mana ya sayangnya?
2: Kadang kan itu ya mama-mama nih ya biasanya kalau misalkan anaknya sakit demam.
0: Betul.
2: Gitu kan, obatnya disimpan dulu nih sirupnya.
0: Karena kan ya biasanya
2: gitu
0: masih
2: kan
0: ada sisa-sisa gitu ya.
1: Anaknya udah sembuh masih ada sisa, daripada ada sisa nanti beli lagi.
2: Beli lagi
0: pakai. Iya. Nah itu sebenarnya gimana nih Mbak? Ya.
1: Kalau di farmasi atau di kita ini kita ada sebutan yang namanya tuh BUD. Itu kepanjangannya yaitu adalah Beyond Use Date.
0: Okay.
1: Nah, Beyond Use Date atau BUD ini apa nih? BUD ini adalah batas waktu yang aman dalam penggunaan obat setelah segel obat itu terbuka. Nah, obat ini kan tadi udah dijelasin ya, kan macam-macamnya banyak. Ada yang bentuknya tablet, sirup, atau racikan. Racikan tuh gimana kan? Abis dari tablet dari kemasan terus lagi diracik. Okay, itu kan ternyata BUD-nya itu batas waktu yang aman penggunaan obat setelah diracik itu ternyata juga beda-beda.
0: Okay.
1: Atau mungkin tetes telinga, terus tetes mata, itu ternyata ada masanya sendiri-sendiri.
0: Okay.
1: Coba yang kita bahas yang sirup tadi ya. Untuk sediaan sirup, kalau sirup itu seperti sirup bukan sirup kering antibiotik yang diracik ya, seperti contohnya sirup paracetamol lah, itu BUD-nya, masa yang aman digunakan setelah segel itu terbuka adalah 30-35 hari.
0: Okay, itu. Jadi satu bulan aja ya.
1: Iya, satu bulan. Ini mama-mama yang jadi jangan eman-eman.
0: Obatnya ya. Daripada nanti malah berimbas gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, benar. Karena kenapa masanya jadi lebih singkat atau lebih pendek? Karena ketika dibuka, tutup, buka, tutup, kita kan enggak tahu ya di udara ini apakah steril bisa, atau kecuali di ruang pabrik kefarmasian ya, itu kan pasti sudah ada alat dan sebagainya.
0: Okay.
1: Cuman kalau di udara luar gini, apakah ini semua steril? Kan kita tidak bisa memastikan sedetail itu.
0: Betul.
1: Maka karena kita tidak bisa menjamin apa namanya adanya keserilan itu ketika proses buka tutup dan pemain di rumah, maka ada yang kita sebut tadi BUD itu tadi. Dan untuk batas BUD sirup apa namanya non antibiotik ya, yang tanpa diracik adalah 1 bulan atau 35 hari tadi. Beda
2: okay
1: lagi nih.
2: Selain itu ini Mbak, apa stabilitas obat?
0: Oke, gimana itu?
2: Jadi stabilitas obat itu tertentu Kak, setiap kemasan gitu kan. Ada obat tuh yang stabil di suhu ruangan. Kalau misalkan kita kemasannya sudah terbuka, itu kan artinya ada udara gitu.
0: Betul.
2: Ya masuk. Sehingga itu menyebabkan stabilitasnya itu berkurang gitu. Jadi kalau kita pengen lihat obat kita itu udah ya atau enggak untuk diminum setelah kemasan dibuka ya, itu kita bisa lihatnya dengan lihat dulu apakah berubah warna. okay. gitu ya, berubah baunya atau mungkin bahkan ada gelembung-gelembungnya atau gasnya. Nah itu sebenarnya sudah tidak stabil, Kak. Jadi perusahaan farmasi pun tidak bisa menjamin kalau efektivitasnya atau khasiatnya itu akan sama seperti kemasan baru.
0: Gitu. Oke, jadi itu juga perlu diperhatikan juga ya. Betul. Sebenarnya. Ini kayaknya emang agaknya banyak sih mama-mama ini pasti ya, yang agak-agak kalau misal aduh udah 30 hari, 35 hari kayak harus dibuang, kayak agak nyes gitu mungkin ya. Karena kan kalau misal ada sisa sedikit tuh rasanya kayak eman-eman gitu biasanya, gitu, tapi ya gitu. Mau gak mau ya, daripada nanti kedepannya ada resiko-resiko yang lain gitu ya. Jadi memang lebih baik ya udah nggak apa-apa, ikhlaskan aja kan. Terus, kesehatan gitu ya,
1: harus ikhlas ya.
2: Terus ini juga untuk penyimpanannya itu kan ya, misalkan kita satu minggu lah ya bisa kita simpan, simpannya di mana gitu kan. Biasanya tuh mama-mama di kulkas Mbak kalau sirup, nah itu boleh atau enggak?
0: Nah ya itu
2: ternyata nggak boleh ya, karena sirup itu mengandung gula gitu. Nah ketika kita simpan itu di dalam kulkas, gula ini bisa mengkristal sehingga bisa menyebabkan dosisnya tidak seragam. Itu jadi nanti akhirnya ketika kita pakai itu dosisnya nggak seragam, bisa jadi dosisnya kebanyakan nih, zat aktifnya terlalu banyak yang ada di tuangan yang itu yang mau kita minum gitu. Jadi itu nggak boleh, Kak. Jadi memang suhunya tetap kita suhu ruangan ya, seperti yang tertera pada kemasan itu.
0: Jadi walaupun disimpan di kulkas itu nggak mempengaruhi mungkin kadaluarsanya dan lain sebagainya, berarti nggak ini ya, obat tuh sistemnya nggak kayak makanan gitu ya, yang kalau misal disimpan di kulkas mungkin bisa
1: diawetin.
0: Kalau di memperpanjang gitu, siapa tahu kalau di freezer bisa lebih awet gitu ya. Ternyata masih nggak boleh ya, harus tetap suhu ruang. Dan kalau misal udah ada yang dibuka gitu, udah tersegel yang dibuka ya, mengikuti 35 hari ya maksimal. Nah ini kalau misal obat tetes mata itu apakah tetap sama atau bagaimana nih?
1: Untuk tetes mata, tetes linga itu BUD-nya juga di angka 30 hari atau 1 bulan ya. Normal itu mungkin literaturnya ada beda-beda, cuman yang patennya pun 1 bulan. Ada yang mengatakan 28 hari, 30 hari atau 35 hari. Cuman lebih amannya di apa namanya, di angka 1 bulan itu tadi. Cuman dalam tanda kurung seperti yang disampaikan oleh Bu Intan, apabila muncul tanda-tanda entah itu bau menyengat, warnanya berubah, perubahan tekstur lah, itu tetap perlu kita waspadai takutnya. Belum sampai 1 bulan ternyata pas minggu pertama pemakaian dia bukanya terlalu lama, atau ternyata ada anak kecil yang penyimpanannya kurang berhati-hati, dia masukin apa tuh ke obat. Apa yang dimasukin? Ini juga itu yang perlu dihati-hati.
0: Iya, siapa tahu kalau misal kurang rapet juga itu juga mempengaruhi ya.
2: Atau juga ini terkena sinar matahari langsung, itu juga akan merusak zat aktifnya gitu, sehingga efeknya juga akan berkurang gitu kan.
0: Jadi nyimpan obat ini juga harus benar-benar diperhatikan juga ya, ternyata nggak cuman di labelnya aja yang penting, cara penyimpanannya juga ternyata penting banget, gitu ya.
1: Kalau habis disimpan, kira-kira yang paling terakhir sendiri tuh apa, Kak? Kalau dari obat-obatan habis disimpan atau udah masih ada sisanya, kan harus dibuang. Orang nih kadang juga belum tahu cara pembuangan obat yang benar tuh gimana.
0: Gimana tuh, Mbak? Sebenarnya membuang obat
1: gimana nih? Membuang yang benar.
2: Gimana? Jadi kita tuh ada istilahnya apa, Kak? Dagu sibu.
0: Dagu sibu.
1: Kalau teman-teman yang nonton tenaga kesehatan pasti udah tahu nih dagu sibu ini apa.
0: Kalau orang awam nih.
1: Dagu sibu, da itu dapatkan, gu gunakan, si simpan, bu buang. Nah, saya preteli satu-satu ini, kita bagi sama Bu Intan ya.
2: Intan da. Dapatkan gitu kan. Jadi kita mendapatkan obat itu harus diresmi, Kak, di pelayanan kefarmasian yang resmi. Misalkan di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek gitu. Yang memang di situ sudah ada izin resminya gitu. Yang dimana ketika kita juga mendapatkan obat itu pun juga kita ada prosedurnya ya, Kak. Jadi harus ada namanya surat pesanan yang kita tuliskan kepada distributor yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kita ada namanya pedagang besar farmasi. Nah, kita pun juga di fasilitas kefarmasian belinya, pengadaannya juga melalui distributor resmi.
1: Sudah ada legalitasnya.
2: Jadi enggak sembarang ya, jangan beli di warung gitu.
0: Ini agak iya sih, kalau di warung juga masih belum terlalu yakin juga.
1: Habis deh lanjut kedua yaitu dagu. Ini gunakan obat sesuai atau apa sesuai label tadi kita udah jelasin banyak kali tentang label. Jadi gunakan mulai dari cara pemakaian gimana yang tepat, kemudian dosisnya,
2: indikasinya ya,
1: indikasinya,
2: fungsinya apa gitu.
1: Ya sampai tetes apa namanya tetes telinga ternyata di cara makannya gimana atau nggak sesuai sama yang tertera di label
2: atau katanya tetangga gitu kan.
0: jangan menurut review gitu ya.
1: Makanya penting ya ternyata baca label obat itu
0: penting banget.
1: Dapatkan, gunakan, terus simpan.
2: Simpan
1: ini juga macam-macam karena obat itu penyimpanannya tergantung suhu juga. Suhunya berapa, ada yang memang di suhu khusus, ada yang di suhu ruang sekitar 25, 26 sampai 27 derajat lah ya suhu ruang biasa. Atau penyimpanannya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Atau penyimpanannya tidak yang terpapar matahari langsung seperti yang tadi dijelaskan Bu Intan, agar tidak mengurangi efek terapi dari obat itu tadi. Itu yang penyimpanan.
2: Bahkan juga kelembapannya itu kita pantau gitu. Jadi kalau misalkan di fasilitas pelayanan kefarmasian itu kita wajib ya memantau selain suhu juga kelembapannya gitu. Kita pantau, kita cek setiap hari itu untuk memastikan mutunya terjamin gitu.
0: Bahkan kelembapannya juga gitu ya.
1: Ternyata sedalam itu ya.
0: Ternyata obat ini benar-benar enggak boleh asal nyimpen juga gitu ya, asal mengkonsumsi juga itu apalagi nggak boleh banget gitu ya.
1: Kadang orang tuh agak ini ya, agak nggak terlalu mendingin itu karena saya minum obat ini nggak apa-apa kok, 2-3 hari nggak apa-apa kok ya,
0: panjangnya
1: takutnya entah efeknya mungkin nggak ketika itu, tapi kalau semisal hal itu berulang kali kita nggak tahu kedepannya efeknya kan pasti ada dampak buruk karena obat itu tadi seperti dua mata pisau. Bisa jadi obat, bisa jadi racun jika penggunanya kurang tepat.
0: Betul banget sih. Nah ini mungkin yang terakhir ada buangnya gimana nih? Maksudnya buang yang benar. Buangnya yang benar tuh apakah ada tata caranya mungkin ini?
1: Ya ini sebenarnya kadang terlewat. Contoh yang sirup tadi. Sirup itu kan kadang orang asal-asal tinggal sedikit langsung buang ke tong sampah tuh. Nah, sebenarnya kalau sirup itu serenya harus dibuang dulu ke aliran yang anggapnya aliran yang aman ya, yang bukan bukan lubang air yang ada ternyata ada ikannya atau kan kasihan ya. Jadi dia disalkan ke memang tempatnya dialirkan dulu dalamnya, terus baru botolnya itu ya dibilas lah, dibilas baru bisa dibuang. Jadi tidak asal-asal langsung dibuang sama obatnya yang ada di dalam.
0: Jadi
1: gitu.
0: Benar harus bersih dulu baru kita buang.
2: Atau
0: gitu
2: ini kak, kalau sekarang tuh misalkan kita punya obat yang tidak dipakai gitu ya, yang udah kadaluarsa. Nah itu bisa boleh dititipkan kepada kami ya, kepada apotek ya. Apotek juga bisa menerima obat kadaluarsa itu dan kita nanti akan membuang dengan prosedur yang sudah ditentukan ya kak.
0: Gitu. Jadi bisa langsung aja dibantu ya sama apoteker-apoteker gitu. Oh luar biasa banget.
2: Karena kan
0: ya
2: bisa dimanfaatkan kak ya. Kalau misalkan nih masih utuh gitu ya, kemasannya utuh, kemudian kita buang di sampah yang bersama dengan yang lainnya, makanan atau apa tuh, nanti bisa dimanfaatkan tuh dengan oleh takutnya orang-orang yang tidak tidak bertanggung jawab.
0: Iya gitu sih, betul juga. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan juga, bahkan sampai membuangnya ya. Jadi memang harus diperhatikan juga. Dan ini kalau misal sekarang kan kita hidup di zaman-zaman online banyak banget gitu ya. Dan ini kalau misal kita mendapatkan obat mungkin kayak di online shop gitu, apakah gimana atau biasanya kan pasti ada ya yang beli-beli obat di online shop ini kan juga mungkin masih belum
1: sefamiliar itu ya kalau obat ya, bahkan masih ada batasan-batasan penjualan juga.
2: Tapi sebenarnya gini, sekarang kalau untuk online shop sendiri ya, kalau di situ udah ketat banget nih sekarang untuk apotek ya kak. Misalkan nih kita masuk ke online shop itu udah ada izinnya kak, gitu. Jadi kita pastikan aja kalau misalkan kita mau beli di online itu namanya apotek apa gitu, kita pastikan. Jangan asal beli yang namanya yang gak jelas gitu.
0: Betul. Apalagi kalau misal gak ada labelnya gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada labelnya.
0: gitu. Resikonya gimana nih kalau misal kita mengonsumsi obat yang bahkan gak ada labelnya sama sekali gitu?
2: Nah, itu yang pertama, yang pertama tentunya bisa terjadi salah obat ya, gitu. Karena kita minum obat itu harus tepat gitu, baik itu tepat indikasinya atau fungsinya. Jadi misalkan kita tuh sakit gigi ya, kita benar-benar minumnya obat sakit gigi ya, bukan obat diare gitu. Jadi memang benar-benar sudah disesuaikan dengan keluhan kita, gitu. Kemudian bisa terjadi juga kesalahan dosis, Kak, gitu.
0: Nah,
2: jadi kalau misalkan kita tidak aware dengan dosis, maka yang terjadi adalah dosis itu, ada istilahnya kita tuh ada dosis efektif ya. Dosis efektif itu adalah dosis di mana itu menimbulkan efek yang kita inginkan. Tetapi kalau misalkan kita minum obat tidak sesuai dengan dosis atau underdose, itu bisa menyebabkan efeknya tidak tercapai, gitu. Atau malah justru sebaliknya,
0: overdose ya. Overdose, gitu. Bahaya banget ya.
2: Kalau overdose ya, yang risikonya adalah bisa terjadi keracunan ya, atau toksisitas, gitu, Kak. Kemudian bisa juga duplikasi penggunaan, Kak. Nah, ini penting banget nih kalau misal kita nggak baca label obat, nggak baca kandungannya. Misalkan kita cuma baca mereknya aja gitu, ya. Itu bisa menyebabkan duplikasi penggunaan. Contohnya nih, Kak, ya, misalkan kita ada keluhan tuh demam dan pilek gitu ya. Nah, kalau demam biasanya kita kan minumnya Panadol ya. Terus kalau kita pilek atau flu, kita misalkan minum Noza. Ya, saya bisa sebut merek gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
2: Nah, ternyata di dalam Noza itu, Kak, ada kandungan pseudoephedrine dan paracetamol juga. Nah, kalau kita gak aware, gak baca dulu kandungan zat aktifnya, ya kita double tuh kan paracetamolnya.
0: Dan itu berbahaya ya pastinya ya.
2: Nanti bisa overdose kan.
0: Nah, itu dia. Emang kalau misal mau beli obat, beneran harus diperhatikan juga labelnya itu ya, atau memproduksi. Jadi kalau misal, penting banget ternyata label di dalam obat ini, dan dibaca juga ya. Jadi
2: juga
0: itu
2: dong.
0: bukan sekedar kayak bajunya aja, tapi emang harus diperhatikan juga. Nah, ini ternyata ada yang tanya nih di YouTube kita ya, dari Samibowo. Ini, Kak, apa boleh kalau beli obat antibiotik tanpa resep dokter?
2: Nah, ini udah pertanyaan ya. Ini udah menjadi isu nasional ya. Iya, ini memang nggak boleh ya.
0: Iya, boleh.
1: Jawaban
0: langsung
1: adalah
0: nggak
1: bisa tanpa resep dokter.
2: Karena gini loh ya, terkadang tuh jadi saya cerita di pelayanan aja ya, di apotek ya, pasien itu misalkan badannya sakit semua gitu. Dia mintanya tuh antibiotik. Karena katanya dengan minum antibiotik tuh badan saya seger, Mbak, gitu. Padahal belum tentu dia badannya sakit semua itu karena infeksi ya, Kak. Jadi pemberian antibiotik itu diminum jika memang diagnosanya atau sakitnya itu memang karena infeksi, Kak. Nah, salah satu tanda dari infeksi ini perlu penegakan diagnosis dari dokter gitu. Misalkan nih, oh saya demam, Mbak. Nah, demamnya apa beneran karena infeksi gitu kan? Belum tentu juga gitu. Makanya perlu asesmen lebih lanjut dari dokter.
0: Jadi memang self-diagnosis ini sangat amat tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau memang udah ngerasa nggak enak mungkin di badan, ya udah ke dokter dulu gitu, biar lebih tahu, lebih yakin juga ini sebenarnya ada apa sih di tubuh kita ini. Nah, mungkin ini terakhir ya, Mbak, ya, ternyata udah mepet banget nih, mau di jam 9 ya. Ini mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman Pro 2 ini sebelum kita menutup obrolan kita di malam hari ini, Mbak.
2: Jadi baca label itu penting nggak sih? Penting banget ya, gitu. Karena kenapa? Jadi baca label tuh nggak boleh disepelekan, karena yang mau kita gunakan itu adalah obat, di mana obat itu punya dua sisi ya, Kak, ya. Ya, kalau kita gunakan dengan tepat maka itu akan memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Justru sebaliknya, kalau misalkan kita gunakan tidak tepat malah justru akan membahayakan kondisi kesehatan kita. Gitu. Nah, kalau misalkan ini, Kak, kurang jelas mengenai informasi label di obat pada kemasan, itu bisa bertanya kepada kami.
0: Bisa di mana itu, Mbak?
1: Di area Malang.

0: Ya, kalau misalkan mau konsultasi nanti bisa langsung datang atau mungkin bisa lewat WA.
1: Oke. Okay.
0: Silahkan.
1: Disebutkan jadi aja Ibu, nggak apa-apa WA-nya. Apakah hafal mungkin?
0: Bisa di Google Map nanti dicari ya, Apotek Farma Bimalang.
1: Apotek Farma Bimalang ya. Langsung aja nanti dicari-cari ya. Nah untuk Mbak Nabila gimana nih Mbak?
2: Oke teman-teman, opsi kedua nih boleh Apotek Farma B bisa. Kalau saya kebetulan berpraktek di Apotek Kimia Farma 77 di Klojen ya, daerah Klojen Jalan SW Pranoto.
1: Okay.
2: Boleh banget teman-teman kalau mau konsultasi tentang obat-obatan dan ya melipat obat-obatan lah, tanya-tanya atau boleh bisa ke Apotek Farma B atau bisa menemui Intan atau bisa ke saya atau, di Apotek Kimia Farma.
0: Betul. Atau bisa ini juga Kak, ke teman sejawat kami ya.
2: Oh iya boleh. Oh, iya.
0: Teman-teman sejawat kami ini banyak yang berpraktek di fasilitas kefarmasian, tentunya di rumah sakit gitu kan. Juga di mana Kak? Di puskesmas, klinik.
2: Ya. Gitu. Jangan sungkan atau malu bertanya.
1: Betul.
2: Karena nanti akan tersesat di jalan.
1: Iya. Daripada nyasar ya, lebih baik tanya aja. Jadi emang kalau tanya nggak bakalan dijudge juga kok ya, nggak bakal dimarahin juga gitu. Jadi kalau misal buat kamu teman berdua masih ada pertanyaan-pertanyaan dan masih mau dijawab dengan lebih jelas lagi, lebih clear lagi, bisa langsung aja tanya ke apoteker-apoteker yang sangat amat luar biasa ini teman berdua. Dan sekali lagi ya, ini kita juga memperingati World Pharmacist Day ya di setiap tanggal 25 September ini. Dan terima kasih banyak ya untuk Mbak Nabila dan juga Mbak Intan yang udah sharing-sharing pentingnya label obat ini di malam hari ini Mbak. Dan sukses terus ini ke depannya ya. Boleh apa nih?
0: Jadi gini kayak mungkin mindset orang gitu ya, kalau sakit tuh selalu nyarinya obat gitu.
1: Okay.
0: Padahal di sini tuh ada yang namanya obat itu enggak selalu, sakit itu tuh enggak selalu dengan obat, tapi ada namanya terapi non farmakologi ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi terapi non farmakologi itu adalah lifestyle kita gitu.
1: Okay.
0: Terkadang itu orang tuh enggak butuh obat loh Kak. Dia cuma butuhnya tuh istirahat.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi misalkan nih keluhannya tuh badannya sakit semua, sakit semua, nut dikiranya dia kenapa nih gitu, mintanya obat nyeri, padahal belum tentu, ternyata setelah kita gali, kita asesmen, ternyata hanya butuh istirahat gitu. Jadi lifestyle-nya, atau mungkin kurang minum air putih. Nah kayak
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Jadi jangan langsung ke obat ya teman-teman. Jadi obat itu digunakan apa memang benar-benar diperlukan,
1: butuh
0: gitu
1: banget gitu ya,
0: karena ada terapi lain yaitu terapi non farmakologi gitu, dengan mengubah lifestyle kita jadi hidup sehat.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting.
1: Nah itu dia ya, apalagi buat gensi-gensi ya, jangan begadang terus ya.
0: Bener-bener.
1: Jangan ngopi-ngopi terus gitu ya. Ini gensi, gensi juga udah bawa kopi. Nah agak-agak harus diubah ya ini sebenarnya ya. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Nabila dan juga Mbak Intan yang udah sharing-sharing nih, sukses terus ke depannya.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Dan buat kamu nih teman pro 2 ya, tetap jangan kemana-mana karena Tania bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman pro 2. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

87,9 Tempom Pro 2 masih barengan sama Tania di sini ya Tempom Pro 2 di Jaga Malam. Yang pastinya aku juga bakal nemenin kamu nih Tempom Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam. Yang pastinya aku juga masih bakalan membacakan informasi-informasi paling up to date ke kamu semua ya di hari Jumat ini. Dan juga aku masih akan ngobrol-ngobrol barengan sama kamu nih Tempom Pro 2. Ini besok udah libur aja gitu Tempom Pro 2, udah weekend aja. Gimana nih, udah menyiapkan plan-plan belum nih buat liburan besok Tempom Pro 2 mumpung weekend gitu ya. Dan kali ini juga Tania masih akan membawakan informasi ya yang lagi rame banget dibahas-bahas nih, ada Avengers Endgame and Core nih. Mungkin buat kamu yang besok belum ada plan, bisa banget nih

nonton ya Avengers Endgame Encore yang kembali hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 23 kemarin, teman-teman. Dua di film ini kembali lagi ya membawa kisah penutup dari Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avengers Doomsday yang bakal nanti ya tayangnya di akhir tahun 2026 ini. Jadi film Avengers Endgame sendiri ini mengisahkan perjuangan Avengers setelah Thanos ini memusnahkan separuh dari kehidupan di alam semesta ya. Dan para anggota yang tersisa ini berusaha menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Dan film yang digarap oleh Anthony dan juga Joe Russo ini sebelumnya dirilis di tanggal 26 April 2019 ya teman Pro 2. Dan 7 tahun kemudian nih film ini kembali lagi ke layar lebar melalui versi encore-nya nih teman Pro 2. Dan dari Marvel Studios sendiri juga memastikan cerita utama dalam versi 2026 ini gak mengalami perubahan gitu ya dari film yang dirilis. Terus apa dong nih perbedaannya gitu ya. Jadi memang perbedaan versi Encore ini lebih terlihat dari konteks penayangan dan juga materi promosi yang terbaru teman Pro 2. Dan cerita tambahan ini juga menjadi pengantar gitu ya untuk menuju film Avengers Doomsday. Jadi penonton nanti di bioskop dengan layar premium gitu ya, seperti IMAX dan juga Infinity Vision ini juga memperoleh cerita tambahan nih teman Pro 2 ya. Dan mungkin di Malang sendiri masih ada nggak ya, tersedia nggak ya? Kalau IMAX sih udah pasti nggak ada ya, sayang banget kayaknya kalau misal mau experience IMAX harus ke Surabaya gitu ya teman Pro 2, harus merelakan ke Surabaya kalau emang pingin banget gitu ya mau nonton IMAX. Jadi cerita ekstra dari film yang Encore ini, Endgame Encore ini berupa cuplikan singkat eksklusif atau sneak peek nih dari Avengers Doomsday teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah film lanjutan ini yang dijadwalkan nanti tayangnya di 18 Desember 2026. Dan untuk yang Infinity Vision ini sendiri merupakan standar sertifikasi baru ya untuk bioskop kelas premium. Dan format tersebut juga menawarkan layar yang lebih luas, terus gambar yang lebih terang, dan juga pasnya tata suara bertaraf superior. Dan perbedaan lainnya ini juga terlihat ya dari durasi penayangan Endgame Encore di Indonesia, karena versi Encore ini memiliki durasi 186 menit, sedangkan film Endgame yang di 2019 ini berdurasi lebih singkat. Dan penayangan Endgame Encore ini juga sendiri menjadi bagian dari persiapan menuju film Marvel berikutnya teman Pro 2, karena Marvel Studios juga menyebutnya ini sebagai presentasi khusus dengan eksklusif look menuju Avengers Doomsday. Dan untuk di Indonesia sendiri teman Pro 2, Avengers Endgame ini sendiri udah bisa disaksikan, udah bisa kamu beli tiketnya sejak hari Rabu kemarin tanggal 23 September dan sampai sekarang masih ada sih pastinya teman Pro 2. Dan tanggal ini juga lebih awal ya dibandingkan jadwal perilisan umum yang ditetapkan oleh Marvel Studio. Kalau ditetapkan oleh Marvel Studios sendiri harusnya hari ini teman Pro 2, tapi di Indonesia udah bisa disaksikan sejak hari Rabu 23 September kemarin. Jadi buat kamu nih yang mungkin udah mau bercita-cita menginginkan untuk menonton yang Encore ini, bisa banget untuk mantau ya jadwal ketersediaan tiket ini melalui bioskop masing-masing. Dan Endgame Encore ini sekali lagi ya tetap mempertahankan cerita utama 2019 dengan tambahan cerita menuju Avengers Doomsday. Jadi kamu akan, kalau misal nonton yang Encore ini, akan mendapatkan a little bit of sneak peek ya dari Avengers Doomsday. Ini gimana nih, kira-kira kamu bakalan nonton gak nih yang Encore?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tahu juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Ya Tom Brodo masih bersama Tania di sini, dan kali ini ya Tom Brodo aku juga masih membawakan informasi. Dan kali ini Tom Brodo ada salah satu nama ya yang baru-baru ini sih sebenarnya sangat amat naik banget namanya. Tom Brodo adalah Jargova, atau mungkin kita biasa mengenal dia sebagai adalah ya, yang tengah naik down banget nih akhir-akhir ini Tom Brodo setelah lagunya yaitu Ain't in LA yang menembus tangga Billboard 100 dunia Tom Brodo. Jadi dia juga menjadi musisi Slovakia pertama ya yang mencatat pencapaian ini Tom Brodo. Keren banget ya. Dan adalahnya juga sebelumnya mengikuti kompetisi bakat The Debut Dream Academy, dan sebelumnya melanjutkan karir di Los Angeles Amerika Serikat gitu ya. Dan dia ini ternyata gak menyerah teman Produa, ia juga merilis sejumlah karya setelah tersisih dari ajang pencarian bakat tersebut. Jadi ini adalah fact juga teman Produa, kalau pencarian bakat tersebut adalah yang membentuk Cat's Eye sekarang ya teman Produa, tapi adalah ternyata gak masuk ke line up debutnya. Jadinya dia sekarang adalah seorang soloist gitu ya teman Produa. Dan untuk lagu Ain't in LA sendiri ini ditulis oleh Adela sendiri yang juga terinspirasi dari foto masa muda ibunya, karena foto itu juga mendorongnya menulis lagu ini sebagai penghormatan gitu ya bagi ibunya dan juga perempuan-perempuan lain teman Produa. Jadi Adela ini merasa bangga dengan akar budayanya dan juga berharap gitu ya dapat menginspirasi perempuan lain nih untuk meraih impian mereka. Dan identitas Slovakia ini juga direpresentasikan nih melalui 4 penari muda yang mengenakan pakaian adat dalam MV-nya Ain't in LA ini sendiri Tepung Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang belum mengerti apakah Slovakia ini sebenarnya small city atau enggak sih ya. Jadi memang Slovakia ini adalah negara dari Eropa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan karakter budaya yang juga kuat ya. Dan Slovakia ini juga merupakan negara tanpa garis pantai yang berada di jantung Eropa dengan Bratislava sebagai ibu kotanya. Jadi Bratislava ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Slovakia, serta berdiri di kedua sisi sungai Danube yang penting bagi transportasi ya. Dan negara ini memiliki luas sekitar 49.035 kilometer persegi dan penduduk sekitar 5,44 juta jiwa teman-teman.

Dan sebenarnya Sofa Kini juga memiliki sejarah industri otomotif yang kuat ya, untuk memproduksi dan juga memproduksi berbagai kendaraan. Dan ini masih dari Liberty School, Sofa Kini juga menghasilkan sekitar 202 mobil per 1000 penduduk pada 2023 dan menunjukkan kuatnya juga nih di sektor otomotifnya atau memproduksi. Dan sebenarnya di salah satu interview, kalau aku nggak salah ya, memproduksi, correct me if I'm wrong, adalah ini bukan di salah satu interview sih, kayaknya di salah satu panggung ya, dia ini mengucapkan bahwa sebenarnya dia memang pingin banget dan mimpi dia ini adalah manggung gitu ya, dan di hadapan banyak orang. Karena saat dia mencari apakah ada gak sih sebenarnya penyanyi asal Slovakia gitu ya, ternyata bahkan gak ada. Katanya si Adela sih ya, katanya Adela tuh dia pernah research tentang penyanyi asal Slovakia ini sebenarnya ada atau enggak, ternyata gak ada gitu teman produser. Dan akhirnya ini semakin mendorong Adela ini sendiri untuk semakin bersinar dan gak pantang menyerah gitu teman produser. Dia bahkan sampai sekarang, walaupun dia gak masuk ke line up debutnya Cat's Eye, sekarang pun dia jadi solois pun sangat amat hits banget teman produser. Jadi ini tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya teman produser lagu dari Adela.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rasa.
1: Hai, saya Rasa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase
10: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 87,9 teman Pro 2 di Jaga Malam barengan sama Tania di sini yang pastinya aku bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti ya di jam 11 malam. Dan aku juga masih ada informasi nih buat kamu teman Pro 2. Kalau misal kamu udah pernah nonton film The Intern yang diperankan oleh Anne Hathaway teman Pro 2, dan aku suka banget sih sama film The Intern yang emang yang diperankan sama Anne Hathaway itu ya teman Pro 2, karena itu idenya sangat amat fresh banget sih menurut aku, dan unik ya, lucu juga teman Pro 2. Dan ternyata film The Intern ini yang versi Koreanya juga akan segera hadir di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2020 mendatang teman 2026 maksudnya ya, di bulan depan teman Pro 2. Jadi film remake ini memasangkan ada aktor senior yang bernama Choi Min-sik dan juga Han So-hee ya sebagai dua pemeran utamanya teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang masih belum tahu filmnya gitu ya, gimana sih ceritanya. Jadi cerita filmnya ini berpusat pada Ki-ho, yaitu pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern teman Bro 2 ya, atau anak magang. Biasanya kalau anak magang kan umurnya kayak ya baru-baru lulus kuliah atau masih di perkuliahan gitu teman Bro 2, kayak umur belasan sampai 20-an awal gitu ya. Tapi ternyata ini 37 tahun teman Bro 2. Jadi ini ya kemudian bergabung dengan WOO22, yaitu perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang cepat ya sejak berdiri 3 tahun sebelumnya. Dan perusahaan ini juga dipimpin oleh Sun Woo, seorang CEO muda yang berhasil membawa agensi ini berkembang menjadi salah satu pendatang baru industri fashion. Dan kesibukannya membangun perusahaan ini membuat si Sun Woo ini mencurahkan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan gitu ya teman Pro 2. Kerja rodi bagai kuda lah ini si Sun Woo ini teman Pro 2. Dan akhirnya kehadiran dari Ki-ho sendiri ini menghadirkan dinamika baru nih di lingkungan kerja yang pastinya didominasi oleh generasi yang lebih muda. Tapi meskipun memiliki pengalaman kerja selama puluhan tahun, ya ini pastinya harus beradaptasi gitu ya dengan teknologi serta kebiasaan baru dalam lingkungan kantor ini teman Pro 2. Dan perbedaan generasi ini pastinya juga terlihat gitu ya melalui cara Pak Ki-ho ini berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya. Bahkan ini juga berupaya untuk mempelajari berbagai macam istilah populer yang digunakan anak-anak muda agar dapat mengikuti ritme kehidupan kantornya. Kayak ini agak-agak relate ya teman produk, karena anak muda ini banyak-banyak pakai slang ya kayaknya. Dan sering berjalannya waktu, hubungan Ki-ho dan juga Sun Woo ini ternyata berkembang ya melalui berbagai macam situasi yang pastinya mereka hadapi bersama. Dan pertemuan tersebut ini memperlihatkan bagaimana sih pengalaman dan perspektif dari dua generasi ini dapat saling memberikan pengaruh ya teman Pro 2. Dan akhirnya Choi Min-sik ini dipercaya memerankan Ki-ho, yaitu sosok intern senior dengan pengalaman kerja selama 37 tahun. Sementara itu untuk aktris Han So-hee memainkan karakter Sun Woo, yaitu si muda yang memiliki ambisi besar untuk mengembangkan lagi perusahaan fashionnya. Dan untuk aktor Kim Jun-han ini juga tampil ini sebagai Yong-hwan, yaitu wakil CEO sekaligus sosok yang dipercaya oleh Sun Woo dalam menjalankan perusahaan usahaannya. Terus ada juga Ryu Hyeong yang berperan sebagai Mina, yaitu pemimpin tim, leader gitu ya, yang turut menjadi bagian penting nih dalam lingkungan kerja dari perusahaan ini teman Pro 2. Jadi film ini disutradarai oleh Kim Do-yong. Kayaknya ini bukan Kim Do-yongnya NCT 127 ya teman Pro 2. Ini juga dijadwalkan akan tayang di Indonesia di tanggal 30 Oktober 2026. Dan sebelumnya film The Intern sendiri ini yang versi Korea udah lebih dahulu diputar di Korea pada bulan ini teman Pro 2 di 16 September 2026. Dan mungkin buat kamu yang memang tertarik nih untuk nonton The Intern yang versi Koreanya, bisa banget teman Pro 2. Kamu harus nunggu lagi sih tapi ya, satu bulanan, karena ini akan hadirnya di tanggal 30 Oktober. Tapi mungkin buat kamu sambil nunggu gitu ya film yang fresh banget ini alurnya, kamu bisa aja tonton dulu tuh film The Intern yang versi originalnya yang diperankan sama Anne Hathaway itu. Jadi biar mungkin nanti kamu akan ada gambaran gitu ya untuk yang versi Koreanya bakalan gimana sih ya teman Pro 2.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lalu juga Mas Umilang teman Pro 2 kali ini. Tadi udah barusan aja kita dengerin bareng-bareng ya lagu Pemilik Hati dari Calvin Jeremy teman Pro 2. Seperti kabar kali ini ya, Dave Cameron udah memiliki pemilik hatinya, yaitu Damiano David. Yaitu dia ini adalah frontman dari Maneskin teman Pro 2 yang resmi menikah di Italia nih teman Pro 2. Jadi memang ya penyanyi dan juga aktris Dave Cameron ini resmi menikah dengan musisi asal Italia. Sekaligus dia adalah vokalis dari band Maneskin ya, yaitu ada Damiano David, yang pada hari Kamis kemarin ya di kota Montalcino, Tuscany, Italia, pasangan selebritas ini memilih untuk melangsungkan upacara pernikahan dia ini secara private dan juga elegan ya di balai kota yang bersejarah ini, yang kemudian nih dilanjutkan dengan perayaan makan malam bersama keluarga serta sahabat terdekat di sebuah estate di kawasan tersebut nih. Kayaknya kita gak terundang gitu teman Brodo, karena mereka memang memilih untuk melangsungkan pernikahannya secara private. Jadi cuman keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekatnya aja gitu ya. Tapi memang kita doakan aja pasangan yang sangat awet lovey-dovey ini langgeng terus teman Brodo. Dan ini juga ada panggung perjalanan cinta mereka gitu ya. Ini bermula sebenarnya dari sebuah pertemuan singkat di belakang panggungnya ajang MTV Video Music Awards atau VMAs di tahun 2022 lalu ya, ketika keduanya ini sama-sama masuk dalam nominasi artis pendatang baru terbaik. Jadi meski sempat beberapa kali ya berpapasan karena urusan pekerjaan, tapi ada nih percikan-percikan asmara di antara mereka yang baru benar-benar resmi pada ajang VMA tahun berikutnya teman Brodo. Jadi memang selangnya 1 tahun gitu ya saat keduanya nih sama-sama berstatus single dan jauh lebih open dari satu sama lain. Dan dari sanalah ya hubungan mereka ini akhirnya mulai terendus-endus sama publik gitu ya, tercium nih kayaknya ada sesuatu gitu ya, setelah si Dove ini terlihat hadir di berbagai macam konser Maneskin, hingga akhirnya foto kemesraan mereka di Sydney ini beredar luas lah di media sosial teman Bro 2. Dan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan ya, pasangan ini tuh dikenal menjaga privasi hubungan mereka banget ya, dibalik gemerlapnya dunia hiburan ini, di mana biasanya kalau dunia hiburan ini benar-benar no privacy banget teman Pro 2 ya, tapi mereka memilih fokus pada momen sederhananya seperti kayak masak bersama dan juga pastinya menikmati waktu santai di rumahnya bersama gitu ya teman Pro 2. Dan sebenarnya untuk engagement mereka sendiri atau lamarannya gitu ya, ini udah terjadi di bulan Oktober 2025. Ini juga berlangsung sangat sederhana teman Pro 2 ketika mereka ini sedang bersiap untuk berpergian ya, tanpa adanya kemewahan buatan demi menonjolkan ketulusan hubungan mereka. Jadi memang dari engagement juga mereka sangat amat santai dan chill gitu ya, tanpa harus keluar-keluar di media sosial, tanpa membawa awak media gitu ya. Mereka memang benar-benar ingin menunjukkan ketulusan satu sama lain dari keprivatannya itu, biar lebih intimate aja mungkin ya teman Bro 2, dan biar lebih ngefeel aja. Jadi memang momen ini benar-benar disimpan sama mereka untuk keluarga dan juga sahabat terdekat sendiri. And once again, happy wedding for Dave Cameron dan juga Damiano David.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Itu Mempro 2 nih, informasi terakhir ya dari aku di Jaga Malam kali ini, teman Mempro 2. Kalau kita tahu ya, kalau ada penyanyi atau artis atau singer ya, yang akhir-akhir ini juga rame dibahas karena ada yang baru aja dikeluarkan gitu ya, dari opener Ed Sheeran, teman Mempro 2, karena membela Palestina ya, teman Mempro 2. Kali ini ada Macklemore yang mengumumkan bakal gelar konser bertajuk Free Palestine Tour di London, Paris, dan juga di Dublin di teman Mempro 2. Jadi setelah dikeluarkan dari tour milik Ed Sheeran ya, usai menyuarakan dukungannya terhadap Palestina, ada Macklemore yang ini kini bikin panggungnya sendiri ya. Jadi dikeluarin pun gak masalah ya, aku bisa gitu membuat panggungku sendiri gitu. Jadi lewat unggahannya di media sosial resminya teman Mempro 2, Macklemore ini mengumumkan bakal ngegelar konser bertajuk Free Palestine Tour yang pastinya untuk sementara ini mencakup 3 pertunjukan aja dulu, di Dublin tanggal 26 Oktober, terus ada di Paris teman Mempro 2 di tanggal 29 Oktober, dan juga di London di akhir Oktober atau di tanggal 30 Oktober. Itu emang di akhir ya teman Mempro 2. Dan Macklemore sendiri ini juga mengatakan seluruh hasil dari tour tersebut nantinya akan disalurkan kepada organisasi-organisasi yang mendukung Palestine. I want you out of my life, I want you back here tonight. I'm trying to cut you no knife, I wanna slice you and dice you. My argument presents you. Dan sebelumnya teman Mempro 2, Macklemore ini menjadi pembuka dalam rangkaian loop tour milik Ed Sheeran ya, dalam 2 konser di New Jersey awal September lalu. Ia juga sempat meneriakkan Free Palestine dan menyampaikan bahwa rakyat Palestina ini gak dilupakan gitu teman Mempro 2. Dan gak lama setelah itu ternyata Macklemore ini malah dikeluarkan gitu dari rangkaian tour tersebut. Dan Ed Sheeran pun ini kemudian menjelaskan nih kalau bahwa keputusan tersebut sebenarnya dibuat oleh promotor tour, bukan oleh Ed Sheeran sendiri. Tapi we never know ya teman Mempro 2 ya. Dan lalu tunggahannya nih, Macklemore ini mengatakan apa yang terjadi padanya ini bukan hanya soal satu artis atau satu panggung gitu ya teman Mempro 2. Ia juga menyebut selama satu pekan terakhir ini Dini telah menghubungi sejumlah musisi yang menggunakan platform mereka untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina, dan terlepas dari konsekuensi yang mungkin akan mereka hadapi gitu ya kedepannya. Dan untuk opener konsernya Ed Sheeran sendiri kan bukan cuman Macklemore ya, yang sebenarnya awalnya Macklemore aja yang didepak, tapi ternyata ada yang menunjukkan solidaritas juga teman Mempro 2 dan ikut out gitu ya dari opener dari Ed Sheeran itu. Dan solid banget mereka ya teman Mempro 2. Jadi memang dari sejak poster tournya ini di upload ya, Macklemore ini menuliskan Macklemore and Friends. Dan mungkin para penonton atau kamu yang juga tertarik gitu ya teman Mempro 2, mungkin ini bakal ekstra beberapa artis lain yang bakal join konsernya meski belum diumumkan. Mungkin menurut kamu ada siapa nih teman Mempro 2 nanti di Free Palestine Tour ini milik Macklemore? Kayaknya sih pastinya ada ya teman-teman dari Macklemore yang memang juga keluar gitu dari opener Ed Sheeran. Itu sih menurut aku mereka juga kayaknya masuk di teman Mempro 2, termasuk ada Finneas, terus ada ini kalau misal Dublin masuk ini udah fix sih, band yang asal Dublin juga yang Irish ya teman Mempro 2 itu pasti juga masuk. Dan pastinya juga masih banyak lagi ya artis-artis yang juga mendukung Palestine. Dan aku harap, karena aku directioner ya teman Mempro 2, aku mengharapkan siapa tahu ada Zayn Malik di situ teman Mempro 2 di deretan Free Palestine Tour. Dan itu dia teman Mempro 2 informasi terakhir dari aku, karena ini udah mau di jam 11 malam aja teman Mempro 2. Terima kasih banyak yang sudah menemani aku di hari Jumat tanggal 25 September ini. Tapi buat kamu yang mau tetap stay tune di sini, boleh banget teman Mempro 2, karena nanti di jam 11 sampai di jam 12 malam aku akan masih menghadirkan lagu-lagu, musik-musik pilihan ya untuk menemani kamu beristirahat di malam Sabtu ini teman Mempro 2, sebelum menghadapi weekend tersebut besok ya. Sebenarnya kalau menghadapi weekend mah enak banget ya, kalau menghadapi Senin lagi inilah yang butuh boost up energi lagi teman Mempro 2. Jadi buat kamu, terima kasih banyak teman Mempro 2 sudah menemani aku juga. And Tania pamit undur diri dulu. Bye bye.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Elsa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
8: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hunter Bayi Kamu.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di Sepada edisi weekend ya. Tanggal 26 September kali ini bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 akan ada jazz music yang berisikan

alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro 2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kang weneh fid dunya ing dalam dunia illa satara, kejaba nutupi hu ing abet sapa Allahu Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu Semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita, aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat? Caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society. Kita mudah sekali menceritakan aib kita. Kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, pegang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan

0: kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Nah, itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minion misalkan. Orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita apa namanya bicarakan itu tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini. Jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita cetuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal mujaharati ayya ma'ala ar-rajul fil laili amalan sama yasbihu wa qad satarahullahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-bari hatta kadza wa kadza wa qad bata yasduruhu rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi. Mutafaqun alaih. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kul ummati ma'afan illal mujahirin. Orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di malam harinya, dan di malam hari itu tidak ditampakkan ke teman-teman yang lain oleh Allah. Yang tahu hanyalah dia sendiri. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, dia menceritakan sendiri kesalahannya di malam hari kepada teman-temannya sendiri. Sama saja dia membuka penutup aib yang diberikan oleh Allah saat malam hari. Dia buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kul ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Awas nge, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin, orang yang jalan ya orang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang. Kajian 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Polres Malang Kota menyelidiki laporan dugaan kekerasan fisik terhadap seorang siswa SMPN 18 Kota Malang yang diduga melibatkan kepala sekolah. Di mana laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Malang Kota pada hari Jumat siang, dan pelapor berinisial MR, warga Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan korban dalam laporan tersebut merupakan

0: Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut melalui pemeriksaan korban, saksi, rekaman kamera pengawas, serta alat bukti lainnya, di mana Polres Kota Malang juga membuka peluang bagi pihak lain yang memiliki informasi atau merasa pernah menjadi korban dalam peristiwa serupa untuk menyampaikannya kepada kepolisian. Kita bagi informasi terakhir, teman Pro 2 Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Dari Direktur Operasional ASIFA, Nuzul Kifli, juga mengatakan program tersebut telah berjalanan sejak akademi berdiri pada tahun 2013 dan terbuka bagi pemain yang telah memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang juga ditetapkan. Nuzul menjelaskan program pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih ASIFA yang sekaligus berperan sebagai talent scouting, di mana penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude dalam bertanding. Program ini juga menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara untuk pembinaan pemain usia 9 sampai dengan 10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Tunggu Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Hai, hai, hai, selamat pagi teman Pro 2. Sebuah lagu dari Hi-Fi ya, dunia dalam remaja. Jadi lagu membuka nih perjumpaan kita gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini, di weekend terakhir di bulan September teman Pro 2. Jadi di hari Sabtu ini selama beberapa jam ke depan ya, sampai jam 10 pagi nanti, aku bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi yang udah aku siapkan di pagi hari ini gitu ya. Dan aku juga udah siapin juga nih musik-musik listening dan juga yang sedikit upbeat gitu ya teman Pro 2, biar semangat kamu juga udah mulai muncul di pagi hari ini teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita move dulu ke single satu ini. Ada Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Ya teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Spada edisi hari weekend ya teman Pro 2. Dan biasanya nih, biasanya di weekend ini banyak banget teman-teman mungkin ya dari kamu, mungkin juga ada yang lagi keluar buat olahraga atau sekedar buat mencari sarapan gitu ya teman Pro 2. Tapi ada juga pasti yang baru bangun dan masih bingung mau ngapain. Dan buat kamu yang gak tahu mau ngapain ya di weekend ini teman Pro 2, ini ada beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton gitu ya. Dan buat kamu yang mau nonton keluar atau di bioskop, ini ada beberapa film terbaru yang akan tayang yang bisa jadi pilihan kamu untuk mengisi akhir pekan kamu teman Pro 2. Nah, di bioskop ini ada film Memburu Pemangsa ya, sebuah film horor kriminal yang mengangkat investigasi kasus hilangnya anak-anak dan juga melibatkan jurnalis dengan kemampuan indigo teman Pro 2. Selain itu ada juga Avengers Endgame Encore ya, yang juga kembali hadir nih di layar lebar dengan beberapa footage tambahan yang jadi jembatan menuju Avengers Doomsday. Jadi buat kamu yang belum ngikutin, bisa banget nonton Avengers Endgame dulu ya sebelum nantinya nonton yang Doomsday teman Pro 2. Nah, tapi buat kamu kalau suka aksi dan juga survival, ini ada sebuah film judulnya adalah Heart of the Beast ya teman Pro 2. Ini menawarkan cerita Brad Pitt bersama dengan anjing tempur militernya yang harus bertahan hidup di alam liar Alaska. Dan buat kamu yang suka romcom atau romantis komedi gitu ya teman Pro 2, ini ada juga film The Love Hypothesis di Prime Video tentang seorang mahasiswa doktoral ya yang pura-pura nih pacaran sama seorang profesor. Ini juga jadi pilihan yang bisa kamu tonton ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ada kegiatan atau rencana nonton di weekend ini teman Pro 2, tinggal pilih aja film mana yang cocok sama mood kamu. Dan hopefully weekend kamu juga bisa berjalan dengan menyenangkan seperti lagu Bernadia yang satu ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Kita mau berdua sebuah lagu dari Isyana Sarasvati ya. Judulnya adalah Untuk Hati Yang Terluka. Ini baru jadi lagu terini ya, spesial buat kamu yang lagi tune in di pagi hari ini teman pro 2. Dan ngomong tentang Isyana teman pro 2 ya, ini kabarnya beliau bakal jadi salah satu opening act ya di konser Avenged Sevenfold di Jakarta. Nantinya Isyana juga akan satu panggung barengan sama Shin Loco untuk membuka konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium ya, atau JIS, di tanggal 10 Oktober nanti teman pro 2. Nah yang menariknya lagi ya teman pro 2, dua nama dari Indonesia ini juga ternyata dipilih langsung nih oleh Avenged Sevenfold untuk bisa tampil di opening di konser mereka gitu ya. Dan bagi Isyana sendiri ini juga merupakan momen yang cukup spesial teman pro 2, karena emang bakal tampil di depan para penggemar Avenged Sevenfold dengan musik yang identik dengan nuansa rock dan juga metal gitu ya. Nah apalagi untuk band Avenged Sevenfold juga udah punya sejarah panjang dengan penggemar Indonesia, dan emang udah beberapa kali nih menggelar konser di tanah air gitu ya teman pro 2. Untuk konsernya sendiri ini nantinya akan mengusung tema The Spectacular Stadium Show Where the Best Ascend teman pro 2, yang bakal siap nih membawa 7X ya kembali ke panggung Stadion Jakarta. Nah buat kamu yang penasaran gimana nantinya penampilan Isyana dan juga Ascend Loco menjadi opening act teman pro 2 ya, kita tungguin aja bareng-bareng di tanggal 10 Oktober nanti teman pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

ternyata memproduksi sebuah lagu dari Sheila on 7 ya. Jendela film favorit baru aja nih dilaputin spesial buat kamu yang lagi tune in ya di pagi hari ini, dan mungkin lagi mencari-cari film favorit kamu buat ditonton gitu ya di pagi hari ini, teman produa. Dan ngomong tentang film favorit, teman produa, ada sebuah film yang akan tayang gitu ya, yang kayaknya nih bakal jadi film favorit sebagian orang. Jadi buat kamu yang mungkin sering bilang gak enakan gitu ya, ada bilang selalu mau membahagiakan orang lain, teman produa, ini ada film baru yang judulnya adalah People Pleaser, sebuah film drama komedi yang dibintangi sama Mawar Dion sebagai Karina, dan dicawakan akan tayang di bioskop mulai tanggal 19 November nanti, teman produa. Untuk ceritanya sendiri, ini menceritakan tentang Karina, seorang pegawai kantoran yang susah banget untuk bilang enggak ketika dimintai gitu ya untuk bantu orang lain, teman produa. Mulai dari rela begadang, dengerin curhatan temen, jadi kurir titipan makan di kantor, sampai selalu bilang aman, santai aja, padahal di hatinya tuh lagi pengen banget teriak gitu ya, teman produa. Nah, yang menarik lagi di film ini, teman produa, gak cuma ngajak kamu ketawa aja, tapi nanti juga bakal ngobrolin ya tentang pentingnya punya batasan diri, dimana Mawar juga bilang gitu ya, kalau lewat karakter ini dia belajar kalau bilang enggak ini bukan berarti jahat, tapi juga merupakan sebuah bentuk untuk kita bisa menyayangi diri kita sendiri, teman produa. Jadi buat kamu yang mungkin selalu apa ya susah untuk menolak ajakan orang, teman produa, kamu pasti bakal relate banget sama film ini. Jadi buat kamu yang penasaran, tungguin aja tanggal mainnya ya, film People Pleaser tanggal 19 November 2020 26 di bioskop kesayangan kamu.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.